0: Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
2: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali ya, pertama ini kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
1: Silakan. Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
3: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
1: Kementerian Dikti Sentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Pembenahan terhadap program makan bergizi gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menkyu Purbaya, meski program MBG di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut.
5: Saya begini, saya nanya-tanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta, karena itu cukup masif yang minta. Artinya program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu. Saya bilang kalau itu Anda umumkanlah ke publik berapa yang minta sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa emang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan, setelah melakukan penyisiran, setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit.
6: Saya kira kita sudah sisir, sekarang ini kan kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit kan saya kira tidak membutuhkan MBG. Nah itu juga beberapa sudah ada 80-an sekolah itu saya Indonesia yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita eksklud untuk tidak diberikan MBG. Termasuk sekolah seperti Tarunan Nusantara, Kemala Bayangkari, itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak nih. Seperti sekolah saya dulu sama Tarunan Nusantara kan tidak kemudian mendapatkan MBG karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri kan.
4: Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap. Dari jumlah itu terdapat 7.000 SPPG yang dapurnya sudah lama tidak beroperasi. Sehingga saat ini tersisa 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026, anggaran program MBG mencapai Rp 229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp 240 triliun. Sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekira Rp 117 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi laporan khusus.
7: Laporan khusus. Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal mengatakan, India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
8: Assistance from our side. Nepal.
9: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
7: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India, Narendra Singh Bundela mengatakan, langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal-Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
10: Joki dua jaga deploy kar di gayi thi aur aaj ke din Bihar mein abhi 9.
11: Hingga hari ini, terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh, untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
7: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok telah dikerahkan di wilayah terdampak.
12: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
7: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak. Perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran. Hal itu dilaporkan siaran berita Arab Saudi Al-Hadad yang mengutip sejumlah sumber pada Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk mempertahankan tingkat deeskalasi dengan Suriah saat ini. Sementara itu, sejumlah narasumber juga menyebutkan bahwa Israel telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencananya untuk melanjutkan serangan terbatas dan rutin terhadap target-target di jalur Gaza dan Lebanon. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kedua pihak kembali saling melancarkan serangan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, memeriahkan Merdeka Run, beberapa peserta mengenakan kostum daerah. Yorike Fitri kembali menyampaikan laporan selengkapnya. Yorike.
14: Ya Rudy, saat ini para peserta yang mengikuti Merdekaran sudah tiba di garis finish, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, dan mereka terlihat sangat lelah dan juga cukup bahagia, dan mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti Merdekaran, banyak juga yang mengenakan kostum dari sejumlah daerah, dan tadi kami melihat ada yang mengenakan kostum Gatot Kaca dan juga ada yang membawa gamelan, dan beberapa lainnya juga ada yang mengikuti acara Merdekaran bersama dengan keluarga. Dan selain itu juga di kawasan Merdekaran ini juga diikuti oleh beberapa menteri. Tadi kami melihat ada Menteri Pertanian dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Pedi Indrawijaya dan juga Raffi Ahmad serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan Merdekaran. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga dihiasi dengan diwarnai dengan flying fox dari pesawat TNI Angkatan Udara. Dan saat ini para peserta masih berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Yori Komfitri, Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdekaran 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zahrotin Aljana melaporkan. Roro.
15: Ya pendengar, saat ini saya berada di sekitar garis finish Merdekaran 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finish sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdekaran 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finish berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta seperti Jalan MH Thamrin, kawasan Bundaran HI hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Merdekaran 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian Merdekaran juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat CN-295 serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga Istana. Pelaksanaan Merdekaran ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Thamrin, dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finish masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro3 RRI.
0: Pria Pro3 dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
17: Rekan Rudi dan selamat pagi pemirsa, pada kesempatan Sabtu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai, mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara.

0: melindungi dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
1: Ya. Terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera Jakarta Barat, kemudian eksit tol Bekasi Barat, Pospol Cisanggarung Cirebon dan Simpang Topati Bali.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Kembali bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi untuk Malang pagi ini pendengar. Masih di edisi hari Sabtu kali ini 29 Agustus 2026. Sesaat lagi pukul 8, kami akan hadirkan untuk Anda ada dialog malam pagi ini di acara Malang Menyapa. Nanti akan membahas tentang persiapan pernikahan ini, berarti ya persiapan menikah untuk membangun keluarga dan menyiapkan generasi. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang pagi ini di edisi hari Sabtu kali ini pendengar.
1: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas ini belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salin dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.

Terima kasih masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang pagi ini pendengar. Selepas ini pukul 8 kami akan hadirkan untuk Anda Dialog Malang Menyapa ya. Untuk topik marriage ready, membangun keluarga menyiapkan generasi. Berarti kalau misalnya Anda mempersiapkan pernikahan dengan baik, untuk bisa membangun keluarga dengan baik juga, maka itu intinya adalah Anda sedang menyiapkan generasi berikutnya untuk yang lebih baik lagi ya. Nanti akan kami bahas hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama dengan Jihan Mawada SPD yang akan hadir untuk menemani Anda di Malang pagi ini. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih untuk kalian yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Lagu ini dari Yovi Nuno dengan judulnya Tak Setampan Romeo ya. Senang kalau dengar lagu-lagu seperti ini. Aku gak setampan Romeo, kamu lebih indah dari Juliet gitu. Itu biasanya awal-awalnya begitu tuh. Indah banget ya, romantis banget. Nah, gak tahu ntar gimana selanjutnya gitu ya, ketika mau dibawa ke jenjang berikutnya lagi. Di Malang Menyapa kali ini kita akan bahas itu. Jadi kita akan ngobrolin soal marriage ready, membangun keluarga, menyiapkan generasi. Karena apa ya mendengar ya, menikah itu gak segampang tinggal bilang sah aja. Di belakang-belakangnya masih ada ya komunikasi yang bagus sama mertua gimana, urusan anak, popok, tagihan listrik, cicilan dan lain sebagainya. Berbagai kejutan kehidupan akan muncul di situ. Nah, di sini hadir untuk bisa saling sharing bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang ada Mbak Jihan Mawada SPD. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas.
0: Bagaimana pagi hari ini, kelihatannya cerah ya?
1: Alhamdulillah cerah. Alhamdulillah. Terus jalanannya tadi enggak macet. Senang sekali.
0: Padahal jadi no karnaval. Nanti mungkin ya.
1: Mungkin nanti agak siang dikit ya.
0: Iya. Orang karnaval itu nyiapin pernak-perniknya.
1: Iya.
0: Orang menikah nyiapin apa?
1: Orang menikah menyiapkan pernak-perniknya juga. Bahkan lebih rumit itu ya. Sepanjang hidup sepertinya harus terus disiapkan.
0: Baik, berarti kalau misalnya yang dari awal sudah mengharapkan too good to be true, itu gak mungkin terjadi. Bisa dibilang seperti itu gak?
1: Bisa dibilang begitu.
0: Oke.
1: Siapapun yang sudah menikah sepertinya kalau sudah masuk ke jenjang pernikahan pasti akan mengatakan udah deh, ntar aja kamu banyakin main dulu, banyakin ilmunya dulu gitu ya.
0: Banyakin main sama banyakin ilmunya dulu.
1: Iya.
0: Berarti ada ilmunya juga kan orang.
1: Oh iya, jelas itu. Karena pernikahan itu kan seringkali kalau kita ngomongin nikah itu kita ngomongin gedungnya kayak apa, cateringnya mau pakai apa, terus seragamnya mau warna apa gitu. Padahal yang dipersiapkan tidak hanya itu gitu, agak jauh lebih kompleks dari hal-hal yang kita pikirkan di hari hanya itu. Iya kan? Pada pesta pernikahan itu kan cuma berlangsung beberapa jam, tapi setelah yang pesta mungkin 1 hari, 2 hari, atau mungkin ada yang menggelar pesta sampai seminggu gitu ya.
0: Oh iya, nganggap wayang gitu kan.
1: Iya. Nah, tapi setelahnya itu adalah perjalanan seumur hidup yang harus terus-menerus kita belajar dari sana gitu. Dan kalau kita nggak persiapkan dengan ilmu, maka untuk mengamalkannya, untuk menjalani pernikahannya itu akan lebih berat gitu.
0: Oke, berarti di sini yang disiapin ada banyak. Materi pasti ya kita siapkan, kita siapkan itu. Karena kalau misalnya orang siap menikah tapi kemudian nggak siap menafkahi, zalim juga kan, jadi
1: jatuhnya
0: begitu. Betul,
1: betul.
0: Kan? Kalau misalnya, wis pokoknya kita nikah dulu, nanti kamu ewangan aku kerja lah itu.
1: Nah itu.
0: Ya nanti dulu ya sebenarnya. Tapi apakah memang harus punya modal yang gede dulu, kayak harus siapin mobil dulu, rumah gitu, duit ratusan juta buat di awal. Hal kayak gitu sebenarnya lebih penting mana sama persiapan mentalnya?
1: Dua-duanya penting, Mas.
0: Dua-duanya gitu.
1: Jadi kalau kita based by data ya dari Pengadilan Agama Kota Malang, kita jadi kita khususkan di Kota Malang itu di tahun 2024 itu Pengadilan Kota Malang mencatat lebih dari 1.700 pengajuan perkara perceraian. Iya, 1.700
0: tahun berapa itu?
1: Tahun 2024. Kemudian naik trennya di tahun 2025 jadi 1.900 perkara.
0: Mudah rongatus
1: ya. Yang yang diajukan gitu. Jadi dan kebanyakan mereka yang menggugat itu adalah perempuan. Begitu. Jadi kan di sini faktor pemicunya sangat dekat ya dengan kehidupan sehari-hari kita ya, yang seperti Mas sebutkan tadi, selain materi itu mentalnya itu juga penting. Dan kebanyakan dari penggugatnya adalah karena kendala finansial atau ekonomi. Kemudian sampai ke wilayah komunikasi yang kurang sehat. Nah itu kan berarti mental untuk kita membangun sebuah rumah tangga itu mungkin belum matang, belum siap gitu ya. Mungkin taunya itu tadi to be good to be true.
0: To good to be true. Jadi pokoknya pikirannya indah-indah tuh.
1: Iya, membayangkannya yang indah-indah. Nah, saya sendiri juga waktu sebelum menikah, wah enak nih nikah nih ya. Udah enggak usah sekolah lagi, enggak usah mikirin apa-apa gitu ya.
0: Nyantai, ada partnernya.
1: Iya, gitu kan. Enak nih pasti. Udah aku nikah aja gitu setelah lulus ya. Ternyata dreng-dreng gitu ya.
0: Ternyata ada tulisan dreng di belakangnya. Aduh.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ada berarti banyak kejutan.
0: Berbagai aspek perlu kita persiapkan ya. Apa namanya itu, bagaimana orang bisa nyiapin mentalnya, kemudian kemampuan dia buat bisa berkomunikasi. Anda gak harus lulusan komunikasi kok sebenarnya kalau misalnya harus
1: betul,
0: nikah gitu kan.
1: Betul.
0: Gak harus yang eskom itu kan ya. Nah, tapi dari tanggung jawab, kemudian apa sih Mbak kesiapan untuk menjalani ini loh, menjalani peran
1: ya,
0: sebagai pasangan
1: sebelum menikah ya. Perlu sebenarnya ada 3 poin penting yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah kita harus tahu bahwa si calon ini ya, calon pengantin itu harus tahu bahwa menikah itu adalah pondasi generasi masa depan. Jadi kalau kita tidak sadar diri bahwa kita ini adalah pondasinya, dimana kalau sebuah bangunan pondasinya lemah, maka bangunan itu akan lemah, gampang runtuh begitu ya. Jadi kita yang dikuatkan dulu nih. Jadi pondasi kita sebagai pembentuk generasi kedepannya itu kita yang harus dikuatkan dulu. Dan kita juga harus sadar bahwa nanti kita akan jadi orang tua. Kita adalah sekolah pertama bagi anak-anak kita. Al-o madrasatul ula wal-ab mudiruha gitu. Jadi kan kalau dikatakan bahwa ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, adapun bapaknya itu adalah kepala sekolahnya gitu ya. Jadi jangan diputus di ibu adalah aja. Iya, ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Lalu bapaknya gimana gitu ya. Jadi dua-duanya harus terus belajar, harus sadar bahwa kita ini pondasi loh, kita itu pilarnya loh gitu. Kalau kita lemah, kalau kita nggak punya ilmu, katakanlah ilmu soal ya mau berhubungan badan aja kan harus ada ininya, ilmunya, ada doanya. Kalau kita nggak ikut, nggak menggali ilmu itu, ya selain tidak ada keberkahan di sana, kemudian nanti anak-anak kita mau diajari apa gitu kan. Nah, kita juga perlu sadar bahwa dalam berumah tangga itu kita terus upgrade ya, upgrade diri, tidak berhenti kita ikut apa bimbingan perkawinan. Sebenarnya kan kalau di KUA kan ada bimbingan perkawinan yang satu hari itu ya Mas ya. Nah, itu kan
0: diklat lah ya,
1: diklat, kayak diklat gitu kan. Nah, tidak berhenti di situ karena apa yang namanya keterampilan komunikasi dan manajemen konflik itu akan berjalan dengan baik kalau kita punya ilmu dasarnya dulu lah. Nah, itu yang nanti akan kita pelajari di kuliah pranikah lewat BIKSA, Biro Konsultasi Klinik Keluarga Aisyah Kota Malang. Terus yang ketiga, selain apa keterampilan komunikasi kita dan manajemen konflik, misalnya nanti kalau ada konflik seperti ini, sebagai perempuan kita harus seperti apa, sebagai laki-laki kita harus seperti apa, dua-duanya belajar. Nah, selain itu adalah penyelarasan nilai dan finansial. Jadi kalau ada orang yang bilang cari itu pasangan tuh yang sekufu, itu sebenarnya ada benernya juga gitu. Karena untuk menghindari konflik yang lebih besar, bukannya kita maunya ini ya, membatasi orang harus yang sekufu gitu terus jadi yang lain kufu jangan ah gitu gitu ya, bukan seperti itu. Tapi sebelum mengucap akad atau janji suci itu kan kita perlu belajar bahwa skala prioritas hidup antara istri dan suaminya ini kan beda nanti ya, kalau tidak sekufu ya. Nah, itulah nanti yang kita selaraskan agar sejalan gitu. Jadi menghindari konflik-konflik yang terjadi di dalam rumah tangga nantinya gitu.
0: Baik. Untuk yang belum paham, mungkin perlu dijelaskan dulu sekufu itu apa.
1: Oh iya, sekufu itu apa ya, sejalan lah, sealiran gitu ya, sealiran.
0: Bisa saya bilang sederajat gak?
1: Sederajat boleh.
0: Oke. Karena biasanya orang kan kalau misalnya ada orang tua ketika si siapa mungkin putrinya itu mengajukan gitu ya, bu aku kenal ini gitu, atau abah aku kenal ini misalnya, terus dilihat tuh, wah kayaknya nggak sekufu sama kita ya gitu, itu agak-agak berat. Bukan karena apa sebenarnya, tapi nanti gimana, kamu bisa nggak
1: Iya.
0: Biasanya kan gitu di awalnya.
1: Betul, betul.
0: Bisa enggak jalani?
1: Betul.
0: Kalau bisa silahkan, iya. Kalau enggak nanti jadi masalah.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Oke, hal-hal semacam ini sebenarnya ada diajarkan juga. Tadi di mana?
1: Di kita ada kuliah pranikah, Mas.
0: Kuliah itu. Pranikah.
1: Kuliah pranikah. Hmm. Nanti dilaksanakan tanggal 5, 6 dan 12 September 2026.
0: Oh, itu buat yang mau nikah kapan itu? Kapan aja?
1: Kapan aja, karena bahkan yang sudah menikah pun boleh ikut. Karena nanti di tanggal 12-nya itu kita ada seminar untuk ini apa yang mungkin sudah pernah ikut pranikahnya ya, kayak kuliah pranikahnya itu tanggal 12-nya bisa ikut seminarnya saja boleh. Karena seminar saja itu kita lebih ke general ya, bagaimana kita manajemen konflik dalam rumah tangga. Jadi yang sudah berumah tangga pun bisa ikut.
0: Yang menyelenggarakan siapa itu biasanya kegiatan seperti itu?
1: Kita dari Biro Konsultasi Klinik Keluarga Biro Konsultasi Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyah Kota Malang, atau kita singkat BIKSA gitu.
0: Itu yang datang harus sudah berpasangan, sudah ada calon pasangannya?
1: Enggak, ini kebanyakan kemarin itu yang daftar justru yang jomblo-jomblo, Kak.
0: Jangan-jangan mereka sengaja mau ke situ cari.
1: Iya.
0: Loh, iya dong.
1: Iya, bisa jadi.
0: Aku jomblo nih, belum ada. Lu punya pikiran. Biasanya kan kita ini cari orang tuh kalau bisa sefrekuensi kan.
1: Betul.
0: Saya punya frekuensi di otak saya pengen belajar mau nikah.
1: Iya.
0: Siapa tahu ntar ketemu di sana pasangan
1: yang sefrekuensi juga. Betul, gitu. Betul. Iya, ada bisa yang, jadi seperti itu.
0: Ada yang jadi.
1: Ada yang jadi, ada.
0: Bener ternyata bukan
1: saya. Dijodohkan ya. Para ibu-ibu yang solihah ini ya.
0: Masyaallah. Iya, iya, iya. Boleh, boleh. Pendengar yang mungkin lagi cari juga di situ. Kalau pengen cari yang bagus-bagus ya, jalurnya silakan ya.
1: Termasuk baik. Saya nih Mas nih, saya sudah hasil perjodohan ini.
0: Masya Allah, iya. Baik, nah dari semuanya tadi itu yang diajarkan apa biasanya kalau di kuliah pranikah itu? Untuk membangun keluarga yang generasinya tersiap untuk jadi bagus gitu.
1: Iya betul. Jadi di sini nanti itu kita ada beberapa materi ya. Beberapa materi itu ada soal tata cara menikah gitu. Tata cara menikah itu dari kita ngambil narasumber dari Kementerian Agama Kota Malang. Kita ada kerjasama gitu.
0: Ada Kemenak juga.
1: Betul, dari Kemenak. Kemudian fikih munakahat atau fikih pernikahan.
0: Nah
1: ini yang kebanyakan anak-anak atau adik-adik itu belum tahu ya Mas ya. Ketika masuk ke jenjang pernikahan mungkin ya setelah akad nikah doa apa yang dibaca. Terus waktu ada sunnahnya untuk sholat dua rakaat bareng suami istri yang baru selesai akad. Nah seperti itu. Hal-hal seperti itu yang perlu kita pelajari juga biar pernikahannya itu selain mendapatkan keberkahan gitu ya, juga apa ya, malaikat mendoakan kita agar rumah tangganya lebih langgeng. Amin. Kayak gitu. Kemudian ada kesehatan reproduksi. Kita ngambil dari Dr. Prita SPOG. Kemudian ada hukum perkawinan juga. Itu kita mendatangkan juga akademisi maupun praktisi dari bidang hukum. Kemudian manajemen ekonomi keluarga juga, ini beliau juga akademisi sekaligus praktisi di bidang ekonomi ya. Beliau dosen Universitas Brawijaya. Kemudian ada namanya tipologi kepribadian. Nah ini dari ketua BIKSA kita, Mbak Ulida Asmia El Rifkia, MPSI psikolog. Kemudian juga problem solving dalam keluarga. Nah itu materi-materi yang akan mereka dapatkan kalau ikut ini gitu.
0: Komplit juga ternyata.
1: Komplit.
0: Ya. Yang saya suka tadi itu gimana orang bisa setelah menikah itu nanti akadnya pasangan suami istri yang sudah sah nanti itu ada tuntunan juga buat ada sholat sunnah di situ. Yang terjadi kan sekarang kan ribet sama ini ya, apa wis pokoknya ngurusi prasmanan ini udah beres, semuanya beres, dikuade terus seharian. Ojo sunah mbak, wajib enggak, repot juga ya.
1: Iya itu yang repot ya.
0: Gimana ntar mau jalannya enak gitu loh. Saya juga kadang-kadang mikirnya, ya apa sih, mungkin takut riasannya hilang kali ya.
1: Iya.
0: Makanya tahu cok sampai 2 meter kalau bikin jembulan itu ya. Saya tertarik tadi di bagian emosional. Karena banyak orang mungkin udah dewasa, menganggap dirinya udah dewasa, ketika nikah jadi ada masalah, diem-dieman sampai 1 minggu mereka.
1: Iya.
0: Ya kayak gitu gimana dong? Berarti belum siap dia.
1: Sebenarnya ini kan kita kalau di dalam Islam ya, yang menegur terlebih dahulu itu yang dapat pahala. Nah, itu kan kita juga perlu tahu ilmunya. Kalau kita nggak tahu ilmunya, ya akan diem-dieman terus nih kita kan, gitu kan. Nggak akhirnya nggak akan ada yang ngalah.
0: Saling
1: gitu.
0: Padahal, bertahan.
1: Betul. Padahal dalam pernikahan itu kita juga tidak hanya soal siapa yang menang, tapi juga menurunkan ego kita. Nah, itu nanti juga bisa kita dapatkan materi soal bagaimana kita memanajemen sebuah konflik dalam rumah tangga itu ya. Nanti disampaikan oleh psikolog ya, psikolog kita orangnya juga psikolog klinis. Jadi mungkin dari apa namanya berantem yang satu minggu itu mungkin nanti mungkin dilatar belakangi oleh ya trauma yang apa namanya tidak bisa diutarakan. Kemudian mungkin dari istrinya atau suaminya sulit untuk mengkomunikasikan masalahnya sendiri kan, kadang dipendem gitu ya, kamu tuh kenapa sih gitu, sampai satu minggu nggak mau cerita. Nah kayak gitu itu kan termasuk keterampilan untuk bagaimana kita manajemen konflik nih, dan emosinya apa yang bisa kita regulasikan, emosi negatifnya kita salurkan kemana, seperti apa gitu. Kalau suaminya seperti ini, kita sebagai istri harus bagaimana. Nah seperti itu nanti bisa kita dapatkan.
0: Oke, berarti tanda apa sebenarnya yang kelihatan kalau orang itu belum matang secara emosional buat bisa nikah?
1: Nggak mau ngalah yang pertama ya. Terus saling berteriak gitu ya. Saling berteriak. Padahal itu adalah orang yang sebelum akad nikah kita cintai, kita sayangi, kita pengen untuk.
0: Iya loh.
1: Ini kan.
0: Belum akad nikah nggak pernah diteriakin dia.
1: Iya.
0: Diteriakin tukang parkir marah-marah ini cowoknya.
1: Iya makanya.
0: Jangan teriak-teriak sama calon saya. Kenapa pak? Ntar saya sendiri yang teriak-teriak sama dia. Aduh agak repot.
1: Iya gitu.
0: Terus kemampuan mengelola konflik, ya ini justru lebih penting sebenarnya untuk bisa kita pelajarin gitu ya. Di pelajaran itu juga ada nanti.
1: Ada dong, ada. Itu ada problem solving dalam keluarga itu nanti disampaikan oleh Mbak Kiki tadi sebagai psikolog juga di kan, sana juga ada.
0: Peserta kan di sana, sorry, kasarannya kan masih membayangkan ya, bagaimana nanti setelah menikah, ya kan? Kalau misalnya dibandingkan sama kejadian yang aslinya kan mungkin saja akan berbeda, tapi di sana nanti untuk case-casenya juga ditunjukin.
1: Nah, sama nanti dia. Ada ini, mas namanya, apa sih namanya itu kayak memerankan apa sih namanya? Bermain peran, ya ada yang bermain peran, nanti ada prakteknya bahwa kalau misalnya ada study case-nya ini seperti ini, nanti bagaimana penyelesaianmu gitu. Nanti satu-satu akan dibahas. Kalau misalnya ada kasus yang seperti ini, kita sebaiknya sebagai suami atau sebagai istri harus seperti apa. Jadi nanti disuguhkan kasus-kasus yang umum, secara umum ya, secara umum terjadi gitu.
0: Baik. Dan dari pelajaran-pelajaran yang sudah ada, dari contoh-contoh kasusnya juga, menurut Mbak Jihan, saya betul ya manggilnya ya?
1: Betul.
0: Panggilannya emang itu?
1: Iya.
0: Oh, saya pikir ada lagi. Itu seberapa penting seseorang itu mengenali dirinya sendiri sebelum dia memutuskan untuk nikah?
1: Iya, betul. Itu penting banget ya. Jadi saya pernah, jadi saya selagi nulis buku nih mas sama Mbak Kiki.
0: Oke, silakan sambil promosi. Bukunya apa? Lu gak apa-apa ya dong.
1: Belum, lagi nulis kan. Lagi nulis. Dengan Mbak psikologi juga. Nah kita jadi saya ingat gitu langsung mas ngomong soal pertanyaan itu ya. Jadi ada apa namanya orang yang dia itu

0: gitu istilahnya.
1: Oh.
0: Gitu. Tapi si laki-lakinya enggak tahu gitu.
1: Enggak cerita dia calonnya.
0: Dan enggak cerita gitu. Itu kan berarti kan si perempuan ini dia belum tahu ya, maksud dia tuh siap enggak sih ini, cuman berbekal cinta aja
1: ya, terus berbekal cinta
0: kayak gitu ya. Terus akhirnya ini nanti kemudian hari ternyata ada masalah yang nge-trigger dia sehingga penyakitnya ini kambuh. Nah, kalau penyakitnya ini udah kambuh, dia menyakiti dirinya sendiri gitu kan. Kemudian tidak apa namanya, tidak bisa mengontrol dirinya sampai anak-anaknya juga terdampak gitu kan. Nah, untungnya si suaminya ini alhamdulillah dia itu sadar dengan apa, sadar dengan kesehatan mental ya. Maksudnya tidak langsung menjudge istrinya, kamu tuh kok enggak ngomong dari dulu kalau kamu seperti ini kayak gitu. Akhirnya dia dibawalah ke psikolog. Nah, pelajaran dari sini adalah kita sebagai perempuan maupun laki-laki ya, sebagai calon itu kita kesiapan diri kita itu penting untuk diketahui oleh pasangan gitu ya. Jadi saya enggak siap nikah itu jangan ditutupi gitu loh. Dengan kalau kamu memang enggak siap nikah ya segera ngomong ke calonmu gitu. Jangan ditutupi bahwa faktanya kamu memang belum siap gitu, hanya dengan hanya karena kamu apa didesak oleh orang tua misalnya atau didesak oleh pasangannya sendiri gitu, terus kemudian kamu mengiyakan gitu kan, itu akan berakhir tidak baik gitu untuk pernikahanmu nanti gitu. Nah, itu pentingnya sampai segitunya Mas. Mungkin banyak anak-anak muda itu tidak berpikir ke sana ya, karena yang namanya menikah itu kan kita tidak hanya menggabungkan dua kepribadian antara suami dan istri, enggak, tapi juga keluarga besar gitu. Kebiasaan-kebiasaan di keluarga besar istri sama suami itu pasti beda gitu kan.
1: Betul.
0: Mungkin yang suaminya punya kebiasaan sarapan, kemudian istrinya tidak terbiasa sarapan, sehingga istrinya kalau pagi enggak nyiapin sarapan suaminya. Nah, itu kalau enggak dikomunikasikan dengan baik kan dikiranya mertuanya ini gimana sih kok anakku nggak dirawat dengan baik gitu ya.
1: Nah, itu
0: pentingnya kesiapan itu contoh kecil aja gitu.
1: Baru contoh kecil loh itu.
0: Baru contoh kecil, iya.
1: Saya tadi jadi kepikiran tuh, ada teman pernah cerita itu tentang kepribadian dia yang ada bipolar di dirinya. Suaminya nggak tahu. Terus kemudian begitu ngerti, ya jadi rame akhirnya. Jadi rame, yang rame banget lah pokoknya ya.
0: Nah, ya, intinya kan kita harus ini ya, kalau kita tahu kita siap itu ketika kita mau bertanggung jawab dengan apa yang kita ambil ya Mas ya.
1: Betul. Oke, nah untuk gambaran pernikahan sendiri yang tadi saya bilang ya, kadang kita sebelum nikah itu kan mikirnya, wah nanti dia pasti ngertiin aku tuh gitu. Aku gak usah ngomong, pasti dia udah bisa membaca pikiranku, dipikir mentalis semuanya orangnya. Aduh. Nah, ini kan ekspektasi, harapan-harapan kita. Menurut Mbak Jihan, kesalahan ekspektasi apa yang paling sering terjadi pada pasangan yang baru nikah?
0: Ekspektasi, kalau lihat dari kasus yang diajukan ke pengadilan agama itu, mereka katanya ya yang tidak sesuai dengan ekspektasinya itu dulu pasangannya royal gitu ya. Kemana apa-apa dibeliin gitu.
1: Padahal terus pinjol, gak ngerti ya.
0: Terus kemana-mana dianterin kayak gitu kan. Terus masalah kecil bisa diselesaikan dengan baik-baik lah.
1: Asik.
0: Gitu kan. Tapi begitu menikah ternyata suaminya pemarah atau istrinya pemarah mungkin ya, sampai banting-banting barang, sampai apa secara verbal itu enggak enak didengar lah ya.
1: Wasar
0: gitu, suka maki-maki pasangannya. Nah, kayak gitu. Itu yang paling sering, Mas.
1: Oh, kayak gitu. Oke. Okay.
0: Dari kasus.
1: Berarti menurut Mbak Jihan, membicarakan ekspektasi dengan pasangan sebelum nikah penting.
0: Penting, penting banget.
1: Maksudnya biar tahu masing-masing lah gitu.
0: Iya, iya. Ini kita bukannya mengorek-ngorek kekurangan pasangan sebelum menikah
1: mengorek
0: ya.
1: Mengorek aib ya, bukan ya.
0: Iya, bukan. Tapi kita perlu tahu gitu. Kamu tuh kalau marah seperti apa gitu. Kalau mungkin kita enggak memungkinkan untuk tanya ke dia, ke pasangan, kita bisa tanya ke orang tuanya kan gitu.
1: Ya.
0: Anak saya tuh kalau marah gini loh ya, gini-gini kan ya, bisa ya, gitu.
1: Iya, benar juga. Makanya kadang biasanya yang perlu kita deketin bukan cuma dianya aja,
0: betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Siapa sekelilingnya?
0: Betul. Keluarganya, teman dekatnya itu

0: kita bisa tanya-tanya ke mereka. Karena kalau kita tanya ke pasangan sendiri, pasti yang dibilang yang baik-baik ya.
1: Iya sih, biasanya aku yang ngomong. Yang 70% yang tak kasih tahu itu yang baik-baik biasanya.
0: Oh iya.
1: Yang 30% plus bunganya itu dia gak ngerti. Apa yang biasa perlu kita arahin? Apa keuangan, tempat tinggal, pekerjaan? Yang perlu kita omongin?
0: Oh, yang perlu diomongin ya. Keuangan yang pertama, karena kita mengacu ke apa data ya, keuangan. Terus yang kedua adalah apa kebiasaan. Kebiasaan, terus yang ketiga adalah pendidikannya.
1: Oke.
0: Okay. Biasanya. Iya. Karena
1: ijazahmu tenan apa enggak?
0: Beberapa aduh bahaya banget. Terus, karena di beberapa kasus ya, Mas, kita enggak mengecilkan orang-orang yang mungkin belum sempat untuk apa kuliah ya, mungkin ya. Tapi memang kenyataannya adalah beberapa kasus yang diajukan ke pengadilan agama adalah itu orang mereka di, apa ya, kan memang beda ya, pola komunikasi orang-orang yang mungkin sudah terbiasa di lingkungan pendidikan dengan yang tidak.
1: Iya.
0: Nah, itu juga perlu kita omongkan, perlu kita selaraskan gitu.
1: Iya.
0: Karena kalau enggak, kadang yang punya pendidikan yang lebih, yang punya kesempatan untuk punya pendidikan yang lebih ini, akhirnya gapnya jauh, terus akhirnya miskomunikasi ya, dikira kita menghina padahal enggak gitu ya. Nah, itu yang sering terjadi gitu, yang perlu kita pikirkan juga gitu.
1: Oke, berarti sekali lagi di sini persiapannya adalah setelah mengetahui semua itu, kalau memang Anda masih mau lanjut, kuncinya adalah ya ambil tanggung jawab itu.
0: Iya, gitu, betul ya. Kamu jangan siap enggak? Kamu siap enggak dengan tanggung apa resiko yang diambil? Iya, gitu.
1: Benar. Itu dia. Jadi ternyata sebelum nikah itu bukan cuman ini ya, Mbak ya. Pertanyaannya, kamu sayang aku gak? Loh, sumpah itu kan pertanyaan wajib, bos.
0: Iya, iya,
1: betul. Kalau sebelum nikah
0: sampai kan sekarang pun saya sering tanya, sayang gak sih sama aku gitu kan.
1: Oh, sampai sekarang begitu tanyanya?
0: Iya, ke suami saya.
1: Podoh yang bojoku tiba-tiba. Lah terus aku jawabnya gini, lah terus menurutmu aku tiap hari banting-banting tulang itu buat apa? Iya. Bukan banting piring loh ya.
0: Iya, iya.
1: Banting tulang ya.
0: Nah, jadi gitulah perempuan ya.
1: Iya, bener. Ini ini gak serius tapi serius nih. Kalau misalnya sebelum nikah, hal-hal kecil seperti kamu kalau nyuci piring gimana, itu perlu tak tanyain gak sih sebenarnya? Loh itu jadi masalah loh Mbak biasanya.
0: Oh gitu ya?
1: Iya. Yang kecil-kecil kayak itu biasanya kalau misalnya iya, udah nikah kan jadi gede tuh masalah.
0: Betul. Sesederhana masalah mungkin baju kotor diletakkan sembarangan kayak gitu ya mungkin.
1: Iya,
0: masalah itu aku. Oh gitu. Masalah-masalah kecil yang ditumpuk akhirnya jadi besar, kemudian terjadi ledakan kemarahan salah satunya, yaitu memang perlu juga dikomunikasikan. Oh, dan di layanan Biksa PDA Kota Malang ini, Mas, tidak hanya melayani pranikah, oh ya, kuliah pranikah gitu, tidak hanya itu, tapi konsultasi pasca pernikahan kita juga melayani itu.
1: Ada.
0: Ada.
1: Di mana itu nomornya?
0: Kita kantornya
1: ya, bukan
0: ada.
1: Buat saya lo ya.
0: Kita kantornya ada di Jalan Gajayana 28B, Mas.
1: Oh, dekat sini.
0: Iya, dekat mana ini? UIN.
1: Gajayana 28
0: B.
1: B. Iya. Berarti boleh langsung datang ke situ.
0: Dengan perjanjian ya, karena kan
1: janjian
0: dulu, karena kan kita kerja sosial nih.
1: Oh
0: gitu.
1: Iya.
0: Jadi
1: oh ini kerja sosial bener ya?
0: Oh iya, karena
1: yang per hari dapat
0: ada yang ngantor ya? Kan. Iya, karena psikolognya sendiri juga harus kerja di rumah sakit, di klinik seperti itu.
1: Jadi harusnya begini-begini tuh pakai anggaran negara bagus.
0: Ah, masya Allah. Loh, iya.
1: Iya dong.
0: Iya.
1: Kan loh, menyiapkan generasi.
0: Betul.
1: Ya enggak? Kita mau dapat generasi emas katanya itu berapa?
0: 2045 katanya.
1: Berarti
0: ya,
1: dari angkatan adik-adik kita kan?
0: Iya, betul.
1: Anak-anak itu nanti, calon-calon orok itu nanti kan?
0: Iya, betul.
1: Nah, kalau orang tuanya enggak disiapin, Bu, wah. Luar biasa nanti kalau usul kita jadi kayak apa ntar kita ya. Oke deh, kita lanjut lagi. Biar enggak makin bahaya. Yang bikin rumah tangga itu bisa disebut keluarga yang sehat menurut Mbak Jihan, seperti apa?
0: Keluarga sehat, kalau menurut Islam itu ya keluarga yang dibangun dengan pondasi iman dan takwa. Kalau iman dan takwanya itu bagus, insya Allah jadi keluarga yang sehat lah ya. Tapi kalau dari psikolog mungkin ada yang mengatakan bahwa satu, yang pola komunikasinya itu bagus.
1: Oh, yang pola komunikasinya bagus.
0: Iya, karena semua permasalahan itu sebenarnya akan terselesaikan dengan komunikasi yang bagus. gitu. Kalau komunikasinya jelek, ya akan pertama tadi nimbun masalah-masalah kecil gitu ya, nimbun masalah-masalah kecil sehingga jadi besar, terus sampai berujung ke perceraian gitu kan. Terus juga kalau komunikasinya jelek, masalah kecil yang nggak ditimbun tapi dijadiin besar seperti itu. Oh, okay. Memang komunikasi itu ya penting.
1: Nggak harus yang terlihat harmonis di medsos kan?
0: Enggak dong, medsos itu kan memang untuk pencitraan ya. Maksudnya apa yang ingin diinginkan orang untuk dilihat, ya itu yang dibagikan gitu.
1: Atau enggak terlihat harmonis di depan orang banyak gitu.
0: Iya,
1: pas enggak. Jalan-jalan gandengan gitu.
0: Harmonis di rumah enggak
1: gandeng lagi dia.
0: Iya, kalau katanya seorang penulis ya, Asma Nadia itu sakinah itu ada dalam diri kita. Wes.
1: Kalau mawadah depan saya mawadah.
0: Jadi ketenangan itu kita bisa mengukur dari dalam diri kita. Kita seneng nggak sih menjalani ini gitu. Terus kita tenang nggak selama ini ketika bersama dengan suami, dengan anak-anak gitu. Ada kekhawatiran nggak di situ gitu.
1: Okay.
0: Kalau kita udah nggak khawatir, kalau kita udah tenang, berarti itu insya Allah sudah bagus, sudah apa tadi rumah tangga yang harmonis lah bisa dikatakan seperti itu.
1: Oke, okay, harmonis jalan bebarengan kita akhirnya nanti. Misalnya. Ini si ayah dibesarin di keluarga yang disiplin, keras banget ya, anak kolong lah dibilang begitu ya. Nah, ibu dibesarkan di keluarga yang nyantai. Anak mereka nanti harus di mana jalannya? Itu kayak gimana?
0: Ini kok aku banget ya?
1: Loh, aslinya aku banget, Mbak.
0: Oh gitu. Iya. Sama berarti ya. Sama berarti. Berarti kebanyakan orang memang merasakan itu ya, Mas ya.
1: Perbedaannya di situ enggak sekufunya di situ.
0: Iya, betul betul. Gimana, gimana, tapi tuh? Ini biasanya ya kan karena balik lagi Mas ini ke ilmu lagi ya. Kalau dengan orang tuanya berilmu ya, sama-sama mau upgrade diri gitu kan. Jadi kan akhirnya anak ini mau kita arahkan kemana kan, berarti aku gak mau yang terlalu otoriter gitu misalnya. Aku gak mau yang terlalu lembek lah gitu ya. Aku maunya yang moderat aja gitu ya. Di tengah-tengah itu karena emang yang wasatiyah ini yang paling aman ya. Di tengah-tengah itu ya. Nah itu balik lagi ke ilmu. Nah di Biro Konsultasi Keluarga Sakinah PDA Kota Malang ini kita juga pernah bikin yang namanya Sekolah Ibu Mas.
1: Sekolah ibu.
0: Jadi setelah kuliah pranikah terus ada sekolah ibu.
1: Pirang tahun itu sebenarnya.
0: Sekolah ibu itu cuman beberapa minggu aja pas akhir pekan.
1: Oh, pas akhir pekan.
0: Jadi,
1: beberapa pertemuan.
0: Tidak hanya belajar soal apa namanya gizinya anak ya. Program gizinya anak, MPASI-nya seperti apa, itu tidak hanya seperti itu, tapi juga jadi soal kesehatannya, kemudian juga pendidikannya, kita parentingnya ini mau ke arah mana nih, mau ke parenting yang tadi otoriter atau yang lembek banget tuh sudah udahlah, pokoknya jalani aja hidup, kan ada yang kayak gitu ya, tapi nggak diarahkan gitu ya.
1: Mau yang otoriter apa yang otodidak nih?
0: Gitu. Nah itu pentingnya lagi ilmu gitu. Jadi kalau kita belajar soal bagaimana kita harusnya mengarahkan anak, apalagi di era seperti ini, itu juga kita bisa upgrade ilmunya tadi bareng-bareng. Sekali lagi tidak hanya ibu yang apa namanya punya kewajiban untuk jadi sekolah bagi anak-anaknya, tapi bapaknya itu juga harus jadi providernya loh ya. Harus menyediakan waktu untuk ibunya, kemudian menyediakan kendaraannya, biaya untuk daftar sekolah ibunya itu juga. Nah itu bapaknya juga harus ambil peran. Syukur-syukur kalau mau berdua datang ke sekolah ibu lebih bagus.
1: Oh gitu. Masya Allah malah jadinya. Yang paling simpel gini aja, lihat aja tuh gimana apa Rasulullah sama sahabat-sahabatnya ketika didik istrinya gitu ya. Dari situ aja dah.
0: Betul.
1: Yang saya paling ngefans sama orang ini sebenarnya, ini orang kan kasar tuh, keras, nggak ada yang berani sama dia, ya kan, satu kota itu. Si Umar tuh kan,
0: Umar bin Khattab,
1: sama istrinya dia diem.
0: Iya betul.
1: Istrinya ngomel dia diem bos. Itu yang kalau misalnya zaman sekarang dibilang suami takut istri ya.
0: Iya
1: itu.
0: Iya. Padahal
1: dibilangnya
0: kan
1: begitu. Padahal coba tantang aja dia tuh, nggak ada yang berani ngalahin. Anehnya di situ. Ada apa di situ? Nah nanti kita bakal bahas lepas satu ini ya. Tunggu ya.
0: Oke.

0: lagunya Derby dengan judulnya Gelora Asmara. Ya, makanya untuk yang sekarang asmaranya sedang menggelora. Tapi masih belum tahu nanti mau dibawa kemana, ya segera tanyakan aja gitu ya ke calonnya tadi itu. Oke, ini ada yang join di WhatsApp-nya. Saya bacakan juga ya yang udah gabung bersama kami di Pro 1 untuk pagi hari ini. Mbak, saya tuh udah 29. Kerjaan ada, secara finansial sebenarnya cukup. Tapi masih ngerasa belum siap nikah karena takut kehilangan kebebasan. Rasa takut kayak gini itu normal atau emang tanda saya belum siap aja dari masyarakat di Lowaru? Gimana Mbak Jian?
1: Ini banyak juga ya, jadi diingat ya di beberapa media sosial memang apa lagi tren takut nikah itu Mas ya.
0: Takut. Tadi saya bilang takut istri, sekarang takut nikah.
1: Takut nikah. Salah satunya ini tadi, satunya ada yang belum siap, merasa belum siap padahal secara finansial, secara apa namanya emosional gitu ya sudah siap padahal. Terus yang kedua ini takut diselingkuhin gitu kan, karena kita lagi banyak banget pemberitaan tentang suami-suami yang selingkuh atau istri-istri yang selingkuh kayak gitu ya. Akhirnya udahlah aku mending sendiri aja daripada nanti udah terlanjur menikah tapi ternyata ujung-ujungnya cerai juga, ujung-ujungnya dikecewakan juga gitu ya. Nah, yang perlu kita sadari bahwa sebagai manusia ya, kita manusia yang hidup di muka bumi ini tuh pasti tidak terlepas dari yang namanya ujian gitu ya.
0: Iya doang.
1: Apalagi orang yang beriman ya. Jadi kalau di salah satu ayat Al-Quran disebutkan bahwa apakah kamu mengira kamu beriman sedangkan kamu tidak diuji gitu. Nah, salah satunya adalah ketakutan kita terhadap pernikahan ini. Nah, yang dialami sama Mas siapa tadi?
0: Mas Raka.
1: Iya, yang Mas Raka di Lowaru tadi itu wajar. Karena salah satu bentuk ujian sebagai seorang manusia itu adalah ketakutan akan kelaparan, terus kekhawatiran yang seperti ini ya, tidak siap menikah. Tapi kalau kita terus takut ya, terus takut, kemudian apa namanya merasa bahwa apa yang akan kita lakukan itu nanti akhirnya tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Nah, itu kita enggak akan jadi maju-maju gitu sebagai manusia ya kan?
0: Iya juga.
1: Iya, terus yang perlu kita lakukan adalah yang pertama itu tadi ya, mungkin kita merapatkan diri ke barisan-barisan orang-orang yang sedang banyak bermajelis ilmu gitu ya.
0: Iya.
1: Karena insya Allah kalau kita sudah tahu ya, sudah tahu fikihnya bahwa seorang laki-laki sudah 29 tahun secara finansial sudah bagus, sudah mapan, sudah bisa menghidupi sebuah keluarga, kemudian secara emosional mungkin dia juga sudah bagus, insya Allah sudah bisa memahami berbagai macam persoalan yang nanti akan datang gitu. Terus yang ketiga secara hormonal, kalau misalnya dia memang benar-benar nggak bisa apa namanya dicegah gitu ya, maksudnya kan ada laki-laki itu memang di usia-usia produktif memang harus segera menikah gitu. Kalau nggak segera menikah justru akan mendatangkan mudarat bagi dirinya.
0: Betul.
1: Entah itu mudaratnya nanti dia naudzubillahi min dzalik ya, tercebur ke kemaksiatan mungkin, atau yang kedua mungkin kalaupun tidak begitu nanti justru berpengaruh pada kesehatannya gitu ya. Kan akan buruk pada kesehatannya, itu berarti harus segera menikah Mas gitu. Jadi perlu kita dekatkan dirilah dengan orang-orang yang berilmu gitu ya. Maksudnya kita boleh tanya ke ustadz, ustazah, terus datanglah ke pengajian-pengajian, atau mungkin ikut kuliah pranikah ini juga jadi momen yang bisa Mas Raka manfaatkan untuk aku benar-benar siap gak sih gitu, dan tidak takut lagi gitu. Betul. Karena kuncinya kebahagiaan itu adalah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, tidak khawatir dengan apa yang akan terjadi dan tidak bersedih dengan yang sudah berlalu begitu.
0: Benar. Ya kalau misalnya datang ke kuliah itu nanti siapa tahu ada adiknya Mbak Mawada di situ ya, Mas Raka. Siapa tahu ada si Sakinah di situ.
1: Iya, betul. Siapa tahu ketemu jodohnya di sana ya Mas ya.
0: Iya. Nah, ini lagi nih. Mbak, aku sama cowokku tuh udah pacaran cukup lama. Cocok sih. Keluarga juga udah setuju, tapi kalau ngobrol soal anak, keuangan, sama tempat tinggal, itu seringnya beda pendapat. Nah, perbedaan ini harus jadi alasan untuk menunda pernikahan apa saya udahin aja deh? Gimana nih?
1: Yang pertama adalah kalau memang dua-duanya udah cocok keluarganya, terus apa namanya kepribadiannya juga cocok, mungkin soal anak dan soal ini bisa di ini apa dia dikomunikasikan lagi dengan sampai membentuk kesepakatan gitu ya. Tapi kalau itu jadi alasan untuk berpisah gitu ya, coba dikomunikasikan lagi dia sama pasangannya, kira-kira dia siap nggak kalau misalnya dia berbeda nanti dengan aku gitu misalnya. Misalnya soal anak nih, aku pengennya anaknya 2, lakinya pengennya anaknya 5 misalnya ya, misalnya. Nah, ya, kamu ya, siap enggak kalau misalnya aku nanti cuma anak 2 terus steril gitu misalnya. Nah, kamu siap enggak dengan konsekuensi itu gitu. Kalau lakinya atau si perempuannya siap, ya kenapa enggak gitu, karena kebaikan atau pernikahan ini kan kebaikan ya. Itu enggak boleh ditunda gitu. Semuanya udah siap, orang tuanya juga udah setuju, terus nunggu apa lagi gitu kan.
0: Gitu. Yang penting jangan ditawar 2,5 ya.
1: Iya.
0: Anaknya aku 2,5. Udahlah 2,5 lah, pasnya berapa lah gitu.
1: Iya. Dagang intinya, kalian. Intinya seperti yang tadi sudah disebutkan, yang penting mau enggak ambil tanggung jawab itu gitu loh. Kalau misalnya memang enggak siap dengan konsekuensinya, tidak mau mengambil tanggung jawab dan ragu-ragu, ya udah tinggalin aja, cari yang lain lah gitu.
0: Sebenarnya gini, Mbak Jihan, mana sih yang perlu dinegokan sama mana yang red flag sebenarnya? Kalau udah ngobrol begitu itu.
1: Kalau sebenarnya perbedaan pendapat soal anak itu, dia kan soal anak ya?
0: Iya, iya.
1: Apalagi? Anak terus?
0: Anak aja. Terus apalagi nih? Oh, keuangan sama tempat tinggal.
1: Oh.
0: Iya. Dia maunya aku tinggal sama ibunya katanya.
1: Oh, nah ini. Aduh, kok susah ya.
0: Ini saya juga gimana ya? Pernah ngalamin itu enggak?
1: Alhamdulillah enggak ya.
0: Kenapa pagi-pagi kita kena ketok gini lagi sih?
1: Iya ya. Kok kita pagi-pagi udah dikasih suguhan masalah yang berat ya?
0: Ngeng. Silakan, Bu, silakan, Bu.
1: Kalau masalah tempat tinggal ini, apalagi kalau sudah berumah tangga ya, kita dalam satu rumah tangga itu kan nggak boleh ada dua matahari, bener nggak mas?
0: Itu bener.
1: Bener gitu, karena kalau dua matahari itu akan
0: jadi saya yang kena nih.
1: Iya, akan susah itu ya, Mbak ya. Jadi kalau dia maunya seperti itu, alasannya apa dulu nih? Mungkin ibunya sudah sepuh ya, orang tuanya sudah sepuh, tidak bisa melakukan apa-apa secara mandiri gitu mungkin, atau mungkin sedang sakit gitu. Jadi harus tahu dulu alasannya seperti apa gitu. Saya sendiri juga nggak bisa memutuskan udah tinggalin aja gitu kan, nggak mungkin. Kan pasti masalahnya lebih kompleks dari itu.
0: Betul.
1: Mungkin nanti Mbak bisa konsultasi nih, konsultasi masalah pernikahan ke Biksa PDA Kota Malang ya. Nanti bisa cek Instagram kami @aisyahkotamalang.
0: @aisyahkotamalang.
1: Nanti bisa DM ya. Mbak, saya tadi yang di RRI Pro One gitu.
0: Nanti, Pro 1.
1: Oh ya, sorry, Pro 1. Pro 1. Terus habis itu nanti kita kasih kontak si psikolognya.
0: Oh, langsung dikasih ya gitu ya?
1: Nanti ada apa khusus nomor admin psikolog gitu, Mas. Nanti bisa janjian kapan bisa apa konsultasi gitu. Okay. Soalnya ini menurut saya masalah yang lumayan berat ya.
0: Iya, benar, setuju
1: dan saya. Saya nggak bisa jawab karena bukan ahlinya juga gitu. Jadi nanti bisa konsultasi ke psikolog, baiknya seperti apa, bentuk komunikasi apa yang aman untuk didiskusikan bersama pasangan atau calon pasangan ya.
0: Aduh, kenapa langsung berat sih pertanyaannya sih? Ya tapi emang namanya pernikahan begitu ya. Kita nggak bisa apa meremehkan ya namanya pernikahan tadi itu. Jangan bayangin orang-orang yang mungkin di awalnya kayak wah luar biasa 7 hari 7 malam, 6 bulan selesai bu.
1: Iya.
0: Ada saya punya teman begitu.
1: Oh iya.
0: Itu kita teman-teman itu nangis ngelihatnya. Maksudnya mereka udah serasi, selaras, seimbang gitu kan. Kita yang lihatnya kayak yang wah ini benar-benar pasangan ini nih. Apa
1: 6 bulan ya?
0: Luar biasa banget itu. 6 bulan Bu selesai.
1: Kenapa itu kira-kira ada yang
0: saya enggak mau cerita sih tapi.
1: Oke.
0: Yang penting 6 bulan. Ya? Yang penting 6 bulan selesai. Okay, nah, itu akhirnya bikin kita yang waktu itu belum menikah langsung deg.
1: Waduh, gitu.
0: Ternyata ya? Gitu banget ya nikahnya. Ternyata yang dari awal kelihatan bagus itu enggak baik-baik saja ya.
1: Iya.
0: Betul. Langsung saya mikir, wah, beneran ini harus belajar betul ini ya, enggak bisa main-main berarti. Ada Mas Bagus di Blimbing, gimana cara bagi waktu antara pasangan dan anak? Karena ketika sudah punya anak, waktu me time sama pasangan jadi kurang. Ya. Silakan. Gimana?
1: Kalau dari pengalaman ya, saya udah 14 tahun mas menikah.
0: Alhamdulillah, baru 8 gue.
1: Jadi saya lebih senior ya.
0: Kalau
1: kalau dari pengalaman juga termasuk pengalaman ayah ibu saya ya, itu ada waktu-waktu khusus di malam hari untuk ngopi bareng setelah anak-anak tidur gitu, terus
0: ngopi,
1: ngobrolin
0: ya?
1: Iya ngopi
0: ya, ngopi,
1: ngopi di akhir pekan kayak gitu ya, ya. Terlebih pillow talk mas, itu juga penting banget. Kita harus ngomong sebelum tidur, itu harus ngobrol. Itu yang saya biasakan. Itu ngobrol receh-receh pun gak apa-apa, yang penting harus ngobrol gitu. Jangan sampai satu hari terlewat itu tanpa kita ngobrol gitu. Kalau misalnya di luar kota ya, mungkin suaminya ada tugas keluar kota, tetap harus telpon sebelum tidur, ngobrol. Tadi anak-anak tuh seperti ini, kayak gitu. Itu juga termasuk quality time dengan pasangan lo ya. Terus kemudian juga di satu tahun itu kita kan anu ya, ada anniversary pernikahan ya, nah itu itu bisa kita manfaatkan untuk menghabiskan waktu dengan pasangan. Nah itu kalau yang punya mertua yang bisa dititipi anak, bisa dititipin anaknya ke situ. Kalau kalau mungkin mertuanya jauh, mungkin kita bisa siasati dengan kan ada ya sekarang itu daycare yang setengah hari. Itu seperti itu.
0: Banyak cara sebenarnya sih.
1: Banyak ya. Banget cara ya.
0: Ngomong soal pillow talk tadi itu, wah, istri saya luar biasa kalau ngomong. Mau tidur gitu kan ya, wah, yang diomongin, "Pak, tadi itu Kalimantan kebakaran," katanya. "Kok ini ngomong yang ringan-ringan saja sudah." Aduh.
1: Jadinya enggak bisa tidur ya, terus kepikiran.
0: Itu bukan saya bilang ini bukan pillow talk namanya.
1: Lucu istrinya ya, Mas.
0: Repot banget emang dia ini. Mentang-mentang saya kerja di sini kan.
1: Oh iya.
0: Pengen
1: gitu.
0: Cari informasi lagi dia.
1: Oh, gitu.
0: Ujung-ujungnya gibain lagi. Susah gitu ya. Okay. Satu lagi Mas Ardi di kepanjen terakhir nih. Mbak, sebenarnya saya pengen nikah tapi kondisi ekonomi belum mapan. Rumah belum punya. Kendaraan saya masih kredit juga. Ini apa harus nunggu bener-bener mapan dulu baru nikah? Sedangkan pasangan saya ngelihatnya saya udah siap. Nah, oh ini berarti ceweknya yang lihatnya si cowoknya ini
1: ya,
0: udah siap secara mental mungkin.
1: Tapi
0: itu gimana
1: siap
0: kalau kayak gini?
1: Sebenarnya kita juga boleh berkeyakinan ya. Kan ada orang-orang yang punya keyakinan setelah menikah itu pintu rezeki itu terbuka lebar.
0: Insyaallah
1: gitu.
0: Ya.
1: Insyaallah iya. Karena yang penting niat kita ya Mas ya. Yang penting niat kita beribadah. Pernikahan ini adalah ibadah. Nah, yang penting niat itu seperti itu. Insya Allah nanti akan dibukakan pintu rezeki sebesar-besarnya. Jadi sebelum saya menikah itu suami saya kerja itu honornya cuma 700.000 loh mas. Serius.
0: Wow. Sekarang?
1: Itu tahun 2013.
0: Sekarang jangan sebutin angkanya, ntar ada yang.
1: Iya, sekarang alhamdulillah lah ya. Loh, itu dia dulu dia S2 ITB mas. Nah, cuman. Ingin mengabdi ke orang tuanya ya, mengabdi ke orang tuanya, jadi kembali ke Malang, di mana nggak ada di Malang itu untuk industri informatika itu berat banget kan di Malang itu, nggak hampir nggak ada lowongan untuk itu ya. Jadi dia kerja apa aja lah gitu. Kemudian karena terus menikah dengan saya terus mendapatkan pekerjaan yang lebih baik gitu ya, jadi ya alhamdulillah itu ya perjalanan pernikahan yang direstui sama dua keluarga, banyak doa dari orang-orang gitu ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kita niati untuk ibadah. Jadi kalau ekonominya belum mapan, yang penting udah mau usaha dulu deh gitu. Yang laki harus mau berusaha keras, bertanggung jawab gitu.
0: Iya
1: ya
0: dong.
1: Nggak gampang menyerah gitu.
0: Tunjukkan
1: ya.
0: Tunjukkan lelakimu.
1: Iya. Nah itu insya Allah Allah iya akan dong. Berikan apa, berikan jalan lah ya insya Allah seperti itu.
0: Karena kalau misalnya apa si cowoknya ini mungkin nanti berniatannya itu ya bismillah ya, niatannya dia pingin kan ngajak anak orang untuk masuk ke kehidupan dia kan.
1: Iya.
0: Kemudian tujuannya tadi kan pengen bikin apa generasi penerus yang bagus-bagus gitu kan. Itu kan ibadah juga. Dikasih ente ntar, udahlah
1: ya,
0: tenang aja.
1: Iya, insya Allah pasti aja. Ada rezekinya.
0: Yakin aja. Kalau nggak yakin, nah itu nggak tahu deh.
1: Ya yang penting yakin ya.
0: Kalau nggak yakin nggak kejadian.
1: Iya betul.
0: Iya kan. Ragu-ragu
1: setuju,
0: gitu.
1: Setuju.
0: Terus kemudian loh. Lah mas kok gak kejadian lah, berarti anda ragu-ragu.
1: Setuju.
0: Itu aja intinya.
1: Setuju, iya.
0: Oke deh, ya udah mau habis ternyata
1: ya.
0: Silakan disimpulkan untuk pagi hari ini. Apa yang kita dapatkan dari gibah pagi hari ini?
1: Jadi pernikahan itu butuh kesiapan ya, kesiapan mental. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ilmu. Yang bisa kita usahakan sekarang adalah ilmunya dulu nih. Ilmunya dulu. Jangan lupa teman-teman untuk ikut kuliah pranikah yang akan diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah Aisyah Kota Malang di tanggal 5, 6, dan 12 September. Untuk info lebih lengkap bisa ke Instagram kita @aisyahkotamalang.com. Semoga yang sudah menjalani pernikahan ini pernikahannya langgeng, sakinah mawaddah warahmah, sampai bisa bertemu di surganya Allah nanti.
0: Amin. Amin, amin, ya Allah. Terima kasih banyak sharingnya pagi hari ini, Ustazah. Mudah-mudahan Ustazah kan guru juga ya. Ustazah kan guru. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya ya. Dan kita akan sambung lagi nanti ke acara berikutnya. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Loh, kamu kenapa nih? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
1: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
0: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Kardi, keluar. Pak Kardi, kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya, Pak. Bakal aku laporin kamu ke polisi.
2: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf, Bu, sebelumnya. Sepertinya ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil, Bu, dan kepleset di tempat wudhu. Kalau ibu tidak percaya, silahkan cek CCTV ke sekolah.
0: Oh gitu, Pak. Mohon maaf ya, Pak.
2: Jangan mudah gegabah. Kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi.

tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu mars tersebut.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: kemudian dapat juga sehatnya. Biar gak cuma pas liburan seharian tidur aja ya. Kami hadirkan informasi terlebih dahulu untuk Anda mendengar untuk perakhiran cuaca kali ini bersama dengan Pak Lutfi ya, untuk info dari BMKG di edisi hari ini.
1: Selamat pagi menjelang siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Jadi di sini saya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk hari ini di tanggal 29 Agustus 2026. Nah, umumnya untuk wilayah Malang Raya hari ini cuacanya cerah. Jadi buat teman-teman yang ingin beraktivitas di luar ruangan, ini oke banget nih. Jadi untuk misalnya yang mau ke kafe atau jalan-jalan, karena sudah ada tidak ada tanggal merah lagi, jadi memanfaatkan weekend yang ada. Namun untuk teman-teman yang ingin beraktivitas di daerah pantai, ini kami lihat perakiraan tinggi gelombang, ini masuk dalam kategori tinggi, bisa di antara 2,5 sampai 3 meter. Jadi teman-teman yang ingin beraktivitas di sana harus waspada juga, karena cukup berbahaya tinggi gelombangnya. Untuk cuaca ekstrim, kita tidak melihat untuk hari ini ada potensi cuaca ekstrim. Namun teman-teman tetap mengupdate informasi perakiraan cuaca kami melalui kanal-kanal resmi kami, baik dari sosial media, aplikasi maupun website BMKG. Untuk aplikasi, teman-teman bisa mengakses di info BMKG atau website di bmkg.go.id. Sekian, terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Lutfi. Dan itu dia pendengar yang sudah kami hadirkan untuk Anda di perakiraan cuaca hari ini. Tidak ada perkiraan yang berarti ya untuk cuaca ekstrim. Jadi Anda tetap bisa melanjutkan aktivitas Anda dengan cukup santai di weekend kali ini. Dan selamat berakhir pekan ya. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Karena informasi dan inspirasi.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me?
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

Jadi kalau katanya Ari tadi, katakan kalau cinta gitu ya. Tadi kan sudah disampaikan tuh. Untuk informasi perakiraan cuaca, karena kita sekarang sudah ada di akhir pekan gitu ya. Kemudian buat yang selama 5 hari kemarin sibuk banget sama kerjaannya, sama kuliahnya, sekolah, atau berbagai macam aktivitas Anda yang lainnya, ya saya pikir sekarang waktunya Anda untuk bisa ambil nafas sejenak ya. Jalan-jalan, kulineran, kumpul sama keluarga, atau mungkin healing tipis-tipis, silakan aja. Apalagi kalau bicara soal akhir pekan, biasanya salah satu tujuan yang sering banget jadi pilihan masyarakat itu adalah pantai. Kenapa gitu? Ya, bayangin aja kan suara ombak, angin, laut, pemandangan, matahari. Memang ini punya cara sendiri untuk bikin kita terasa lebih ringan gitu ya. Yang penting tadi itu yang perlu diingat, satu hal yang jangan sampai kita lupakan, laut itu juga punya risiko yang mesti kita hormati juga. Kalau hari ini atau besok Anda berencana berwisata ke pantai, jangan cuma ngelihat apakah cuacanya cerah apa enggak. Seperti yang tadi disampaikan, perhatikan juga kondisi dan tinggi gelombang lautnya ya. Cuacanya cerah, tapi belum tentu berarti kondisi laut aman untuk semua aktivitas. Apalagi untuk Anda yang pengennya tuh berenang di laut kan, main di sekitar garis pantai, naik perahu, mancing, surfing, atau mungkin aktivitas yang lainnya juga. Jadi ya kalau bisa sih jangan sampai niatnya mau refreshing malah pulang kita bawa pengalaman yang gak menyenangkan ya. Jadi sebelum berangkat, ini ada baiknya kita selalu cek informasi cuaca dan kondisi gelombang dari sumber yang resmi juga, dan ikuti himbauan petugas atau pengelola wisata yang kenal sama daerahnya. Jangan maksakan diri kalau kondisi lautnya emang sedang gak bersahabat. Kan biasanya orang tuh ngerasa percaya diri banget karena apa? Karena dia sering main ke pantai gitu kan. Ya tapi ya itu tadi, laut itu gak pernah bisa kita prediksi hanya berdasarkan pengalaman sebelumnya. Kalau petugas mengatakan jangan berenang atau jauhi bibir pantai, ya udah ikutin aja. Kenapa? Yang terjadi kebanyakan begitu, ya kan? Soalnya menjaga keselamatan itu bukan berarti kita takut menikmati liburan, tapi ini justru bagian dari cara kita menikmati liburan dengan bijak. So, buat weekend kali ini, semangat boleh, healing boleh, jalan-jalan silahkan, main ke pantai juga monggo, tapi tetap waspada. Kita bisa tetap nikmati indahnya laut tanpa meremehkan kekuatannya, ya kan? Karena itu tadi, tujuan liburan itu kan sebenarnya sederhana. Berangkatnya happy, pulangnya juga harus dalam keadaan yang selamat dan bahagia juga ya. Selepas ini Diana Riza yang akan menemani Anda untuk malam siang ini pendengar, sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. So, tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk malam pagi ini, kami yang bertugas pamit dulu dan tetap bersama kami.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Malang, dimanapun Anda berada, kembali hadir program Ruang Inklusi, ruang berbagi inspirasi yang menghadirkan kisah, pengalaman, dan karya dari para penyandang disabilitas yang terus menunjukkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk berkarya dan berdaya. Pada episode kali ini kita akan mengangkat tema Difabel Berdaya, Difabel Berkarya. Menghadirkan narasumber David Andrea, beliau adalah seorang musisi sekaligus mentor musik di Pejuang Mimpi Indonesia Cabang Malang. Dalam ruang inklusi kali ini yang akan dipandu oleh Rahayu Jafar, kita akan mendengarkan perjalanan, tantangan, dan juga kontribusi dari narasumber kami dalam memberdayakan difabel melalui seni dan musik sekaligus menginspirasi masyarakat untuk membangun lingkungan yang lebih inklusif dan memberikan ruang yang setara bagi setiap individu untuk berkembang. Mari kita simak bersama Ruang Inklusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pada pagi menjelang siang hari ini saya Rahayu Jafar hadir kembali menemani Anda. Dan kita mengangkat tema kali ini begitu inspiratif, yakni difabel berdaya, difabel berkarya. Dan kita memang sering melihat tanpa sadar ya, bahwa melihat keterbatasan fisik ini sebagai penghalang. Padahal di balik itu semua ada semangat, kemudian ada bakat, ada karya yang luar biasa yang kemudian bisa menginspirasi siapa saja. Dan siang hari ini kita sudah kehadiran sosok yang begitu luar biasa. Beliau adalah Mas David Andrea.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang Bayu. Mas David. Mas David ini merupakan seorang musisi sekaligus mentor musik di Yayasan Pejuang Mimpi Malang, betul ya?
2: Iya, Yayasan Pejuang Mimpi Indonesia.
1: Baik, dan selama ini aktif mendampingi teman-teman difabel untuk kemudian terus berkarya, betul, dan percaya pada mimpi-mimpi mereka. Kita kali ini akan ngobrol santai ya. Mungkin sebelum kita lebih dalam ini ngobrolin soal tema kita, difabel berkarya, difabel berdaya, difabel berkarya, mungkin kita pengen tahu seperti apa awal perjalanan karir Mas David di dunia musik.
2: Terima kasih Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perjalanan bermusik saya sebenarnya sudah lama. Kami juga tergabung di satu grup ya, Duo Etnikolik, grup yang konsen pada genre budaya tapi yang progresif. Artinya kami mencoba untuk mengulik budaya-budaya di Indonesia ini begitu kaya, mulai dari sumber daya, pakaian, bahasa, serta musiknya. Maka kami tergabung di Duo Etnikolik ini sangat luar biasa. Setelah itu saya bertemu dengan pendiri, foundernya Pejuang Mimpi. Dulu masih bentuk komunitas, terus baru satu tahun ini disahkan menjadi yayasan. Dulu bergerak di bidang sosial, cuma begitu kemudian menjadi yayasan, sudah sepakat untuk mendampingi saudara-saudara, kawan-kawan kita disabilitas untuk lebih memunculkan apa yang intan di dalam teman-teman disabilitas ini, untuk diasah, difasilitasi, dan dibimbing. Bagaimana sih kemudian mereka mendapat satu kesetaraan? Kesetaraan ini tentu saja kalau ngomong manusia itu kan sebenarnya tidak ada yang miss ya. Semua ciptaan Tuhan ini tidak ada yang miss.
1: Iya.
2: Ibarat balon panjang. Ketika ditekan di satu sisi kanan, dia akan membesar di sisi kirinya.
1: Okay.
2: Artinya volume udara itu tetap, Mbak. Sama dengan manusia diciptakan Tuhan ini luar biasa dengan segala kesempurnaannya. Hanya kita bisa enggak melihat satu potensi dalam diri seseorang ini untuk kemudian dimunculkan. Itu sih Mbak Ayu.
1: Oke. Jadi sebenarnya apa yang membuat Mas David akhirnya ikut bergabung di Yayasan Pejuang Mimpi ini? Apakah hanya karena melihat itu tadi, keyakinan bahwa memang setiap manusia punya potensi?
2: Iya.
1: Gitu?
2: Setiap manusia adalah bintang dan dia akan bersinar pada waktunya.
1: Oke.
2: Setiap manusia adalah bunga dan dia akan mekar pada waktunya.
1: Iya.
2: Hanya saja tinggal waktu dan kesabaran. Apa yang kemudian membuat saya secara pribadi ini harus ikut dalam Pejuang Mimpi ini? Ya, lebih kepada ini bukan masalah harus mengasihani mereka, tidak.
1: Iya.
2: Itu jauh di luar ekspektasi yang selama ini orang-orang Stereotip ini kan harus dirubah, Mbak.
1: Nah, ini.
2: Ya, nah, stereotip ini harus dirubah. Mereka tidak perlu dikasihani, tetapi difasilitasi, dibimbing agar mereka sama dengan yang lain. Nah, atas dasar itulah yang kemudian saya secara pribadi ini bagaimana anak-anak atau teman-teman disabel ini mendapat satu kesetaraan dari fasilitas, fasilitas public service, fasilitas untuk kreasi, fasilitas termasuk ini tadi saya ketemu Dias.
1: Oke.
2: Okay. Luar biasanya. Kemudian saya tanya gitu. Dias mau ngapain? Diberikan untuk calon penyiar. Wih, ini luar biasa. RRI sudah mampu hadir di tengah-tengah teman-teman disabilitas ya. Hal-hal semacam ini, Mbak Ayu, yang kemudian mereka butuh.
1: Oke, okay, tapi sejauh yang Mas David lihat selama ini, sebenarnya stereotip apa sih yang sebenarnya memang sering dialami oleh teman-teman difabel ini, Mas David?
2: Teman-teman difabel ini kadang saya melihat masih menjadi masyarakat kelas 2 di mata masyarakat. Mereka hanya perlu dikasihani menurut masyarakat umum, pandangan. Tetapi saya punya pandangan yang lain, kami punya pandangan yang lain. Jadi bagaimana kemudian anak-anak ini difasilitasi dan diberi stimulan, tepatnya diberi stimulan, agar kita tahu ini anak bakatnya di mana sih, sehingga pada saat itu kita mampu untuk mengarahkan, oh yang ini bakatnya di fashion, yang ini bakatnya di musik, yang ini bakatnya di broadcaster. Nah, itu sebenarnya stimulan. Stimulan berupa apa? Apapun itu. Bisa ruang, bisa waktu, dan bisa kesempatan, itu stimulannya.
1: Jadi menurut Mas David, kalau kita melihat tema kita pada siang hari ini, difabel berdaya, difabel berkarya, apa ya makna penting dari kata-kata itu menurut Mas David?
2: Berdaya di sini adalah lebih kepada berdaya secara apapun, secara kemampuan, bahkan berdaya secara ekonomi. Berdaya secara kemampuan tentu saja untuk skill up anak-anak ini kan juga perlu menjadi satu perhatian khusus. Perhatian khusus buat siapa? Dari siapa? Siapapun.
1: Okay.
2: Apakah kemudian komunitas? Apakah kemudian yayasan? Apakah kemudian stakeholder? Kalau berdaya secara ekonomi, ya saya yakin ketika teman-teman difabel ini diberikan satu kesempatan, maka otomatis kok ekonomi itu akan mengikuti. Berkaryanya anak-anak, ya tidak bisa kemudian kita menuntut seperti yang kita bayangkan selama ini ya. Artinya anak-anak mampu untuk tampil itu sudah hal yang sangat luar biasa. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita ini mampu untuk menjadi satu, pendamping yang baik. Kedua, menjadi mentor yang baik. Dan ketika menjadi fasilitator yang baik, biarkan anak ini berkembang sesuai dengan waktunya, tidak dipaksa. Ini catatan Mbak Ayu ya, catatan bold dan underline ini ya. Terkadang kita paham bagaimana kemudian luar biasanya orang tua yang punya anak-anak difabel ini, mereka berjuang untuk menyetarakan. Itu luar biasa. Saya melihat bagaimana perjuangan mama-mama dan ayah-ayah ini. Mereka hanya butuh dihargai, Mbak. Artinya dihargai ini termasuk memberikan satu fasilitas untuk mereka berkaya adalah dihargai. Yang terpenting adalah bagaimana kemudian anak-anak ini disupport dari keluarga. Itu hal yang paling penting. Karena ngomong anak-anak ini ya ngomong cinta kasih yang lebih, Mbak. Cinta kasih yang lebih supaya frekuensi mereka dengan orang tua ini nyambung. Jika tidak, terkadang geraknya lebih cepat orang tuanya daripada anaknya. Ini yang sering terjadi. Jadi seakan-akan, mohon maaf, dengan tidak mengurangi rasa hormat, anak-anak dipaksa. Anak-anak dipaksa. Maksud saya adalah, ya memang semua perlu waktu, perlu kesabaran. Biarkan mereka berkembang atau mekar pada waktunya.
1: Baik, kalau tadi Mas David bilang stereotip yang dialami oleh teman-teman difabel ini adalah mereka mungkin kebanyakan oleh orang awam dijadikan sebagai masyarakat kelas 2 ya, iya, tadi ya. Nah, menurut Mas David di sini kenapa kemudian penting untuk melihat teman-teman di Pabel ini sebagai subjek bukan objek belas kasihan gitu?
2: Itu tadi yang saya sampaikan bahwa anak-anak ini harus menjadi pelaku. Bahkan bagaimana anak-anak ini dilibatkan dalam satu pelaku perubahan. Perubahan apa? Minimal perubahan mindset atau stereotip. Sehingga perlu adanya satu explore tentang anak-anak ini bagaimana cara di skill up. Ibaratnya satu pemikiran itu melahirkan tindakan. Tindakan akan melahirkan budaya. Budaya ketika itu diamini terus-menerus akan melahirkan peradaban. Maka jangan sampai satu pemikiran atau stereotip yang salah melahirkan satu peradaban yang salah. Termasuk kepada teman-teman anak-anak difabel ini. Nah, oleh karena itu ya mari kemudian anak-anak ini disetarakan haknya dengan siapapun itu. Karena mau tidak mau anak-anak ini juga dilindungi oleh negara kan. Betul. Gitu. Nah, ini yang perlu kemudian kita harus bersadar diri, kita harus mampu untuk menghargai karya mereka, mengapresiasi karya mereka dengan cara apapun. Dengan cara apa?
1: Baik, Mas David, ini kemudian sebagai mentor ya, di mentor musik di Yayasan Pejuang Mimpi ini. Nah, bagaimana Mas David melihat musik ini bisa memberdayakan teman-teman difabel?
2: Iya, jadi anak-anak ini ada yang Down Syndrome, ada yang autis, ada yang ADHD. Maka bagaimana kemudian kita menyamakan satu frekuensi dengan mereka? Ini ini hal yang paling penting. Jadi untuk teman-teman anak-anak yang Down Syndrome dan semuanya, kita menyetarakan mereka dengan ritmis, dengan ketukan. Misalkan biasanya saya sebelum memulai kelas, apakah itu kelas gitar ataukah itu kelas perkusi, nah semua wajib pegang stick drum. Ini yang kemudian menstimulan mereka. Satu ketukan, ayo, mereka harus mengikuti itu sampai pada batas yang kita lihat nih. Karena anak-anak ini kadang ya gampang bosan. Nah, bagaimana mengemas itu? Ketika sudah distimulan dengan ritmis, Mbak Ayu, yang Down Syndrome itu sudah bagus ketika bisa mengikuti ritmis seperempat, setengah. Itu sudah bagus. Begitu juga yang autis, yang dia melakukan motoriknya lebih dahsyat daripada kognitifnya. Ini maka mensejajarkan mereka, frekuensi mereka ya dengan ritmis. Itu hal yang menstimulan, sepertinya sepele, tapi memang itu metode yang kami lakukan untuk menyetarakan kognitif dan motorik mereka sebelum memulai kelas.
1: Baik, ini Yayasan Pejuang Mimpi ini apakah hanya musik saja yang concern di situ atau ada apa istilahnya mungkin seni-seni lain gitu,
2: ada,
1: tari dan lain sebagainya.
2: Ada tari, ada fashion show, ada kelas kriya melukis.
1: Lukis.
2: Kalau orang tuanya itu kebetulan kita punya printing. Jadi printing yang dari alam itu, Mbak. Orang tuanya untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Nah, eco printing. Kita bikin untuk eco printing dan anak-anak yang mau juga akan dilibatkan. Senyampang mereka berlatih, orang tuanya mendu dengan melakukan eco printing ini, Mbak. Itu yang biasanya kami lakukan.
1: Kalau untuk potensi ya, tadi seperti yang Mas David bilang bahwa memang semua manusia itu akan berkembang, akan apa istilahnya, akan mekar pada waktunya, gitu. Artinya semua memiliki potensi yang sama, hanya tinggal tunggu waktu saja kapan itu akan keluar gitu. Ya. Nah, apa kemudian potensi-potensi apa yang mungkin sering diabaikan mungkin untuk teman oleh para teman-teman difabel yang tidak disadari bahwa mereka punya loh potensi ini gitu.
2: Potensi apa yang sering dilap? Banyak, Mbak. Storytelling. Bercerita. Ini yang kemudian sering diabaikan. Storytelling ini tergantung pada kemampuan verbal mereka. Cuma tetap bahwa itu harus kita apresiasi. Nah, bagaimana menstimulan mereka dalam storytelling? Ya, metodenya adalah diajak komunikasi.
1: Oke.
2: Nah, ini storytelling ini, kalau musik ini kan sudah banyak, Mbak. Musik, tari, yang itu kelihatan.
1: Mm-hmm.
2: Tapi untuk storytelling ini yang belum banyak teman-teman difabel itu untuk di-create atau distimulan di storytelling ini, di bidang itu. Storytelling, kalau fashion show, musik, tari, itu sudah dilakukan. Sama ini, Mbak, drama ya.
1: Oke. Okay.
2: Yang endingnya
1: endingnya
2: teater ya.
1: Yang acting ya.
2: Iya. Bagaimana kemudian dengan kepolosan mereka ini kan juga jadi satu daya tarik tersendiri.
1: Iya.
2: Yes. Bagaimana melihat Nyun Sewu, tidak sempurna ini menjadi satu kesempurnaan. Artinya kalau bahasa panggungnya, kesalahan adalah sebagian dari pertunjukan. Nah, ini kan lucu. Ya, ini kan jadi juga satu tantangan buat kita, bagaimana mengemas itu dengan tetap ada unsur edukasinya, ada unsur budayanya, ada unsur musikalitasnya.
1: Oke, okay. Mas David, dalam mendampingi teman-teman difabel di Pejuang Mimpi ini, apa yang kemudian paling sering mungkin tantangan atau kendala yang dihadapi oleh Mas David atau juga teman-teman difabel sendiri?
2: Jadi apa tantangannya? Macam-macam, Mbak. Jadi ada yang suka mukul.
1: Itu biasanya yang apa? Yang Down syndrome,
2: yang mereka,
1: autis?
2: Ya, yang sama-sama. Cuma mereka yang secara komunikasi belum bisa baik.
1: Okay.
2: Mereka untuk katakanlah, untuk menyampaikan itu dengan cara memukul. Ada yang seperti itu. Nah, ada yang kemudian mereka hanya lari saja. Ini menarik ya, Mbak Ayu ya. Menariknya adalah bagaimana membuat mereka ini mampu mengikuti instruksi ini. Ini adalah tantangan bagi mentor-mentor teman-teman difabel ini. Nah, ada yang dia cuma diam dan dia tidak mau berkomunikasi dengan orang yang tidak dia klik atau kenal.
1: Oh, oke, okay. Tidak ada connection.
2: Tidak ada connection. Apakah itu dalam bentuk percakapan atau pandangan mata atau apapun? Dia cuma diam. Tidak ada. Iya. Misalkan disuruh pegang stick, dia pegang.
1: Iya. Tidak ada interaksi sama sekali.
2: Tidak ada interaksi apapun. Bagaimana kemudian menyuruh, memberikan perintah kepada anak-anak ini?
1: Ya, okay.
2: Kita melakukan dulu, biar dia mencontoh. Untuk menstimulan anak-anak yang semacam ini, tidak bisa kemudian soliter, harus komunal. Dengan rame, anak-anak rame, semua bermain, dia akan mau untuk melakukan. Nah, membangun kesepahaman, itu baru personal. Belum lagi kemudian membangun kesepahaman antar grup ini, antar personal grup ini. Personal grup, misalkan mereka harus dijadikan satu dalam grup ini. Nah, ini perlu pendekatan yang ekstra ya. Jadi kita harus belajar seperti orang tua mereka, dari kesabaran, dari ketelatenan. Ya, kita harus mampu, bukan mentor yang memaksa memaksa anak-anak ini untuk mengikuti dia. Tetapi yang lebih dahulu dilakukan seorang mentor adalah mendowngrade frekuensi, menyamakan frekuensi dengan frekuensi mereka. Ini hal yang paling mendasar, Mbak.
1: Okay.
2: Jadi tidak boleh kemudian kita memaksa mereka untuk ayo, enggak bisa. Sehingga mereka akan dengan satu kesadaran akan mengikuti kita, sekalipun hanya 4 kali pukulan.
1: Okay.
2: Itu sudah luar biasa bagi kami mentor itu, Mbak.
1: Mas David, ini untuk menghadapi teman-teman, saya koreksi dulu, ini teman-teman, tapi maksudnya yang di Pejuang Mimpi ini adalah hanya anak-anak atau ada orang dewasa juga?
2: Oh, anak-anak.
1: Oh, khusus anak-anak ya.
2: Anak-anak mulai umur 3 tahun sampai ada yang 17 tahun.
1: Berarti sudah remaja ya?
2: Sudah remaja.
1: Oke, berarti masih bisa dibilang teman-teman lah ya.
2: Teman-teman, masih kami menganggapnya teman.
1: Teman
2: gitu,
1: ya, jadi, baik. Ya. Baik, Mas David, lebih berat mana kemudian ini, keterbatasan fisik atau justru mental dan lingkungan untuk teman-teman?
2: Nah,
1: difabel.
2: Ketika harus olah gerak, maka keterbatasan fisik ya memang menjadi satu faktor penghalang. Tetapi jika itu tidak gerak, tidak motorik, tidak ada penghalang. Terus ngomong keterbatasan mental, ya itu tadi, Mbak. bahwa ekstra sabar ini harus ekstra sabar. Jadi mengulang itu tidak cukup 2 kali atau 3 kali, 5 kali, 6 kali. Yang Mbak Ayu tanyakan ya itu tergantung pada apa nih yang menjadi core-nya dia. Misalkan dia core-nya tari,

0: kita mendapatkan anggota ya yang masih kita bilang dalam taraf normal.
1: Jadi teman-teman di Fabel ini juga mungkin halangan, salah satu halangannya untuk berkarya adalah mungkin merasa minder karena keterbatasan fisik, yes, atau dan lain. Betul. Nah, ini bagaimana awal untuk mungkin membangun kepercayaan diri mereka bahwa menyamakan persepsi gitu, yeah, bahwa saya pantas loh sama, yeah, sama kayak teman-teman yang lain.
0: Iya. Yeah. Yang pertama adalah sering latihan, Mbak. Dengan sering latihan dia menjadi percaya diri. Yang kedua adalah faktor keluarga. Jadi faktor keluarga ini adalah hal penentu. Hal penentu seseorang difabel ini mampu untuk bersinar. Selain kemudian fasilitas-fasilitas yang lainnya. Dan metode, Mbak. Metode ini hal yang paling penting. Nah, menstimulan mereka kalau kemudian dia tidak banyak berlatih. Anak-anak rata-rata ya canggung untuk melakukan itu. Maka intensitas berlatih ini adalah hal yang paling penting. Anak-anak ini tidak boleh diklasterkan. Dia harus diinklusi, dia harus bercampur dengan, okay, dengan banyak orang supaya secara verbal bagus, supaya secara motorik bagus, secara kognitif bagus. Jadi anak-anak ini tidak boleh diklaster. Iya, makanya pemerintah kan sudah mencanangkan bahwa bahwa ada kelas inklusi itu artinya kelas yang dicampur.
1: Iya,
0: kelas yang bareng dengan umum. Cuma memang perlu sedo ya. Sedo atau pembimbing khusus memang untuk teman-teman yang belum mampu berkomunikasi dengan baik. Itu tadi, Mbak, cara membangkitkan kepercayaan diri mereka yo berlatih dan dipentaskan. Sebenarnya secara pribadi ya saya menolak ketika kemudian anak-anak ini mendapatkan apresiasi bukan karena kapasitas dan kapabilitasnya, karena empatinya. Menolak gitu, yeah, karena anak-anak ini jika seperti dia, Putri, Jojo, yang skalanya bagi saya sudah
1: luar biasa.
0: Luar
1: ya?
0: Biasa, Mbak. Iya.
1: Iya.
0: Luar biasa.
1: Saya sepakat itu.
0: Iya.
1: Karena kan kebanyakan orang juga mungkin tadi seperti Mas David bilang bahwa memberikan apresiasi itu karena empati, bukan karena memang teman-teman difabel ini memang punya bakat yang pantas untuk diapresiasi.
0: Betul. Ya? Beberapa kali itu grup band saya ini pernah kolaborasi dengan mereka. Ada yang namanya Zahra Skun itu di IG-nya ini. Dia ikut kompetisi piano itu sampai Filipina, Jepang, Cina. Artinya ini prestasi yang luar biasa.
1: Iya.
0: Kalau dia main piano, Mbak, memang tidak bisa tanpa panduan book. Jadi dia harus baca not baloknya, baru dia bisa main. Maka kami yang harus menyamakan dengan apa yang dia paham. Dengan panduan itu mereka luar biasa.
1: Emang banyak yang teman-teman di Wawal ini yang kemudian tidak sadarkan potensi, tapi tadi seperti dia kemudian ini disebut-sebutkan oleh Mas Dawud tadi kan, yang sempat juga ikut idola bintang radio, yeah, ya.
0: Dan
1: bahkan dia juga keluar sebagai juara satu, yeah, ini kan mengalahkan teman-teman yang mungkin bisa dibilang ya non difabel gitu, yeah, kan,
0: yeah, yeah,
1: itu sangat, yeah, luar, yeah, biasa, yeah, sekali, yeah.
0: Luar biasa, yeah, Mbak.
1: Nah, kalau di pejuang mimpi, pengalaman ya Mas David ini mungkin yang paling berkesan sampai Mas David mungkin ini tidak akan saya lupakan seumur hidup gitu. Kira-kira apa, Mas?
0: Hal-hal yang tidak akan saya lupakan dalam seumur hidup adalah ketika bisa berkolaborasi dengan mereka, Mbak. Artinya bukan hanya kalau ngomong rasa yo, melebihi rasa apapun sebenarnya, Mbak. Kalau kita yang non difabel itu main musik biasa
1: ya.
0: Tapi bagaimana mengerti mereka kolaborasi dalam satu komposisi. Dan sekali lagi saya memberikan satu apresiasi yang luar biasa untuk ayah ibu mereka, orang tua mereka. Luar biasa. Sebenarnya yang perlu diapresiasi bukan saya sebagai mentornya, bukan yayasan sebagai fasilitatornya, yang lebih diapresiasi adalah orang tua mereka, dan si teman-teman ini, difabel ini, dengan kesabaran mereka mampu untuk mengantarkan putra-putrinya menjadi menepis semua stereotip yang selama ini terjadi. Contohnya Dias, itu luar biasa, Mbak Ayu.
1: Ini menarik sekali. Nah, kalau tadi sempat Mas David katakan bahwa untuk membimbing teman-teman difabel ini memiliki metode khusus gitu ya. Nah, apakah

0: di pejuang mimpi itu metodenya disamaratakan dengan mentor satu dan mentor lain, atau memang mentor satu dan misalkan mentor musik, mentor lukis itu metodenya beda-beda, itu seperti apa?
1: Beda mbak, karena kalau musik itu kan harus pada ritmisnya, harus pada ketukannya. Karena saya mentor musik ya mbak, lebih melatih anak bagaimana tidak luput dari ketukan. Itu hal yang paling penting. Mendengar 1000 kali lebih dahsyat daripada mengulang. Artinya bagaimana metode mereka listening, mendengar instruksi, mendengar ketukan, ini lebih dahsyat daripada dia harus mengulang di rumah. Saat kemudian anak-anak ini hadir dalam satu sesi latihan, orang tuanya saya suruh jauh-jauh. Fokusnya itu pada mentornya.
0: Oke. Nah, kenapa musik juga dipilih kemudian sebagai media pembinaan, salah satu media pembinaan di pejuang mimpi?
1: Iya, sebenarnya hal yang sederhana ya mbak ya. Musik ini kan adalah bahasa yang universal. Siapapun orangnya, mau orang pemarah, penyabar, dia suka musik.
0: Masuk ke musik ya.
1: Sesuai dengan takarannya. Kan begitu. Maka kami anggap bahwa musik juga sebagai metode yang pas, salah satunya untuk melatih mereka secara motorik ataupun kognitif. Itu pertimbangannya.
0: Ini juga ada apa ya, dampaknya mungkin terhadap kondisi psikologis bagi teman-teman di Fabel juga.
1: Iya, lebih dia geraknya lebih teratur untuk menerima perintah, lebih bisa karena frekuensi pikiran dan motoriknya ini, kognitif dan motoriknya sudah mulai mulai satu frekuensi.
0: Balance
1: nih,
0: gitu ya.
1: Balance, betul. Terus satu lagi nih mbak, yang kemudian mungkin seringkali dilupakan sama, atau tidak sempat tempatnya, kebersihan kuku dan mulut.
0: Oke.
1: Itu hal yang paling penting.
0: Penting ya.
1: Kenapa? Ini ada satu pertanyaan, kenapa kebersihan mulut dan kuku ini kok adalah salah satu hal yang penting? Karena semua yang mereka makan itu pasti mereka pegang. Bersihan kuku dan gigi ini adalah yang paling utama untuk anak ini lebih sehat secara fisik. Sehingga efeknya adalah dia mampu merespon semuanya dengan baik. Selain makanan sehat, makanan yang tidak mengandung aditif yang membahayakan.
0: Tadi Mas David katakan juga teman-teman di Fabel ini tidak boleh diklasifikasikan atau di cluster gitu ya. Nah, kemudian terbentuklah inklusi tadi. Nah, ini bagaimana kemudian lingkungan inklusi bisa mendorong lahirnya sebuah karya dari teman-teman di Fabel?
1: Kolaborasi kuncinya. Dan siapa yang akan mengarrange itu atau mengarranger itu atau yang menyatukan itu? Iya, di mana tempat komunitas dia bernaung. Jika kemudian dia di sekolah, maka sekolah harus mampu untuk menjadi fasilitator bagi teman-teman difabel. Jika kemudian dia harus di lingkungan, maka RT RW kelurahan juga harus mampu untuk memfasilitasi mereka, dan mereka harus inklusi.
0: Oke.
1: Dan jika kemudian dia di komunitas, maka komunitas harus mampu untuk ada di tengah-tengah mereka.
0: Nah, di pejuang mimpi ini teman-teman ada yang ikut musik, kemudian tadi
1: tari
0: dan lain sebagainya. Itu tadi apakah ini yang menentukan siapa, mentornya atau orang tuanya yang ingin anaknya belajar di sini atau gimana?
1: Iya. Awalnya orang tuanya, tapi jarang kemudian di tengah-tengah itu mereka saling bertukar.
0: Oke.
1: Jadi lihat teman-temannya pegang stick.
0: Oh, jadi pengen.
1: Nggak apa-apa. Yang penting anak-anak ini senang dulu, mbak. Untuk menghasilkan karya, anak ini tertarik, interest dulu dengan apa yang menjadi visualnya, tontonan visualnya. Itu sebagai bentuk respon mereka kok terhadap satu sesuatu yang dia sukai, termasuk terhadap minat yang dia akan lakukan. Ada juga yang teman-teman musik ini yang ikutnya juga diikut di fashion. Yang penting anak-anak ini intinya happy. Nggak ada yang merasa disuruh, dipaksa. Kita berikan fasilitas, mana yang kamu akan pilih. Kami fasilitasi mbak, kami tidak pernah menolak ya. Oh jangan, nggak pernah, kami tidak pernah untuk mengatakan tidak.
0: Jadi untuk mungkin menumbuhkan kepercayaan diri dari teman-teman di Fabel ini juga salah satunya mereka kolaborasi dan Tentunya tadi yang Mas David katakan juga mereka dipentaskan gitu ya.
1: Dipentaskan.
0: Kalau les musik mereka nanti pentas musik, kemudian teater mereka pentas teater. Betul. Kalau karya lukis mereka dipamerkan.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Betul. Ya. Ada yang Zahra yang main piano itu, dia ngisi reguler di Swiss Bell untuk waktu-waktu tertentu dia main piano, dia mendapatkan upah dari permainannya dia. Hotel Grand Mercure itu sangat welcome untuk teman-teman pajang karya di sana, itu termasuk produk-produknya mereka, produk coklat dari mereka itu ada di Grand Mercure.
0: Oke, untuk mendukung juga saya rasa teman-teman di Fabel ini perlu adanya media ya.
1: Iya,
0: untuk menyebarluaskan. Nah, ini bagaimana menurut Mas David peran media termasuk radio untuk bisa menguatkan isu dari Difabel?
1: Tentu saja bahwa hari ini tidak ada yang lepas dari namanya media. Mulai media online sampai media offline, ini orang atau satu karya ini perlu dinarasikan, Mbak. Ibarat di warung kopi, sesuatu yang tidak dinarasikan harganya murah. Kopi tubruk misalkan,
0: iya, ya,
1: sama black coffee,
0: iya,
1: itu sudah beda harganya.
0: Beda ya, ya
1: karena dinarasikan
0: ya.
1: Betul. Maka pentingnya media untuk hadir di tengah-tengah komunitas difabel apapun. Salah satu hal yang sangat mendukung untuk perkembangan minat dan bakat ini, okay, Mbak. Ya, kami mengharapkan memang media harus mampu untuk hadir tengah-tengah kita ya, Mbak, ya, tengah-tengah komunitas difabel ya. Okay. Jika tidak, siapa lagi akan menyuarakan? Seberapa kuat sih kemudian komunitas itu menyuarakan jika tidak dibantu dengan media-media seperti RRI dan yang lain-lainnya? Okay. Yang tidak akan kuat, kita tidak akan berdaya secara mandiri.
0: Baik, saya ingin tanyakan ke Mas David di sini di Yayasan Pejuang Mimpi, apa mungkin yang menjadi mimpi besar Mas David di Pejuang Mimpi ini untuk teman-teman di Fabel khususnya yang ada di Malang?
1: Apa yang kemudian kami harapkan, Mbak? Jadi anak-anak diapresiasi itu adalah hal yang luar biasa. Itu saja, tidak muluk-muluk. Yayasan Pejuang Mimpi ini hanya mengantarkan mereka secara kemampuan. Begitu mereka leading, ya kita tidak bisa memungkiri bahwa pasti ada sesuatu yang lebih besar yang akan meng-hire mereka. Silahkan, kami ini tugasnya nyun sewu, hanya mengantarkan mereka, bukan memintarkan. Kalau memintarkan itu kok kelihatannya terlalu arogan ya, Mbak. Tapi memberikan fasilitas pada mereka untuk mereka lebih skill up. Setelah dia besar, ya silakan, itu pilihan mereka. Dengan begitu kita sudah luar biasa loh, Mbak. Kami mentor-mentor, bahkan foundernya Pejuang Mimpi pun melihat binaan kita.
0: Okay.
1: Nah, tidak boleh kemudian kita ini posesif. Ya tidak boleh, kamu harus tergabung di yang memanajeri kamu. Ya tidak bisa, karena mereka punya hak untuk menjadi sukses.
0: Betul.
1: Yang lebih besar.
0: Iya. Baik, terakhir Mas David, mungkin sebagai closing statement karena waktu kita sudah mau habis ini.
1: Enggak,
0: langsung. Padahal kita mau apa ya, masih banyak yang pengen kita obrolin tentang teman-teman di Fabel ya. Yang terakhir ini bagaimana caranya kemudian kita sebagai masyarakat bisa ikut terlibat dan mendukung kegiatan-kegiatan teman-teman di Fabel, khususnya mungkin di Yayasan Pejuang Mimpi Malang.
1: Apa kemudian perannya masyarakat? Yang pertama, ya kami hanya meminta dengan hormat kepada sehalayak di Malang ini, Mbak, untuk melihat teman-teman di Fabel ini bukan masyarakat kelas 2 ya.
0: Yeah.
1: Itu yang pertama. Yang kedua, silahkan bergabung dengan kami menjadi volunteer. Jika kemudian di antara masyarakat-masyarakat Kota Malang ini punya satu ekspertasi, keahlian yang mampu untuk men-skill up teman-teman difabel ini.
0: Oke. Okay.
1: Nah, semoga ya pengusaha mampu untuk memberikan ruang bagi teman-teman difabel ini untuk mereka diberikan kesempatan untuk bekerja. Karena saya yakin masyarakat pasti lambat laun akan menyadari hal itu, bahwa setiap semua manusia ini adalah bintang dan dia akan bersinar atau mekar pada waktunya.
0: Baik, terima kasih Mas David, luar biasa sekali kita obrolannya dengan tema difabel berdaya dan difabel berkarya ya. Bersama dengan Mas David Andrea dari Yayasan Pejuang Mimpi, juga seorang musisi asal Malang ya Mas ya.
1: Iya, Malang.
0: Baik, kami ucapkan terima kasih Mas David
1: Malang
0: sudah berkenan bergabung bersama kami di Persatu RRI Malang, mungkin untuk bisa apa ya, menuntut masyarakat untuk bisa melihat lebih luas tentang difabel, tentunya bisa lebih inklusif lagi ya masyarakat, tidak hanya hanya melihat teman-teman difabel sebagai orang yang perlu dikasihani ya. Betul. Tapi memang orang-orang yang memiliki potensi yang sama juga dengan kita begitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Mas David.
1: Sama-sama.
2: Pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita dalam program Ruang Inklusi dengan tema Difabel Berdaya, Difabel Berkarya. Semoga kisah perjuangan dan dedikasi yang disampaikan dapat menjadi motivasi bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, berkarya, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak Ruang Inklusi hari ini. Sampai jumpa di edisi Ruang Inklusi berikutnya. Tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Lihat deh, aku baru aja ngefoto tugas, abis itu langsung dijawab nih sama AI. Gak ada semenit loh, cepet banget gak sih?
1: Ya, cepet sih. Tapi kamu tahu gak, kalau kamu keseringan pakai AI, itu bisa berdampak ke lingkungan loh.
0: Hah? Emang iya? Kan aku cuma pakai internet aja.
1: Justru itu, setiap kali kamu pakai AI, server membutuhkan daya listrik yang besar untuk memproses permintaan kamu. Dan mereka ini menggunakan air untuk mendinginkan servernya. Jadi, semakin sering kamu pakai AI, semakin banyak juga air yang digunakan.
0: Oh, jadi gitu ya? Ternyata pakai AI itu juga bisa boros energi ya? Baru tahu aku.
1: Makanya, kamu pakai AI secukupnya aja. Karena dengan cara itu, kamu juga ikut menjaga

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu mars tersebut.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City taklukkan Crystal Palace 4-1 di Liga Premier Inggris. Bayern Munich awali Bundesliga dengan pesta gol 5-1 atas Stuttgart. Menpora RI mengapresiasi penyelenggaraan Merdeka Run 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Premier Inggris di Stadion Selhurst Park dini hari tadi. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-17 melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Antoine Semenyo. Ryan Cherki menggandakan keunggulan pada menit ke-54 sebelum Palace memperkecil ketertinggalan lewat gol bunuh diri kiper Gianluigi Donnarumma. Cherki dan Haaland kemudian masing-masing mencetak gol kedua, memastikan kemenangan The Citizens dengan skor telak 4-1. Usai pertandingan, pelatih City Enzo Maresca mengaku timnya sempat kesulitan pada awal laga meski akhirnya berhasil mengontrol jalannya permainan.
1: Yeah, I think the performance overall was
2: saya rasa secara keseluruhan penampilan kami bagus. Kami kesulitan pada 5 sampai 10 menit pertama karena melakukan pressing dengan cara yang kurang tepat. Kemudian, kami melakukan penyesuaian dan setelah itu, saya rasa kami bisa mengendalikan pertandingan. Kami mencetak 4 gol, bahkan mungkin bisa mencetak lebih banyak lagi dan kami tidak banyak memberikan peluang kepada lawan.
0: Manchester City kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di papan atas klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027. Sementara Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 laga musim ini.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich mengawali Bundesliga musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart di Allianz Arena dini hari tadi. Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah tampil dominan sepanjang babak pertama. Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Josa Wagnermann pada menit ke-52 sebelum Michael Olis kembali membawa Bayern unggul 3 menit berselang. Gol bunuh diri Wagnermann membawa tuan rumah menjauh 3-1 sebelum 2 gol Alexander Pavlovic dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemainnya.
1: Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna, dan laga hari ini juga demikian. Namun, penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Olis bahkan masih berada di lapangan pada menit ke-91. Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola dan kembali memainkannya dengan cepat. Menurut saya, jika kami tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan hal yang tepat.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan perolehan 3 poin. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi sang juara bertahan dalam mengawali musim 2026-2027.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar, laga Lille kontra Paris Saint-Germain berakhir dramatis dengan skor imbang 2 sama pada pekan kedua Liga Prancis musim 2026-2027. Bermain di Decathlon Arena dini hari tadi, Lille unggul lebih dahulu lewat Haken Arnar Haraldsson pada menit ke-21. Dylan Bagua kemudian menggandakan keunggulan Lille pada menit ke-84. Tertinggal, PSG kemudian bangkit lewat gol Vitinha pada menit ke-90. Gol sundulan Marquinhos pada masa injury time menyelamatkan PSG dari kekalahan. Hasil imbang membuat Lille tetap memimpin klasemen Liga Prancis dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara PSG berada di posisi ke-6 dengan 2 poin setelah meraih hasil imbang pada 2 laga musim ini.

0: Dari sepak bola, kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di sirkuit Motorland tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45,455 detik sekaligus memecahkan rekor tercepat di lintasan tersebut. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari Bezzecchi, sedangkan sang kakak Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Usai latihan, Bezzecchi mengaku ini merupakan hasil positif terlebih setelah kembali dari cedera.
1: Yeah, was a positive day. I felt
2: ini merupakan hari yang positif. Sejak pagi saya merasa baik, kemudian kami bekerja dengan baik di antara sesi-sesi yang berlangsung. Sore ini saya mampu membuat kemajuan yang mulus, baik dalam hal penyetelan maupun gaya berkendara. Memang masih ada beberapa bagian dalam gaya berkendara saya yang perlu disesuaikan. Mungkin saya sedikit berlebihan dan berusaha melakukan terlalu banyak hal. Tetapi selain itu, saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.
1: Apart from this, can't complain too much.
0: Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pembalap sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang akan berlangsung sore ini. Selisih waktu yang tipis antar pembalap membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Menpora Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini. Pernyataan ini disampaikan Erick usai pelaksanaan Lomba Lari Merdeka Run 2026 di kawasan Monas tadi pagi. Erick menjelaskan semula Kemenpora RI selaku pelaksana lomba hanya menargetkan 8.000 peserta. Namun di luar dugaan jumlah peserta melonjak hingga mencapai 12.000 yang datang dari berbagai kalangan.
2: Jadi terima kasih atas dukungannya kepada Kemenpora. Kalau larinya Kemenpora. Dan saya juga terima kasih kepada masyarakat yang memberikan cerminan hidup sehat. Karena berolahraga itu bagian dari investasi untuk masa depan, yaitu kesehatan tentunya. Jadi terima kasih kepada masyarakat yang pada hari ini banyak yang mengikuti acara Merdeka Run.
1: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas sepak bola Indonesia John Hartman mengaku sangat antusias menjadi salah satu peserta Merdeka Run 2026. Bagi pelatih asal Inggris ini, Merdeka Run menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa.
3: Ya, luar biasa. Maksud saya memulai perlombaan bersama pelari elit itu dan kemudian mencoba untuk mengimbangi mereka, itu hal lainnya. Namun bisa menikmati jalanan di Jakarta dan menjadi bagian dari perayaan ini sangat spesial bagi saya.
1: Merdeka Run merupakan ajang lomba lari yang digelar pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Lomba ini sebagai bagian dari peringatan HUT RI ke-81 dan merupakan pelaksanaan yang kedua setelah pelaksanaan perdana pada tahun sebelumnya. Pada pelaksanaan kali ini, TNI Angkatan Udara juga memberikan dukungan melalui sejumlah atraksi udara. Di antaranya, flying pass dari 3 pesawat tempur F-16, pertunjukan drone, dan aksi terjun payung. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RI.

0: Masih dari ajang Merdekaran, pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Baho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odek Tan berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nur Diansyah. Dudu.
1: Ya, terima kasih Sarjana. Pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Baho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odek Tan menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Ia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Odek Tan berharap Merdekaran dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini. Ya, pendengar, Merdekaran 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas sebelum akhirnya kembali ke depan Istana. Tahun ini, pendengar, Merdekaran setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan penampilan dari wali band. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3, untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, menyambut HUT ke-81 TNI mengajak masyarakat menguji ketahanan fisik melalui military hybrid race Panglima TNI Cup Prima Rocks 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Hari ini kita dari panitia akan memperkenalkan salah satu
2: Tentara Nasional Indonesia atau TNI akan menggelar Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Prima Rocks 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Prima Rocks 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 September mendatang di Hall 8 dan 9 Ice BSD Tangerang, Banten. Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah senilai Rp500 juta dengan peserta yang berasal dari kalangan anggota TNI dan Polri serta masyarakat umum. Dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Prima Rocks 2026, Kolonel Infanteri Subandi, mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race.
1: Untuk Prima Rocks ini, kita rancang sebagai ruang kolaborasi antara masyarakat dengan segenap anggota TNI, Polri, dalam satu arena olahraga, yaitu hybrid fitness race yang menggabungkan antara lari dengan berbagai macam obstacle atau workout yang nantinya akan diselesaikan oleh para peserta sekalian.
2: Prima Rocks 2026 menghadirkan 8 station dengan berbagai tantangan yang dimodifikasi menggunakan konsep militer. Salah satunya adalah tire flip di station kedua dengan ban seberat 84 kg yang harus dibolak-balik peserta. Peserta pria wajib melakukan 10 kali flip, sedangkan peserta wanita melakukan 8 kali flip. Tantangan lainnya berada di station ke-6 dengan menggunakan 2 ammunition box berat masing-masing 20 dan 15 kg. Peserta harus membawa kedua ammunition box tersebut sejauh 200 meter dengan kedua tangan. Kolonel Infanteri Eka Wiradarmawan menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 station tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
3: Kan kita berkompetisi dengan kecepatan waktu. Siapa yang cepat, siapa yang bisa menyelesaikan ke semua obstacle ataupun station dengan sempurna. Kan sudah semuanya sudah terukur secara standar, ya tidak ada manipulasi di sana. Nah, saya di sana barulah dia langsung menuju titik finish. Timer langsung stop, dibacakan berapa timer. Itulah yang akan jadi pemenang. Pembeda di setiap kategori, apakah dia single, kemudian apakah dia double,
2: pendaftaran Prima Rocks 2026 dibuka hingga 13 September mendatang melalui aplikasi Goers. Kompetisi ini diharapkan dapat menjadi wadah olahraga bersama antara TNI, Polri, komunitas, dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: kabar gembira untuk seluruh masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026 yang berlangsung mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai kemudahan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif. Diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 milik masyarakat berpenghasilan rendah, hingga bebas denda SWDKLLJ untuk tahun lewat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kabar baik lainnya, dasar pengenaan PKB dan BBNKB telah diberikan keringanan sehingga tarif PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dengan mengunjungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Ayo warga Jatim, manfaatkan segera. Berlaku hanya 1 sampai 31 Agustus 2026. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat

0: semua hal yang memprihatinkan itu tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sesaat lagi, azan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan setiap hambanya yang beriman untuk berdoa. Berdoa menandakan bahwa seseorang hamba memiliki banyak kekurangan dan butuh pertolongan Allah. Hal ini sekaligus membuat hamba terhindar dari sifat sombong dan takabur. Ada banyak tuntunan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat ditemukan dalam banyak hadis. Namun seringkali orang kesulitan mengingat atau menghafal doa-doa yang berbahasa Arab sebagaimana dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika demikian, bolehkah kita berdoa dengan bahasa lain, semisal dengan bahasa Indonesia? Menurut jumhur ulama, lafadz-lafadz doa dalam sholat tidak boleh diganti dengan bahasa lain karena sudah ditentukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat." Lain halnya dengan doa di luar sholat, boleh-boleh saja menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Kendati demikian, lebih utama menggunakan bahasa Arab. Di antara alasan keutamaan berdoa dengan bahasa Arab adalah sebagai ittiba atau mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti para ulama dan pewaris Nabi yang berdoa dengan menggunakan bahasa Arab. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan bacaan doa dalam bahasa Arab pada setiap aktivitas harian umat Islam, seperti doa bangun tidur, doa makan, doa belajar, doa berpakaian, doa bepergian, dan lain sebagainya. Selain itu, para ulama pun telah menyusun doa sebagai perinci yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis agar umat Islam bisa mengikutinya. Bahkan tidak sedikit ulama yang mengumpulkan doa-doa menjadi sebuah kitab seperti Al-Azkar An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Nawawi.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Selamat siang, ini hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Beberapa kabar kami hadirkan untuk Anda. Ini salah satunya untuk Anda yang memiliki kemampuan di bidang tarik suara, ingin menunjukkan bakat kemampuan Anda menyanyi di panggung yang lebih besar, saatnya Anda mengikuti Bintang Radio RRI 2026. Pendaftaran dibuka gratis ya untuk putra-putri usia 16 sampai maksimal 25 tahun yang dibuktikan dengan identitas diri yang masih berlaku. Pendaftaran dibuka mulai sekarang hingga 30 Agustus besok. Besok banget nih. Ketentuan lengkapnya dan pilihan lagunya ini ada di www.bintangradio.rri.id. Jangan lewatkan juga kesempatan menjadi Bintang Radio RRI 2026. Raih peluang tampil di tingkat nasional. Daftar sekarang secara online di www.bintangradio.rri.id ya. Dan juga Anda bisa menghubungi 081333360074. Jadilah Bintang Radio RRI 2026.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Berdiri! Siap!
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kuliner Nusantara adalah identitas bangsa. Dari dapur rumahan hingga usaha kecil di sudut kampung, cita rasa Indonesia tumbuh dan hidup bersama masyarakat. Tahun 2026, pemerintah kembali membuka program sertifikat halal gratis atau sehati. Cukup memiliki nomor induk berusaha, menggunakan bahan halal, dan proses produksi sederhana. Pelaku usaha dapat mendaftar melalui sistem SiHalal. Sertifikasi halal bukan sekedar label, tetapi jaminan kebersihan, kualitas, dan kepercayaan konsumen. Langkah ini dihadirkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Astacita untuk mendorong UMKM naik kelas dan memperkuat daya saing produk lokal. Dari usaha kecil lahir kekuatan ekonomi bangsa. Halal terjamin, UMKM makin percaya diri, Indonesia

Pesona Malangan kembali hadir menemani Anda untuk membahas budaya, sejarah, tradisi, dan kearifan lokal yang ada di Malang Raya. Siang hari ini, saudara, kami akan hadirkan salah satu sejarah memiliki makna yang sangat berarti dalam perkembangan yang ada di wilayah Malang Raya, yaitu Arca

0: Siapa sangka di Universitas Gajayana atau Uniga Malang ternyata tersimpan peninggalan sejarah yang tidak ternilai harganya. Saat ini, peninggalan sejarah berupa arca Buddha tersebut dijadikan ikon Uniga Malang. Arca ini saudara memiliki posisi tubuh berdiri, tampak terdapat hiasan nimbus atau aura kesucian, bermotif lidah api melingkari kepala arca. Namun sayang, kedua telapak tangan dari arca ini telah putus, sehingga sulit untuk diidentifikasi. Arca yang terbuat dari perunggu ini memiliki ukuran tinggi 61 cm, lebar 20 cm, dan tebal sekitar 15 cm. Arca Buddha yang ditemukan di Universitas Gajayana Malang ini dinamai dengan Arca Dhyani Buddha saat proses registrasi ke Badan Pelestarian Cagar Budaya.
1: Ada perunggu di areal Universitas Gajayana Malang pada tahun, kalau tidak salah waktu itu saya sedang kuliah di Jakarta waktu itu tahun 90-an awal itu ya. Universitas Gajayana itu membangun gedung rektorat, jadi yang sekarang menjadi area perpustakaan ya, perpustakaan dan sebagainya itu dulu gedung rektoratnya. Sekarang gedung rektoratnya sudah berpindah ya, tidak di gedung yang itu ya, di gedung yang lain. Tapi dulu itu merupakan gedung rektorat. Ketika menembangkan gedung yang rektorat berhasil diketemukan sebuah arca, fragment arca dari bakar perunggu. Dikatakan fragment karena arca itu tidak utuh ya. Tidak utuh, ada bagian yang hilang di bagian kaki, bagian bawah terpotong ya, kemudian juga tangannya itu juga hilang salah satu ya, tidak salah ya, salah satu tangannya hilang gitu ya. Nah, ukurannya arca yang ditemukan di komplek Universitas Gajayana Malang Uniga ini terbilang arca perunggu yang berukuran besar. Ada perunggu yang berukuran besar. Jika utuh, kurang lebih arca itu setinggi sekitar hampir kurang lebih 1 meter jarak ya. Oleh karena itu, temuan di Universitas Gajayana itu termasuk temuan yang penting. Dulu arca itu disimpan di kantor rektorat ya. Sekarang tidak lagi di kantor rektorat, tapi ditempatkan di perpustakaan dan diamankan ya dengan kuat teruji ya, besi. Lokasi temuannya itu tepat di area yang sekarang menjadi gedung bertingkat ya, ditemukan ketika menggali pondasi. Lokasi gedung itu ada di sebelah barat dari sungai. Ada sungai kecil ya, itu merupakan satu sungai yang mengereng ya, dari timur itu mengereng ke barat, dari barat mengereng ke arah timur yang bagian tengah dasar. Masyarakat setempat menyebut sungai itu dengan Kali Draulo gitu ya. Ini istilah yang menarik ya, karena kata Draulo dalam bahasa Jawa itu menunjuk pada apa yang dalam bahasa Indonesia disebut benar, ini patung, arca gitu ya.
0: Wakil Rektor 2 Uniga mengatakan bahwa arca ini pertama kali ditemukan ketika sedang membangun gedung pasca sarjana, di mana proses pembangunan gedung ini dilakukan di tahun 1987. Disebutkan oleh ahli sejarah dan arkeolog yang pernah meneliti arca tersebut yang menduga bahwa arca ini merupakan gambaran dari kaum cendekiawan pada saat itu sebagai pendeta di masa yang masih ada kaitannya dengan Empu Sendok. Diperkirakan arca ini berasal dari zaman kerajaan Kanjuruhan yang dipimpin oleh Raja Gajayana. Arca ini menunjukkan bahwa Kota Malang memiliki kekayaan akan jejak sejarah dan tidak menutup kemungkinan bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan.

0: gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal

0: dibandingkan dengan arca-arca Buddha yang ditemukan di Sulawesi ataupun Palembang. Lebih-lebih bila dibandingkan dengan temuan arca Buddha perunggu yang ada di desa Glagah Temon Kulon Progo, terdapat kemiripan yang signifikan. Perbedaan mencolok hanya pada siras cakra. Arca Buddha perunggu dari Glagah Temon Kulon Progo tidak memiliki siras cakra. Sementara arca Buddha perunggu dari Universitas Gajayana ini memiliki siras cakra. Dengan membandingkan model-model arca Buddha berdiri pada tempat lain, diduga arca Buddha yang dimaksud adalah arca Buddha Amoghasiddhi yang memiliki mudra Abhyamudra.
1: Lokasi temuan arca Buddha ini tidak jauh dari sebenarnya ada sumber air di situ. Ada Patirta. Sekarang masih ada sumber air dalam di situ ya. Ada masih dipakai ya sebagai sumber air ya untuk kebutuhan air di kampus ya sampai sekarang ya. Ini jadi tunjuk pada kita bahwa memang konon ada satu sumber air di tepi sungai, di tepi Kali Brahmo itu. Sekarang menjadi sumber air juga. Dan akhirnya dimanfaatkan untuk sumber air bagi kepentingan kampus ya. Nah, arca itu arca apa? Ya. Kalau kita lihat ciri-cirinya, arca ini termasuk pada kategori Dhyani Buddha. Yang jadi ya, kita punya tiga kategori ya. Dari arca Kewata menurut Mahayana Buddhisme, ada manusia Buddha, ada Dhyani Bodhisattva, dan yang ketiga itu Dhyani Buddha. Nah, ini masuk pada kategori Dhyani Buddha. Itu digambarkan dengan rambut yang pendek keriting ya. Itu kan masih terlihat ya, rambutnya pendek keriting, kemudian di bagian atas di rambutnya ya, dan sekitar ubur-ubur itu ada tonjolan. Itu namanya Usnisa. Jadi rambutnya pendek keriting ya, dan kemudian dilengkapi dengan Usnisa, yaitu semacam belum kecil di bagian atas kepalanya di sekitar ubun-ubun. Kemudian juga ciri yang lain terlihat ada tonjolan di antara dua kening yang namanya urna itu. Kemudian matanya digambarkan setengah terpejam, telinganya lebar gitu ya, telinganya lebar. Kemudian di lehernya ada ketika kalau dalam bahasa Jawa disebut ulan-ulan ya. Jadi ada ulan-ulan, ada tiga garis leher gitu. Bibirnya setengah tersenyum. Konon ketika baru ditemukan, terlihat bahwa di bagian tertentu, di sekitar urna, kemudian di sekitar kelopak mata, terus kemudian di bibir, itu diberi lapisan emas yang tipis. Dan itu memang kita mendapati ya, di sejumlah arca logam, khususnya arca perunggu, arca dewata yang berbahan perunggu itu ada lapisan emas yang tipis. Gitu. Jadi tidak semuanya dari emas. Dulu pernah di awal-awal itu pernah kegiatan kabar yang sebenarnya kabar itu tidak tepat betul. Dikatakan bahwa arca itu adalah arca emas, sebenarnya bukan. Arca itu adalah arca perunggu. Kita masih bisa melihat ya, nah, ada ciri-ciri perunggunya, coklat kepulingan dan ada patina. Karena itu kalau kita lihat di arcanya itu ada warna kehijauan gitu ya. Setengah kehijauan itu namanya patina. Jadi itu sebenarnya jamur ya, yang menutupi permukaan

0: tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Tetap bersama kami di FM 94,6 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari pengembangan posisi arca ini yang direkonstruksi melalui kajian kesamaan tipologi arca, maka menghasilkan rekonstruksi sejarah dengan kesimpulan bahwa arca yang ditemukan adalah jenis arca Buddha Amoghasiddhi. Arca Buddha jenis ini memiliki mudra atau abhya mudra yang artinya tanpa ketakutan. Tangan kanan diangkat setinggi bahu atau lebih rendah dengan tangan ditekuk dan telapak tangan mengarah keluar. Mudra ini sangat populer di semua tradisi Buddhis dan dapat ditampilkan di arca yang berdiri. Berjalan atau duduk, abhaya mudra adalah sebuah sikap tangan yang menandakan persahabatan dan perdamaian karena mengangkat tangan yang kosong tanpa senjata. Mudra juga menyimbolkan perlindungan tanpa bahaya, rasa aman, dan rasa tidak takut. Mudra ini juga memberikan pesan jangan takut yang berhubungan dengan kekuatan spiritual Buddha yang bebas dari rasa takut dan memberikan perlindungan dari ketakutan kepada makhluk lain. Setelah masuknya kepercayaan Hindu Buddha di Nusantara, maka pembuatan arca dengan bahan perunggu sudah pasti dilanjutkan dengan kriteria yang lebih kompleks menurut keyakinan yang dianut. Dalam hal ini diketahui budaya pembuatan arca perunggu sudah ada, khususnya di wilayah Malang Raya yang saat ini diperkirakan merupakan peninggalan dari kerajaan bawahan yang bernama Kanjuruan.
1: Setelah ditemukan, itu kan cepat viral ya, cepat ramai, dan itu menjadi berita di media ya pada waktu itu ya, tahun-tahun 90 gitu, dibuat di macam-macam, di Kompas, dibuat juga di Surya, Harian Surya ya, terus kemudian di Jawa Post juga ini, jadi di media-media di Malang itu ramai diberitakan karena temuan yang cukup menggegerkan ya, karena ditemukan arca Buddha yang berukuran besar. Pada waktu itu memang sempat ada tawaran dari pihak pemerintah arca itu untuk ditempatkan di museum ya. Nah waktu itu ada permintaan dari museum Jawa Timur, Tantular ya. Ketika itu museum Tantular masih di Surabaya ya, masih di depan gedung, di depan kebun binatang Surabaya, tapi sekarang museum Tantular itu kan dipindah ke Sidoarjo. Nah, pada waktu itu oleh museum Tantular itu ditawari ya, diajukan permohonan kepada pihak kampus ya, Universitas Gadjah Mada agar arca itu bisa disimpan di museum Tantular, tapi pihak Universitas Gadjah Mada berkeberatan ya, karena itu ditemukan di area Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Gadjah Mada sanggup untuk melakukan perawatan. Tidak apa-apa, jadi boleh saja tidak di tempatkan di museum sepanjang pihak bersangkutan, yaitu pihak kampus itu mampu untuk menyelamatkan, kemudian mengamankan, kemudian memelihara, dan ternyata memang cukup terlindung ya. Jadi arca itu ditempatkan di satu bangunan yang di lantai 2 yang ada sekarang ya, area perpustakaan, dan diberi kerangkeng dari besi, kerangkeng dari besi cukup kokoh gitu ya. Oleh karena itu terlihat bahwa pihak Universitas Gadjah Mada memang berikhtiar untuk menjadikan cagar budaya itu ya, benda cagar budaya itu sebagai aset budaya dari kampus gitu ya. Nggak apa-apa, jadi tidak harus semacam itu dipindahkan ke museum gitu. Kalau di tempat asalnya itu aman, itu justru lebih baik di tempat asalnya supaya tidak terlihat kehilangan konteks. Kalau itu dipindahkan, kehilangan konteks.

Informasi terkait tentang arca-arca Buddha yang ada di Malang Raya telah kami hadirkan untuk Anda dalam Pesona Malangan siang hari ini. Pastikan Anda selalu bersama kami dalam Pesona Malangan setiap hari hadir dari jam 12 hingga jam 13 waktu Indonesia Barat.

terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan warta berita.
1: Tugas Kemenko ini agar bahan baku yang...
2: Kami dari Forum Muda Nahdin ingin menekankan kepada semua pihak

Saudara, itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam berita siang Sabtu 29 Agustus 2026. Berita selengkapnya dibacakan Diana Riza.

0: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Muhaimin Iskandar menyebut masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibenahi oleh pelaku UMKM, terutama terkait teknologi dan akses bahan baku. Hal tersebut disampaikan saat meninjau perkembangan UMKM dalam rangkaian program Perintis Berdaya Connect di Kota Batu. Muhaimin mengatakan, pelaku UMKM perlu terus meningkatkan kemampuan dalam pemanfaatan teknologi untuk mendukung perkembangan usaha. Selain itu, ia mengapresiasi adanya kemajuan dalam kemudahan akses permodalan bagi pelaku UMKM. Persoalan bahan baku yang mudah diakses dan berkualitas masih menjadi salah satu pekerjaan yang perlu terus diupayakan oleh pemerintah. Kondisi ini menjadi perhatian karena sebagian bahan baku yang dibutuhkan pelaku UMKM masih berasal dari produk impor.
1: Ya, tentu banyak sekali yang harus terus kita upgrade ya dalam konteks teknologi. Kita juga bersyukur ada kemajuan dalam kemudahan akses permodalan, itu juga sangat kita syukuri. Nah, tugas Kemenko ini agar bahan baku yang mudah diakses dan berkualitas, ini pekerjaan yang masih terus kita upayakan.
0: Muhaimin juga menjelaskan pemenuhan kebutuhan bahan baku tidak hanya menjadi tugas Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat. Sejumlah persoalan lainnya menunjukkan bahwa pengembangan UMKM tidak hanya berkaitan dengan permodalan, tapi juga peningkatan teknologi dan ketersediaan bahan baku yang mudah diakses serta berkualitas.

0: Siraman Gong Kiai Prada menjadi gerakan ekonomi warga Blitar.
1: Bupati Blitar Yanto berharap pengembangan Siraman Gong Kiai Prada sebagai wisata budaya mampu menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat dan mendorong pertumbuhan pelaku UMKM di daerah. Menurutnya, tradisi yang digelar setiap tahun di Alun-Alun Ludoyo, Kecamatan Sutojaya tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga menjadi daya tarik wisata. Ia mengatakan Siraman Gong Kiai Prada merupakan tradisi yang tumbuh dan dijaga oleh masyarakat secara turun-temurun. Pemerintah daerah kemudian hadir memberikan dukungan agar tradisi tersebut tetap lestari sekaligus memiliki manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Rianto menilai keberadaan tradisi ini juga mencerminkan kekompakan, keguyupan, dan kepedulian masyarakat dalam menjaga warisan budaya leluhur. Terlebih, Siraman Gong Kiai Prada telah mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat sebagai warisan budaya tak benda. Hal itu menjadi modal penting untuk terus mengembangkan tradisi sebagai bagian dari wisata budaya Kabupaten Blitar. Upaya pengembangan itu mulai terlihat dari penyelenggaraan tahun ini. Siraman Gong Kiai Prada tidak hanya berisi prosesi jamasan pusaka, tetapi dikemas dalam rangkaian Prada Agung Festival.
2: Ini kita kemas agar apa? Tidak hanya kita melestarikan budaya, tetapi kita kemas untuk pengembangan pariwisata kita. Pariwisata budaya yang tentunya ini punya dampak untuk pengembangan ekonomi.
1: Sementara itu, prosesi puncak Siraman Gong Kiai Prada pada Kamis 27 Agustus 2026 menarik perhatian ribuan warga. Mereka memadati alun-alun Ludoyo untuk menyaksikan jamasan sekaligus mengikuti tradisi mengambil air dan bunga bekas siraman. Sejumlah warga bahkan membawa botol bekas air mineral untuk menampung air sisa siraman. Air dan bunga tersebut dipercaya masyarakat membawa berkah. Dalam prosesi tersebut, Bupati Blitar Yanto bersama sejumlah pejabat turut menyiramkan air dan bunga bekas jamasan kepada warga. Air sisa siraman juga disemprotkan menggunakan mobil pemadam kebakaran ke arah kerumunan. Ramainya masyarakat yang hadir menjadi potensi tersendiri bagi perputaran ekonomi di sekitar lokasi. Selain menikmati rangkaian tradisi dan pertunjukan seni, pengunjung juga memiliki kesempatan membeli produk makanan ataupun barang yang dijajakan pelaku UMKM. Dengan semakin kuatnya kemasan wisata budaya, pemerintah berharap Siraman Gong Kiai Prada tidak hanya menjadi agenda pelestarian tradisi tetapi juga mampu menciptakan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bintang Radio 2026 buka peluang talenta muda Malang.
3: Radio Republik Indonesia RRI Malang kembali membuka kesempatan bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan bernyanyi melalui Bintang Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat yang telah digelar RRI sejak 1951 ini menghadirkan konsep yang memadukan kekuatan siaran radio dengan dinamika media sosial. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Malang Anandia Novarika mengatakan, Bintang Radio merupakan salah satu ajang kompetisi menyanyi tertua di Indonesia yang secara konsisten diselenggarakan RRI dalam rangka memperingati Hari Radio. Menurutnya, Bintang Radio Indonesia 2026 dikemas lebih interaktif dengan menggabungkan proses pendaftaran dan promosi melalui platform digital dengan audisi secara langsung. Untuk Bintang Radio Indonesia 2026, sistemnya bisa melalui daring atau luring. Sebelum mengikuti audisi, peserta juga diwajibkan membuat video promosi yang diunggah melalui akun TikTok dan Instagram masing-masing. Peserta diminta menandai akun media sosial RRI Malang sebagai bagian dari rangkaian promosi ajang tersebut. Technical meeting bagi peserta dijadwalkan berlangsung pada 31 Agustus di RRI Malang. Jumlah peserta yang mengikuti hingga tahap tersebut akan menentukan mekanisme seleksi selanjutnya. Pada tahap audisi, peserta akan membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Penilaian kemudian dilakukan berdasarkan hasil penjurian dan voting yang akan dikompilasi pada 1 September 2026. Dari seluruh peserta akan dipilih 2 orang terbaik yang terdiri dari 1 peserta laki-laki dan 1 peserta perempuan untuk mewakili RRI Malang pada seleksi tingkat Korwil.
4: Bintang Radio Indonesia adalah ajang kompetisi menyanyi yang bersejarah tentunya dan tertua di Indonesia, diselenggarakan oleh RRI sejak tahun 1951 untuk memperingati Hari Radio. Dan untuk tahun 2026 ini tentunya dengan menggabungkan kekuatan siaran radio konvensional dengan dinamika media sosial, menciptakan sebuah ekosistem pencarian bakat yang interaktif dan modern. Jadi untuk Bintang Radio Indonesia 2026 ini sistemnya bisa melalui daring dan luring.
3: Nana berharap semakin banyak anak muda di Malang Raya yang memanfaatkan Bintang Radio sebagai ruang untuk mengembangkan potensi sekaligus memperkenalkan kemampuan mereka kepada masyarakat melalui ekosistem media yang lebih luas. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Muda Nahdliyin Nusantara FMNN mengajak seluruh pihak mengedepankan ukhuwah Nahdliyah, tradisi pesantren dan penghormatan kepada para kiai selama muhtamar berlangsung. Ketua Umum FMNN Husnul Hakim Syadat berharap kegiatan 5 tahunan itu menjadi ruang musyawarah yang damai dan konstruktif bagi masa depan NU. Pihaknya tidak ingin muhtamar menjadi arena saling curiga. Menurutnya, muktamar yang digelar sejak 27 Agustus hingga 31 Agustus nanti bisa menjadi forum islah, forum tabayun, dan forum untuk mencari jalan terbaik bagi masa depan NU.
5: Kami dari Forum Muda Nahdin ingin menekankan kepada semua pihak, baik itu dari panitia, pengurus PBNU, calon, dan lain sebagainya, untuk saling menjaga bahwa muktamar NU adalah forum permusyawaratan para kiai. Kita berharap tidak ada intervensi-intervensi dari pihak manapun terhadap kedaulatan para kiai, terhadap kedaulatan para pengurus cabang untuk menentukan siapa anggota AHWA yang akan memilih Rois Am dan siapa yang akan dipilih oleh cabang-cabang sebagai ketua umum. Ini menjadi penting karena muktamar NU ini adalah muktamarnya para ulama, sehingga jangan sampai ada intervensi terhadap kedaulatan ulama itu.
0: Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung hingga 31 Agustus di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang. Forum ini akan membahas berbagai agenda strategi organisasi termasuk pemilihan Rais Am dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU.

Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang mulai mensosialisasikan aplikasi Parlinsos kepada masyarakat di seluruh kelurahan. Aplikasi ini digunakan untuk mendata kondisi sosial ekonomi masyarakat secara mandiri, termasuk identitas warga dan kebutuhan bantuan yang diperlukan. Pendataan melalui Parlinsos mencakup berbagai kebutuhan masyarakat mulai dari bantuan beras, bantuan tunai, BPJS, hingga program bantuan pendidikan seperti PIP dan KIP. Kepala Dinsos P3AP 2KB Kota Malang, M. Sailendra mengatakan, meski seluruh masyarakat menjadi sasaran pendataan, pemerintah memprioritaskan warga yang masuk desil 1 dan 2. Prioritas tersebut diberikan karena kelompok ini dinilai menjadi masyarakat yang paling membutuhkan bantuan. Pendataan dari Parlinsos sendiri baru mulai diterapkan di Kota Malang tahun ini. Sementara itu, pemanfaatan aplikasi masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Untuk sementara, Dinsos P3AP 2KB masih menggunakan data desil dari P3KE sebagai salah satu dasar terkait bantuan sosial.

Pemerintah Kota Batu menyiapkan ruang ekspresi bagi anak muda sebagai salah satu langkah untuk menekan aksi vandalisme di fasilitas umum dan aset milik orang lain. Sekretaris Daerah Kota Batu, Alfi Nur Hidayat, mengatakan ruang tersebut dapat menjadi wadah bagi anak muda untuk menyalurkan kreativitas melalui karya seni. Meski demikian, Alfi melihat aksi vandalisme dari sisi lain sebagai kemungkinan bentuk ekspresi anak muda yang ingin didengar oleh orang tua maupun pemerintah karena pemerintah Kota Batu memilih membuka ruang dialog untuk memenuhi kebutuhan dalam menyalurkan ekspresi. Selain menyediakan ruang ekspresi, Alfi juga mengajak masyarakat melakukan pemantauan lingkungan untuk mencegah vandalisme. Menurutnya, pengawasan tidak mungkin sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah karena aksi vandalisme dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang sulit dipantau. Langkah Pemkot Batu ini menempatkan penyediaan ruang ekspresi dan dialog sebagai bagian dari penanganan vandalisme. Upaya tersebut sekaligus mengarahkan kreativitas anak muda menjadi karya seni yang dapat memperindah fasilitas dan ruang publik tanpa merusak aset ataupun mengganggu hak milik orang lain.

Saudara, sekian berita siang produksi Radio Republik Indonesia Malang. Paket berita selanjutnya akan disampaikan pukul 16 waktu Indonesia Barat dari RRI Surabaya. Selamat siang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Apa rahsia hidupnya? Iu, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, you ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak.

Halo Sobat RRI, pernah terpikir nggak kalau sebuah peristiwa yang terjadi di satu kota, bahkan di satu titik kecil di peta, ternyata bisa mengubah arah sejarah Indonesia? Dari desa kecil, jalanan kota, hingga kampus, peristiwa-peristiwa lokal ini punya dampak besar sampai ke tingkat nasional. Yuk kita mengenangnya bersama di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sejarah Indonesia tidak hanya ditentukan di pusat kekuasaan. Banyak peristiwa penting justru lahir dari daerah, dipicu oleh kegelisahan rakyat dan akhirnya mengubah arah bangsa. Peristiwa-peristiwa ini mungkin bermula secara lokal, tapi gaungnya terdengar ke seluruh negeri. Kita mulai dari peristiwa Rengas Dengklok di Karawang, Jawa Barat. Pada 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh para pemuda. Tujuannya satu, mendesak agar proklamasi kemerdekaan segera dilakukan tanpa campur tangan penjajah. Peristiwa di sebuah daerah kecil ini menjadi kunci lahirnya Indonesia Merdeka pada 17 Agustus 1945. Tak lama berselang, ada Bandung Lautan Api pada tahun 1946. Demi mencegah kota dikuasai kembali oleh Belanda, para pejuang dan warga Bandung memilih membumihanguskan kota mereka sendiri. Keputusan lokal yang pahit ini menjadi simbol perlawanan nasional dan tekad mempertahankan kemerdekaan. Sobat RRI, peristiwa lokal tak hanya terjadi di masa perjuangan fisik. Pada tahun 1974, muncul peristiwa Malari di Jakarta. Aksi mahasiswa yang awalnya berupa protes terhadap ketimpangan ekonomi dan pengaruh asing berkembang menjadi kerusuhan besar. Peristiwa ini berdampak langsung pada perubahan kebijakan politik nasional di masa Orde Baru. Lalu, dua dekade kemudian, Indonesia kembali diguncang reformasi 1998. Gerakan mahasiswa yang bermula dari kampus-kampus berujung pada aksi besar di Jakarta. Peristiwa ini mengakhiri kekuasaan Orde Baru dan membuka era demokrasi baru di Indonesia. Dari Rengas Dengklok, Bandung, hingga Jakarta, kita belajar satu hal penting. Perubahan besar bangsa ini seringkali dimulai dari keberanian di tingkat lokal. Suara daerah, suara rakyat, menjadi kekuatan yang mampu mengguncang sejarah nasional. Sobat RRI,

Malang siang ini hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi untuk hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Saya yang akan menyapa Anda dalam Malang siang ini untuk segmen request lagu Indonesia. Kami juga akan temani Anda dengan ragam lagu-lagu spesial ya. Sampai jam 3 sore nanti yang mau berbagi rekomendasi boleh sekali di 081-555-600-915 saudara. Ada berbagai lagu yang udah disiapin ya sama MD kita gitu ya. Jadi kalau Anda mau berbagi lagu pop lainnya boleh banget. Kita tunggu sampai jam 3 sore nanti. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami di FM 94,6 MHz.

jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

Sobat RRI, tahukah Anda ada satu perjanjian yang ditandatangani lebih dari 2 abad lalu yang telah mengubah tatanan kerajaan di Pulau Jawa hingga hari ini? Perjanjian itu bernama Perjanjian Giyanti, sebuah kesepakatan yang memisahkan Kerajaan Mataram Islam dan jejaknya masih terasa sampai sekarang. Bagaimana kisahnya? Mari kita telusuri bersama di segmen Sekarang Anda Tahu. Pada abad ke-17 hingga awal abad ke-18, Kerajaan Mataram Islam merupakan salah satu kekuatan besar di Pulau Jawa. Wilayahnya membentang luas dengan tata pemerintahan dan pengaruh budaya yang sangat kuat. Namun seiring waktu, konflik internal mulai melemahkan kerajaan. Perselisihan dalam keluarga istana serta campur tangan VOC Belanda perlahan mengganggu kestabilan Mataram. Kerajaan besar ini pun berada di ambang perpecahan. Konflik memuncak setelah wafatnya Pakubuwana II. Terjadi pertentangan antara Pakubuwana III yang mendapat dukungan VOC dan Pangeran Mangkubumi, saudara raja yang menentang dominasi asing dalam urusan kerajaan. Ketegangan yang berkepanjangan menyulitkan kehidupan masyarakat dan kestabilan wilayah. VOC yang menginginkan situasi yang lebih terkendali mendorong penyelesaian melalui perundingan. Maka pada 13 Februari 1755 di Desa Giyanti, Karanganyar, Jawa Tengah, ditandatanganilah sebuah kesepakatan bersejarah, Perjanjian Giyanti. Isi utama Perjanjian Giyanti sangat menentukan. Kerajaan Mataram Islam resmi dibagi menjadi 2 wilayah kekuasaan. Bagian timur diperintah Pakubuwana III dengan pusat di Surakarta, yang kemudian dikenal sebagai Kasunanan Surakarta. Sementara itu, Pangeran Mangkubumi diakui sebagai penguasa wilayah barat dengan gelar Sultan Hamengkubuwana I dan mendirikan Kesultanan Yogyakarta. Sejak saat itu, Mataram Islam tidak lagi berdiri sebagai satu kerajaan utuh. Pembagian ini menandai berkurangnya kemandirian kekuasaan Kerajaan Mataram Islam dan semakin besarnya pengaruh VOC Belanda. Sobat RRI, dampak Perjanjian Giyanti tidak berhenti di sana. Beberapa tahun kemudian, lahir Perjanjian Salatiga tahun 1757 yang melahirkan Kadipaten Mangkunegaran. Disusul berdirinya Kadipaten Paku Alaman di Yogyakarta. Kerajaan Mataram Islam yang dahulu besar akhirnya terbagi ke dalam beberapa pusat kekuasaan yang berada dalam pengawasan pemerintah kolonial Belanda. Hingga hari ini, jejak Perjanjian Giyanti masih dapat kita lihat dengan jelas. Indonesia memiliki 2 kerajaan budaya utama di Jawa, Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta. Sistem adat, tradisi, hingga pembagian wilayah budaya Jawa masih dipengaruhi oleh peristiwa ini. Bahkan status keistimewaan Yogyakarta berakar dari perjalanan sejarah panjang yang dimulai sejak Perjanjian Giyanti. Sobat RRI, Perjanjian Giyanti bukan sekedar kesepakatan antar kerajaan, melainkan titik balik sejarah Jawa yang membentuk wajah budaya dan tatanan kerajaan hingga kini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara,

Selamat siang untuk anda yang baru saja bergabung bersama kami, saudara, di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang, atau yang sedang menikmati siaran kami melalui streaming ya di www.rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Ini kami undang kembali anda ya yang punya hobi nyanyi, kemudian ingin juga menunjukkan kemampuan anda di panggung yang lebih besar. Ini langsung aja join dengan acara kita Bintang Radio RRI 2026, saudara. Pendaftarannya sampai besok tanggal 30 Agustus jam 00.00 ya. Dan ini sudah dibuka pendaftarannya untuk putra-putri usia 16 hingga 25 tahun yang dibuktikan dengan identitas diri yang masih berlaku dan juga ketentuan lengkap pilihan lagunya. Ini anda bisa lihat di www.bintangradio.rri.id. Jangan lewatkan juga kesempatan menjadi Bintang Radio RRI 2026. Raih peluang tampil di tingkat nasional, daftar sekarang juga melalui portal tersebut ya, atau anda bisa langsung hubungi WhatsApp di 081 33 336 0074. Jadilah bintang di Bintang Radio RRI 2026. Saya juga mau sapa dulu Mas Faris ini yang udah join bersama kita ya di 081 555 600 915. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Selamat siang juga Mas Faris yang ada di Batu. Mau request lagu dari tahun 2010 punyanya BCL featuring Christian Bautista yang judulnya adalah Tetaplah di Hatiku. Oh iya gitu ya judulnya ya, sebentar. Oh iya benar. Saya siapkan buat Mas Faris ya yang udah gabungan bersama kita ya. Salamnya buat Mas Ari Johari. Baik, ditunggu ya. Untuk anda juga yang punya rekomendasi lagu-lagu yang ingin dinikmati ya siang hari ini, boleh banget. Kami masih buka request sampai jam 3 sore nanti, saudara. Jadi langsung aja gabungan bersama kita di 081 555 600 915.

0: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Kerayang, Kalimantan Utara.
1: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Yee, sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Selamat siang untuk Anda yang saat ini sedang ada di ruas-ruas jalan Malang Raya ini ya, atau mungkin baru berencana keluar rumah sore nanti. Ada banyak sekali informasi yang perlu Anda perhatikan, saudara ya, khususnya untuk Anda yang melintas di sejumlah ruas di titik-titik yang cukup padat yang ada di Malang Raya ya. Karena hari ini Sabtu 29 Agustus sampai dengan besok 30 Agustus ya, ini ada cukup banyak sekali kegiatan masyarakat, mulai dari pameran otomotif, ada pertandingan olahraga, kemudian giat karnaval sampai pasar rakyat. Ini tentu saja berpotensi menambah kepadatan arus lalu lintas begitu ya. Untuk Anda para pecinta otomotif ya, ada puncak pameran motor klasik dan modifikasi yang hari ini berlangsung di Malang Creative Center atau MCC ya. Selain pameran otomotif, kegiatan ini juga diramaikan dengan bursa UMKM. Jadi di kawasan sekitar MCC ini berpotensi lebih padat ya, khususnya sore hari nanti hingga malam hari begitu ya. Kemudian bagi Anda para pecinta olahraga bukan bola ya, olahraga ya, untuk siang ini juga digelar babak final kejuaraan bulu tangkis Wali Kota Malang Open 2026 di Gor Platinum Arena Araya. Untuk Anda yang memiliki tujuan ke kawasan Araya, juga ada baiknya mengatur waktu perjalanan Anda ya, apalagi saat pertandingan ini memasuki sesi yang cukup ramai dan waktu penonton datang atau meninggalkan lokasi ini jam-jam yang cukup padat ini saudara ya. Selain dua agenda tersebut, sore nanti juga ada berbagai persiapan karnaval di wilayah Malang Raya saudara. Yang perlu diantisipasi ini ada di Tunjung Sekar Lowokwaru, Arjo Winangun, Sekar Puro, dan Sabtoronggo di Kecamatan Pakis begitu ya. Jadi kalau ada di antara Anda yang berencana akan melewati kawasan-kawasan itu, alangkah baiknya kalau Anda mencari jalur lain begitu ya, atau mungkin Anda menyiapkan waktu yang lebih tepat ya. Jadi nanti Anda tidak shock begitu ya apabila terjadi perlambatan arus lalu lintas saudara. Nah, besok nih hari Minggu 30 Agustus ini yang perlu mendapat perhatian khusus adalah buat Anda yang biasa melintas di kawasan Dinoyo dan Lowokwaru saudara. Ada karnaval budaya besar Kelurahan Dinoyo yang berlangsung dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Sejumlah ruas jalan ini bahkan akan terdampak ya dengan kegiatan ini ya, khususnya di MT Haryono dan Jalan Gajayana ya. Jadi untuk Anda yang berencana menuju kawasan pusat pendidikan di Malang, pusat kampus gitu ya, atau bahkan melanjutkan perjalanan Anda ke arah Batu, ini sebaiknya mempertimbangkan jalur alternatif begitu. Anda bisa menggunakan akses melalui saksofon atau kawasan Soekarno-Hatta ya, menyesuaikan dengan tujuan dan kondisi lalu lintas di lapangan saudara. Jangan lupa juga, kondisi lalu lintasnya kan bisa berubah sewaktu-waktu begitu ya. Jadi tetap perhatikan rambu dan arahan petugas apabila terjadi pengalihan arus begitu ya. Selain di Dinoyo Lowokwaru, ini ada sejumlah giat masyarakat lainnya saudara, seperti jalan sehat dan karnaval lokal ini di kawasan Kelurahan Sumbersari dan Polean. Kemudian Sabtoronggo Pakis juga ada puncak pasar rakyat yang berpotensi meningkatkan aktivitas kendaraan ya, dan juga masyarakat di sekitar lokasi. Jadi untuk Anda yang akan menuju kawasan Pakis pun, khususnya akses menuju Wisata Wendit, ini sebaiknya menyediakan waktu luang untuk perjalanan Anda lebih panjang dan mengantisipasi kemungkinan kepadatan arus begitu ya. Jadi untuk hari ini kepadatan di ya perlu diantisipasi ya, ada di MCC, Araya, Tunjung Sekar, Arjo Winangun, Sekar Puro, dan Sabtoronggo. Sementara untuk besok tanggal 30 yang perlu diperhatikan ada di Dinoyo, kemudian MT Haryono, Gajayana, Sumbersari, Polean, Pakis, dan akses menuju Wisata Wendit saudara ya. Untuk Anda yang sedang berkendara, tetap tenang, jangan memaksakan diri ketika arus mulai padat ya. Dan tentu saja selalu patuhi arahan dari para petugas yang ada di lapangan begitu ya, agar perjalanan Anda bisa tetap lancar, aman, selamat sampai tujuan ya. Kami juga masih akan terus menyapa Anda dengan ragam lagu-lagu pop Indonesia untuk Malang siang ini sampai jam 3 sore nanti.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
4: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan do.
3: Maaf, saya ndak bisa.
4: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
3: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa.

0: keluarga sayang.
1: Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag

0: bahasa Indonesia karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda. Akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: Belanja online memang mengasihkan.
2: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
3: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
1: Buka internet sayang, googling aja.
3: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
1: Cari di internet, pasti ada.
3: Halo Om.
4: Ayah ada sayang.
3: Ma, ayah di mana?
1: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
5: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

tengah kondisi cuaca yang cukup terik seperti siang hari ini, saudara, jangan sampai tubuh Anda dehidrasi ya. Hidrasi tubuh Anda, cukupkan dengan cairan yang tepat begitu ya. Apa aja cairannya? Banyak dong macam cairan, seblak juga cairan. Tapi enggak ya, air putih, kebutuhan air mineral untuk tubuh ini sangat penting sekali dipenuhi di tengah kondisi cuaca yang cukup terik seperti saat ini, saudara. Dan kita baru aja nikmati satu single dari milik Payung Teduh, band yang bermula pada akhir 2007 untuk perempuan yang sedang dipelukan ya judulnya ya. Yang mana ini berawal dari dua sahabat di lingkungan teater Pagupon ya, Fakultas Ilmu Budaya UI. Muhammad Istiqomah Jamat alias E sebagai vokalis dan gitar. Ada juga Komi Aziz Kariko sebagai pemain kontrabas. Yang selanjutnya tahun 2008 ini bergabunglah Cito Alejandro Saksa kami sebagai drummer alias Cito tadi. Kemudian Ivan Penguin juga masuk. Lucu ya namanya ya. Ivan Penguin masuk dalam Payung Teduh ya. Memainkan guita lele dan juga trompet, saudara. Dari formasi inilah lahir warna musik Payung Teduh yang khas banget. Perpaduan dari folk, keroncong, jazz dengan lirik yang sangat puitis sekali. Angin pujaan hujan, ku cari kamu, berdua aja, menuju senja, akad, dan baru aja yang kita nikmati untuk perempuan yang sedang dalam pelukan, begitu ya. Sampai akhirnya 2017, setelah bertahun-tahun lamanya, Is memutuskan meninggalkan Payung Teduh, saudara, melanjutkan perjalanan musiknya sebagai solois dengan nama Pusakata. Sementara itu Payung Teduh tetap berjalan ya dengan personil lainnya ya, dan sempat merilis album Mendengar Suara di tahun 2018, saudara. Jadi selama beberapa tahun ada dua perjalanan sendiri-sendiri ya, Payung Teduh tanpa Is dan Is pada Pusakata, begitu ya. Titik baliknya, reuninya akhirnya setelah sekitar 5 tahun jalan sendiri-sendiri, ini akhirnya Pusakata dan juga Payung Teduh ya punya kesempatan untuk dipertemukan kembali melalui Synchronize Festival 2022. Mereka kembali satu panggung, Comi, Cito, Ivan, yang dipertemukan tidak hanya sekedar nostalgia begitu ya bagi mereka. Akhirnya kemudian kembali untuk menemukan kerinduan ya. Selanjutnya kembali ingin banget berkarya bersama Is dan mengumumkan bahwa mereka rujuk. Berkumpul kembali ya dalam Parade Hujan, saudara. Nah, ini bagian yang menarik dari Parade Hujan. Ini gak cuma sekedar Payung Teduh yang ganti nama gitu aja ya. Nama ini menjadi identitas untuk proyek, reuni, dan karya baru mereka dalam berbagai pemberitaan. Bahkan Parade Hujan ini disebut sebagai Rujuk Rindu. Karena ini merupakan rujuk kerinduan dari para personil Payung Teduh yang kembali dipertemukan setelah menempuh jalan masing-masing kurang lebih 5 tahunan gitu ya. Namun, nama Parade Hujan ini juga dimaknai secara filosofis ya sebagai parade berkah. Karena kita tahu sendiri hujan itu adalah sesuatu yang membawa berkah begitu, saudara. Dan menariknya lagi, Payung Teduh dan Pusakata ini tidak serta-merta menghilang. Keduanya tetap menjadi bagian dari perjalanan masing-masing. Sementara Parade Hujan ini menjadi ruang baru ya. Tempat dari Is, kemudian Comi, Cito, dan Ivan kembali berkarya bersama, saudara. Setelah reuni, mereka mulai serius membuat materi-materi baru. Single pertama mereka, Parade Hujan ini dengan judul Datang ya, yang kemudian menjadi semacam simbol kembalinya, comeback gitu. Setelah 5 tahun terpisah ya, dan lagu ini kali pertama dibawakan dalam reuni mereka di Synchronize Festival yang kemudian dirilis sebagai rekaman, saudara. Dan disinilah Parade Hujan mulai menunjukkan eksistensinya bahwa mereka tidak hanya ingin mengulang kejayaan Payung Teduh, tapi mereka justru ingin mencoba membawa warna musik dan tema yang lebih baru di tahun 2026 ya. Is, Ale, Cito, Ivan bahkan mulai mengeksplorasi tema-tema yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, tidak terlalu lagi berpusat pada romantisme seperti beberapa karya Payung Teduh begitu ya. Setelah beberapa single, proses berkarya, akhirnya Juli tahun ini Parade Hujan merilis album penuh perdana mereka ya, Punar, dengan 8 lagu yang menjadi penanda babak baru perjalanan musik mereka yang menggambarkan konsep siklus kehidupan, saudara. Sesuatu yang terasa relevan dengan perjalanan mereka sendiri, dan yang mana pernah bersama, kemudian berpisah,
menjalani hidup masing-masing dan akhirnya dipertemukan lagi dan berkarya bersama, begitu ya, keren ya. Perjalanan dari Is dan kawan-kawan, Is Cito, Comi, kemudian Ivan, yang mana ini kalau dihitung-hitung udah lebih dari tahun 2017 ya, wow, 10 tahun lebih ini ya perjalanan mereka, bahkan dari tahun 2007 loh ya, 20 tahun lebih lah ya, hampir 20 tahun perjalanan musikalitas Is dan kawan-kawan ya. Kami juga masih akan terus menyapa Anda saudara, menit ke-43 lepas dari pukul 5.14 waktu Indonesia Barat. Kami juga masih ada beberapa single lainnya yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, jadi pastikan selalu bersama kami.

0: Kebersamaan kita saudara dalam Malang siang ini harus berakhir sampai di sini. Menit ke-52 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, saatnya program Satu Era di Malang mengumandangkan azan asar untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Dan kami sampaikan untuk Anda program prioritas nasional Green Radio, inovasi hijau untuk lingkungan dan masyarakat, akan hadir menyapa Anda pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti dalam sebagai pembuka ya Malang sore ini bersama dengan Arga Syaputra. Pastikan Anda selalu setia bersama kami saudara di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sesaat lagi azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

suatu kenikmatan bagi seseorang bisa berbicara, bercerita dengan keluarga, bercanda dengan sanak saudara, dan tertawa bersama tetangga. Bersamaan dengan itu, ada hal yang harus kita sadari bahwa kenikmatan apapun yang telah Allah Ta'ala berikan kepada hamba, tentu tidak diberikan hanya untuk bersukaria, apalagi untuk membuahkan dosa. Salah satunya dengan mengumbar aib saudara kita. Memang berat meninggalkan perbuatan dosa yang satu ini. Menahan lisan itu tidak semudah menahan dahaga. Orang dengan mudahnya tidak minum, meskipun terik matahari menyengat, namun menahan tidak membicarakan kejelekan orang lain di saat kita tahu segala tentangnya, itu berat. Karena itu besar pula balasan bagi hamba yang mampu menjaga lisan dari mengumbar aib orang, yaitu Allah Ta'ala akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Ada sebuah nasihat bagus dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana ia berkata, salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi ia lupa akan kayu besar yang ada di matanya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 592. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa riwayat ini sahih. Nasihat Abu Hurairah ini amatlah bagus, karena yang seharusnya kita pikirkan adalah aib kita sendiri. Tidak perlu berpayah memikirkan bahan, menceritakan aib orang.

0: untuk seluruh masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026 yang berlangsung mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai kemudahan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 milik masyarakat berpenghasilan rendah, hingga bebas denda SWDKLLJ untuk tahun lewat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kabar baik lainnya, dasar pengenaan PKB dan BBNKB telah diberikan keringanan sehingga tarif PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dengan mengunjungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Ayo warga Jatim, manfaatkan segera, berlaku hanya 1 sampai 31 Agustus 2026. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju.
1: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

0: terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Inilah Malang sore ini hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, edisi Sabtu ya. Hari ini hari Sabtu malam Minggu 29 Agustus 2026. Saya Arga Saputra kembali temani Anda pendengar hingga jam 7 malam nanti. Berbagai macam program rangkaian dari Malang sore ini akan kami siapkan untuk Anda pendengar. Di antaranya sesaat lagi, rangkaian Malang sore ini kita akan mulai dengan program prioritas nasional Green Radio. Hari ini kita akan berbincang seputar inovasi hijau untuk lingkungan dan masyarakat bersama founder Purata Organik, Ibu Erika Dani Mulyadi. Lepas dari program prioritas nasional Green Radio pendengar, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti rangkaian informasi dalam Info Prima. Kami hadirkan berita terupdate, teraktual untuk Anda dari seluruh penjuru Provinsi Jawa Timur dalam Info Prima nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Lepas dari Info Prima, musik dan informasi menemani Anda. Nanti untuk Anda yang pengen dengerin lagu-lagu bagus, serta kami kasih pula informasi yang juga penting dan juga menarik untuk Anda dalam musik dan juga informasi pendengar hingga menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nanti mengiringi azan maghrib yang akan kami kumandangkan, Pro 1 RRI Malang juga akan menghadirkan musik religi dan informasi untuk pendengar. Pukul 18 waktu Indonesia Barat, kembali musik dan informasi akan menyapa Anda. Dan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat pendengar, kita akan kembali bergabung bersama Pro 3 RRI, jaringan berita nasional dari Radio Republik Indonesia, untuk mengikuti warta berita pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Itulah rangkaian dalam Malang sore ini pendengar, edisi Sabtu malam Minggu ya. Happy weekend semua, 29 Agustus 2026 selengkapnya bersama saya Arga Saputra.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kali ini kami akan hadirkan untuk Anda program prioritas National Green Radio. Hari ini kita akan berbincang seputar topik inovasi hijau untuk lingkungan dan masyarakat bersama founder Purata Organik. Nanti narasumber kami Erika Dani Mulyadi akan siap berbagi informasinya untuk Anda. Anda yang mau join, ada pertanyaan, ada komentar, ada tambahan informasi terkait dengan apa yang kita perbincangkan, pendengar, silakan ya. Untuk WA-nya Anda bisa kirimkan pesan singkat Anda di 081555600915. Untuk Anda yang bergabung lewat YouTube channel RRI Malang Official, Anda juga boleh kasih komentar Anda, ada pertanyaan untuk nanti narasumber kita Mbak Erika Dani Mulyadi, founder dari Purata Organik, silakan ditambahkan lewat live chat YouTube RRI Malang Official. Pendengar, ekonomi hijau atau green economy ini merupakan salah satu pilar utama yang terintegrasi dalam misi kedua Astacita dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pendengar, yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Nah, fokus dari ekonomi hijau di Astacita ini, pendengar, diantaranya seperti kemandirian nasional ya, menjadikan sektor ramah lingkungan sebagai fondasi ketahanan bangsa dalam menghadapi krisis global dan perubahan iklim. Kemudian transisi energi dan juga rendah karbon dalam rangka mendukung target net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat melalui pengembangan energi terbarukan. Selain itu, pendengar, motor pertumbuhan ekonomi juga ini didorong berperan penting dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan hingga 8%, pendengar, dengan tujuan penciptaan lapangan kerja yang diproyeksikan mampu menciptakan lebih dari 5 juta lapangan kerja hijau atau green jobs baru pada tahun 2029. Transformasi produktivitas yaitu mengarahkan lebih dari 72 juta tenaga kerja agar beralih ke sistem yang lebih produktif, bernilai tambah dan berkelanjutan, serta inklusivitas daerah, pendengar, yaitu memastikan arus pertumbuhan ekonomi hijau tidak hanya berpusat di perkotaan, tetapi juga menjangkau tingkat rumah tangga dan pedesaan. Oleh karena itu, dialog program prioritas nasional Pro 1 RRI Malang hadir melalui Green Radio hari ini, pendengar, dengan topik inovasi hijau untuk lingkungan dan masyarakat bersama founder Purata Organik Erika Dani Mulyadi. Sekali lagi nanti saya undang ya untuk Anda bisa berbincang bersama Mbak Erika Dani Mulyadi. Ada pertanyaan, ada komentar terkait dengan apa yang kita perbincangkan, silakan di 081555600915. Hadir beliau founder dari Purata Organik untuk program prioritas National Green Radio. Ada Mbak Erika Dani Mulyadi. Selamat sore. Assalamualaikum Mbak Erika.
1: Halo, sore Mas Arga.
0: Kabar baik hari ini?
1: Ya, kabar baik, Mas Raga, apa kabar?
0: Sehat juga, Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Green Radio Pro 1 RRI Malang. Kita hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat bincang-bincang seputar inovasi hijau untuk lingkungan dan masyarakat. Boleh dikenalin dulu Mbak Erika, sebetulnya Purata Organik ini apa sih? Silakan.
1: Oke, jadi Purata Organik ini sendiri itu produk pupuk organik. Kita bikinnya itu hasil dari fermentasi kotoran hewan gitu. Jadi kotoran hewan kan selama ini ada yang dibuang di jalan, terus dibuang di sungai. Nah, kita ingin menyelamatkan itu, jadi kita manage, lalu kita fermentasi dan dijadikan pupuk begitu.
0: Oke. Nah, kegiatan usahanya yang dilakukan oleh Mbak Erika ini melalui Purata Organik ya. Ya. Ini pupuk ya.
1: Pupuk.
0: Ini dijalankan dari kapan ini, Mbak Erika?
1: Baru sih, baru Januari kemarin baru mulai jualan gitu. Okay. Jadi kita ditumpang ini pusatnya, bikin di sana, lalu udah dipakai juga sama beberapa petani di daerah sana gitu.
0: Oke. Mengapa punya ketertarikan mengembangkan pupuk organik, Mbak Erika?
1: Karena kan kalau dilihat semakin lama, semakin kesini kita tuh semakin tergantung ya sama pupuk kimia dan harganya itu semakin lama semakin naik begitu. Jadi saya ingin membantu petani untuk apa ya, kita ada solusi lain gitu. Jadi kalau zaman dulu itu kan organik ya emang kitanya adanya itu, nggak ada pupuk kimia gitu kan zaman dulu. Jadi kita ingin coba lagi seperti dulu, jadi lebih berkelanjutan. Nah, ini kan kebetulan ada kotoran hewan begitu tidak digunakan, jadi kita cobalah untuk fermentasi lalu dipakai kembali dijadikan pupuk gitu.
0: Oke. Dimulai bulan Januari tahun 2026 ini.
1: Iya benar.
0: Kurang lebih sudah sekitar 8 bulan berjalan ini ya Mbak Erika.
1: Betul.
0: Oke. Tapi Mbak Erika kan harusnya punya pengetahuan ya dalam rangka mengembangkan tadi pupuk organik ini yang berasal dari kotoran hewan.
1: Iya.
0: Memang Mbak Erika belajarnya dari mana hingga kemudian bisa menemukan formula yang pas pupuk organik ini berasal dari kotoran hewan ini, Mbak Erika?
1: Oke, jadi saya belajarnya tuh juga baru tahun lalu. Jadi tahun lalu itu saya tertarik, memang kan di rumah juga ada kebun begitu. Tadinya juga saya pakai pupuk kimia gitu di tahun lalu itu. Cuma saya melihat perkembangan tanaman saya itu masih agak kurang lah. Terus saya baca-baca artikel, ternyata ekoenzim. Ekoenzim itu seperti ini kalau Mas Arga mau lihat. Jadi di sini ada ekoenzim, itu tuh hasil fermentasi dari limbah ini, kulit buah gitu. Kulit buah difermentasi jadi cairan seperti ini, bisa jadikan pupuk. Nah, lalu setelah saya baca-baca artikel tentang pertanian dengan ekoenzim, itu ada di NTT. Di sana ada komunitasnya yang dipimpin oleh Pak Charles namanya. Saya belajar ke sana tahun lalu di NTT itu. Karena saya ngelihat di sana itu kan tanahnya kering. Tapi gimana caranya mereka bisa tetap panen, bisa tetap subur tanahnya, ternyata mereka fokus di organik gitu. Nah, saya ingin kalau misalnya tanah kita di sini juga di Malang semakin lama semakin kering karena cuaca, terus juga karena pupuk dan pestisida kimia yang berlebihan, seenggaknya kita bisa cobalah perlahan-lahan pakai organik seperti di sana, karena udah terbukti di sana pakai organik pun panennya juga tetap banyak begitu. Jadi saya belajar di sana bikin pupuk, bikin ekoenzim untuk pertanian, lalu saya ke sini untuk mempraktikkan itu gitu.
0: Baik, belajar hingga ke Nusa Tenggara Timur ya. Baik, di sana cenderung tanahnya kering, tapi dibuktikan dengan pupuk organik ini malah lebih produktif ya,
1: ya betul,
0: hasil pertaniannya ya, Mbak
1: karena
0: Erika ya.
1: Kalau mereka tetap pakai kimia gitu, tanahnya makin kering, mereka makin gagal panen.
0: Jadi kalau kita terus-terusan nih pakai pupuk kimia, itu ada hasil yang negatif juga yang kita rasakan ya, yang diakibatkan ya.
1: Iya, ada.
0: Tanahnya gitu. Jadi kering dan kurang produktif untuk dilakukan lahan pertanian.
1: Betul. Karena kalau organik itu kan dia tanahnya makin lama makin gembur gitu. Jadi mereka ingin menjaga tanah mereka agar mereka tetap bisa punya penghasilan begitu.
0: Baik. Hasil pertaniannya kalau pakai pupuk organik jadi misalnya buah atau kemudian hasil pertanian yang organik ya, pasti nilai tambahnya juga lebih begitu ya, Mbak Erika ya. Baik. Nah, jadi Mbak Erika sudah bisa bikin ekoenzim satu, itu yang dari fermentasi misalnya kulit buah-buahan tadi ya, sama pupuk organik yang berasal dari kotoran hewan.
1: Iya, betul.
0: Itu belajarnya juga di NTT tuh, Mbak Erika.
1: Karena di sana mereka kan juga banyak, kalau di NTT itu kebanyakan ada sapi sama kuda, karena banyak lahan pacuan kuda. Nah, itu mereka juga manfaatkan di fermentasi, dijadikan pupuk untuk pertanian mereka kembali gitu.
0: Nah, Mbak Erika kan base-nya di Tumpang nih.
1: Iya.
0: Kalau untuk pupuk dibuat kepentingan kebutuhan rumah tangga sendiri, mungkin kita bisa hasilkan dari rumah sendiri ya. Tapi ketika misalnya ditawarkan kepada masyarakat sebagai produk, nah ini Mbak Erika bahan bakunya dapat dari mana ini?
1: Nah, kalau saya kan di Tumpang, kebetulan di Tumpang tuh juga banyak delman kan Mas. Terus juga banyak orang-orang yang punya kambing, punya sapi gitu, yang nggak dipakai kotorannya kita kita beli sih, kita beli. Karena sebenarnya mereka juga nggak usah dibayar nggak apa-apa, tapi seenggaknya kita bisa kasih insentif ke mereka untuk penghasilan tambahan. Kita beli kotorannya lalu kita yang manage, kita yang fermentasi gitu.
0: Nah, kalau yang ekoenzim bentuknya cair seperti yang dibawa oleh Mbak Erika ini ya. Kalau yang dari kotoran hewan itu bentuknya seperti apa itu Mbak Erika?
1: Pupuk padat gitu, seperti ya? Tanah.
0: Baik. Kalau ekoenzim tadi ini kan bahan bakunya misalnya kulit buah, sayur begitu. Cara bikinnya gimana sih Mbak Erika?
1: Ekoenzim tuh gampang banget. Jadi ini bisa dilakukan bahkan di rumah kita masing-masing gitu. Pokoknya perbandingannya itu 1:3:10. Satunya itu gula. Gulanya itu bisa pakai tetes tebu, bisa pakai gula merah. Terus 3 bagian, jadi 1 kilo tetes gitu misalnya, 3 kilonya itu kulit buah. Jadi habis makan buah apa aja, kayak kulit buah semangka, jeruk begitu. Terus 10 liter air. Nah, itu dicampur fermentasi selama 3 bulan gitu.
0: Rumusnya 1:3:10 ya. Satunya tadi itu gula, entah itu tetes tebu, entah itu gula merah, begitu ya. 3 kilo tadi sayuran atau kulit buah.
1: Kulit buah,
0: Kemudian 10 liter air ya.
1: 10 liternya air.
0: Itu didiamkan selama 3 bulan. Jadi tuh ekoenzim ya.
1: Jadi seperti ini. Jadi nanti tinggal disaring aja. Nah, ini juga bisa untuk tanaman, bisa untuk kebutuhan rumah tangga juga bisa. Jadi kalau misalnya ngepel begitu, kalau pakai ekoenzim tambahin ekoenzim aja. nanti bisa lebih apa ya kinclong, terus nggak ada semut juga, gitu. Iya, jadi bisa banyak sih kebutuhan yang bisa digunakan untuk pakai ekoenzim.
0: Oke, menarik ya. Jadi untuk kebutuhan bersih-bersih rumah tangga pun bisa ya, iya, pakai ngepel.
1: Cuci piring juga. Cuci baju juga bisa. Jadi nggak ada bau amis gitu. Kalau pakai sabun biasa kan masih kadang ada bau amisnya gitu kan. Jadi dicampurin aja kayak satu tutup botol atau dua tutup botol cukup. Itu nanti buat cuci piring gitu, buat tambahan.
0: Pakai ini juga gak Mbak? Misalnya kan kita pakai kalau cuci baju deterjen begitu
1: pakai
0: ya.
1: Tetap pakai
0: deterjen, ditambahkan bisa, dua tutup botol ekoenzim itu begitu ya. Kita cuci tuh.
1: Cuci. Jadi buat tambahan, karena ini juga kan dia tuh asam banget. Karena kan hasil fermentasi. Jadi dia juga gak akan nyumbat ini keran kita, pipa itu kan biasanya suka banyak lemak begitu, itu nanti lama-lama bisa luruh ya? Karena ini asam banget ekoenzim tuh gitu.
0: Baik. Pakai ngepel bisa, pakai cuci piring pun bisa begitu ya. Nah kalau untuk pupuk gimana tuh Mbak, disemprotkan atau disiramkan ke tanamannya?
1: Siram bisa, semprot bisa, dan pakainya juga dikit banget. Karena ini kan asam banget, jadi nggak boleh dipakai terlalu banyak kan. Perbandingannya itu 1:1000 aja. Jadi dalam 1 liter itu cuma butuh 1 mili. Nah Mas Arga bayangin kalau misalnya kita pakai buat pertanian, itu bakal hemat banget. Karena kan misalnya di tangki yang 16 liter gitu biasa petani pakai, cuma butuh ya kira-kira 3 tutup botol inilah untuk sekali semprot.
0: Baik,
1: gitu.
0: Perbandingannya 1 liter dengan 1 mili ya?
1: 1 mili aja, 1 ya, banding 1000.
0: Baik. Untuk tanaman apa saja itu Mbak Erika?
1: Iya, buat tanaman apa
0: apapun
1: aja.
0: Apapun ya?
1: Bisa apapun. Buat tanahnya, karena bisa untuk menggemburkan. Karena ekoenzim ini dalamnya tuh mikroba baik, yang bisa untuk menggemburkan tanah, gitu.
0: Baik. Itu ekoenzim produk yang pertama. Yang kedua ini pupuk dari kotoran hewan tadi, seperti bentuknya tanah padat begitu ya. Nah, kalau yang pupuk dari kotoran hewan itu bikinnya gimana tuh Mbak Erika?
1: Kalau itu kita kumpulin dulu kotorannya, lalu kita fermentasi bisa pakai ekoenzim ini juga. Nanti kita tutup gitu kurang lebih selama 1 bulan lah. Nanti dia udah nggak berbau lagi. Jadi kan tadinya bau ya kalau kotoran hewan itu, tapi karena ada mikroba baiknya, nanti jadinya kayak bau tanah gitu aja, nggak ada baunya, netral.
0: Baik, difermentasikannya juga pakai ekoenzim ya Mbak Erika ya, dalam waktu 1 bulan?
1: Kira-kira ya 1 bulanan lah.
0: Baik, itu langsung bisa digunakan sebagai pupuk tuh Mbak Erika?
1: Bisa digunakan, jadi buat ditabur-tabur di tanaman begitu.
0: Baik, nah kita kan petani kita begitu ya, kebutuhan mungkin rumah tangga kita begitu Mbak Erika, ketika kita berkebun kan sudah tergantung sekali dengan pupuk kimia tuh. Nah menyadarkan masyarakat beralih dari pupuk kimia ke pupuk organik ini gimana caranya Mbak Erika?
1: Kalau menurut saya, kalau misalnya kita sekedar edukasi gitu kan, petani kadang pengen lihat bukti nyatanya gimana sih gitu. Makanya di rumah itu juga saya kebetulan ada kebun. Jadi kalau petani mau lihat gitu, kadang mereka bisa lihat, oh ternyata ini loh hasil kebun organik tuh kayak gini. Jadi buahnya lebih besar-besar, terus juga lebih fresh gitu ya, dan lebih tahan lama juga. Jadi buah-buahnya itu kalau yang di pasar biasanya tomat gitu lebih cepat busuk. Kalau yang organik tuh dia kayak lebih crunchy gitu loh. Jadi lebih tahan lama. Jadi petani bisa langsung lihat. Nah karena itu mungkin mereka tertarik gitu, baru tertarik untuk mencoba di lahannya mereka gitu. Jadi nyobanya itu pun juga pelan-pelan ya, misalnya kayak 1 bedeng dulu gitu, nanti mereka baru coba untuk 1 lahan gitu. Karena ini kan ekoenzim ini kan dari limbah, jadi kayak apa ya, hampir RP0 gitu lah kalau untuk dipakai kan, daripada beli pestisida di pasaran yang harganya makin lama makin naik.
0: Betul, dan merusak tanah tadi ya, ya Mbak Erika, ya kalau kita terlalu banyak penggunaan pestisida. Jadi dampaknya terhadap hasilnya ini juga lebih baik ya kalau kita pakai pupuk organik ya Mbak Erika ya.
1: Betul,
0: kalau buah tadi misalnya lebih tahan lama, nggak cepat busuk, lebih crunchy begitu ya. Oleh karena itu kalau pupuk organik tanaman organik misalnya kayak buah organik gitu, harganya kan lebih mahal.
1: Bisa
0: ya Mbak
1: lebih
0: Erika
1: mahal ya,
0: ya
1: kalau di supermarket begitu.
0: Baik. Nah, gimana dengan harga pupuknya ini Mbak Erika dibandingkan dengan pupuk kimia? Kalau pupuk organik ini seperti apa?
1: Kalau pupuk organik itu kita jual di dalam apa kemasan yang plastik 5 kiloan itu harganya 10.000 aja, satu plastik gitu. Itu nanti buat ditabur-tabur aja di tanaman gitu. Ya, hitungannya bisa lebih murah sih ya daripada pakai pupuk kimia, tapi untuk 100% organik sejauh ini belum ada sih petani yang mau coba gitu. Jadi mereka masih kayak setengah-setengah gitu loh. Seenggaknya mereka bisa less cost untuk beli pupuk kimia yang makin lama harganya makin mahal.
0: Baik. Kalau satu botol ekoenzim itu dijual dengan harga?
1: Ini saya nggak jual, jadi ini buat bagi-bagi ke petani juga gitu. Jadi ekoenzim ini kan penemunya beliau profesor dari Thailand, dan ini memang tidak disarankan untuk dijual gitu, karena beliau juga kasih resepnya ke kita semua ini gratis gitu kan. Jadi kayak kurang etis lah kalau kita mau jual, karena ini juga nggak dipatenkan gitu dari sananya. Jadi kita untuk bagi-bagi aja dan bagi-bagi ilmunya juga, biar orang-orang bisa coba di rumah.
0: Betul.
1: Kalau misalnya kita bisa memisahkan kulit buah dijadikan

0: dan udah minta lagi ekoenzimnya. Jadi ini benar-benar apa ya, berkhasiat gitu loh untuk lahannya mereka gitu. Hmm. Jadi kayak repeat minta ekoenzim boleh, kalau mau minta langsung ke rumah aja Pak gitu. Lebih seger lah tanamannya.
1: Tapi menariknya tadi Mbak Erika bilang masih ya 50-50 ya, 50% pupuk organik, 50% pupuk non-organik. Kenapa itu Mbak? Mereka tidak apa ya, sekarang masih belum 100% begitu berani menggunakan pupuk organik.
0: Masih penyesuaian ya mungkin ya. Kalau di NTT itu kan mereka udah jalan kurang lebih 7 tahun mungkin ya udah ganti switch ke organik. Jadi mungkin penyesuaiannya juga butuh waktu. Jadi kalau misalnya petani mau masih pakai kimia tapi masih ada organiknya juga, saya tetap dukung sih. Seenggaknya kita bisa menggemburkan tanah kita pakai mikroba baik itu tadi gitu.
1: Baik. Atau mungkin para petani takut ini Mbak, misalnya kalau Mbak Erika banyak order takut nggak kebagian pupuknya begitu kan. Kan sekarang mungkin produsen pupuk organik masih belum semasif yang kimia ya.
0: Iya belum sih, belum sebanyak itu.
1: Baik, tapi sekarang sudah timbul ya kesadaran ya, baik dari sisi petaninya, kemudian dari banyak produsennya yang bergerak untuk mengembangkan pupuk dan juga pertanian organik ya Mbak
0: karena
1: Erika.
0: Karena melihat hasilnya itu tadi gitu.
1: Baik, nah 8 bulan perjalanan dari Januari 2026, gimana nih Mbak tantangannya sekali lagi sebagai seorang produsen dari pupuk organik, kemudian memberikan edukasi sekaligus membuktikan, mengkampanyekan begitu ya agar mau para petani ini paling enggak mencobalah pupuk organik ini. Di lapangan gimana sih tantangannya Mbak Erika?
0: Tantangannya itu tadi sih, kadang nemu petani yang menolak untuk mencoba. Jadi karena udah terlalu terbiasa pakai kimia, jadi kayaknya enggak deh pakai organik gitu. Jadi tanahnya ya udah pakai kimia aja terus gitu. Tapi senang sih kalau misalnya ada petani yang mau coba, seenggaknya mau coba dulu untuk tanahnya mereka gimana sih nanti hasilnya begitu. Dan lumayan banyak juga ternyata yang mau coba pakai ekoenzim, pakai pupuk organik begitu. Okay.
1: Karena Mbak Erika sekaligus juga mencontohkan ya di rumah ya.
0: Iya, kita
1: jadi
0: memberi
1: terlihat
0: contoh
1: hasilnya. Oke, baik. Nah, saat ini sudah banyak digunakan oleh petani dari mana saja tadi Mbak Erika sempat cerita, ada yang dari Ngadas begitu ya.
0: Ada dari
1: Ngadas.
0: Mana
1: lagi nih Mbak Erika?
0: Waktu itu saya juga sempat di Bokor. Jadi di Bokor juga tahu Bokor kan di daerah di kabupaten juga sih. Saya soalnya base-nya kan di Tumpang. Di Bokor tuh juga ada yang sudah pakai ekoenzim, saya kasih ke sana untuk tanahnya beliau gitu. Jadi mungkin baru dua itu ya, belum terlalu banyak sih.
1: Baik, Bokor, kemudian Ngadas kawasan Tumpang,
0: kawasan kabupaten sana. Iya.
1: Tinggal ya. Baik. Nah, saat ini juga apalagi yang mau dikembangkan ini, ekoenzim sudah begitu ya, mau pelajari itu. Kemudian pupuk dari kotoran hewan sudah dikembangkan.
0: Ya.
1: Ada banyak lagi nggak sih sebetulnya Mbak varian dari pupuk organik ini yang bisa kita kembangkan dari misalnya bahan yang lain begitu?
0: Kalau misalnya pupuknya itu kan tadi udah ada. Sebenarnya saya ada satu lagi itu media tanam. Jadi kalau media tanam itu udah ada campuran tanahnya lah, jadi mungkin lebih cocok untuk yang mau berkebun di rumah. Jadi tidak perlu lagi nyampur sama tanah gitu pupuknya, udah ada langsung media tanamnya, tinggal masukin polybag aja, nanti tinggal tanam tanamannya gitu. Jadi mungkin lebih cocok untuk ketahanan pangan di rumah masing-masing gitu ya, menyasarnya ke bapak ibu sekalian yang suka berkebun dari rumah begitu.
1: Oke, urban farming ya?
0: Iya, urban farming.
1: Ketahanan pangan dari rumah?
0: Dari rumah masing-masing.
1: Betul.
0: Organik juga.
1: Salah satu cara mengendalikan harga juga ya Mbak Erika ya, kalau kita berkebun, kemudian ketahanan pangannya dari rumah. Misalnya cabai di pasar mahal, kita bisa metik dari kebun kita sendiri dari rumah ya.
0: Benar banget.
1: Baik. Kalau perawatannya gimana tuh Mbak Erika? Biasanya kan kalau petani itu ada musim-musim yang kemudian mendatangkan hama, kemudian penyakit begitu ya. Nah, kalau menggunakan pupuk organik itu gimana sifatnya? Lebih tahan terhadap hama dan juga penyakit tersebut atau gimana? Mana tuh Mbak Erika?
0: Kalau organik itu misalnya kita berkebun di rumah, itu sekaligus kita membangun ekosistem sih Mas. Jadi kita nggak bisa mengandalkan tanaman itu aja gitu untuk apa ya, menjadi pawang kebunnya kita gitu lah istilahnya. Kita juga tanam misalnya bunga-bungaan, itu juga berguna untuk kebun di rumah kita, biar hama itu nggak masuk, nggak nyerang ke tanaman kita. Jadi kalau misalnya kita banyak bunga-bunga gitu misalnya, itu lebah sama kupu-kupu tuh juga akan datang ke kebun kita untuk membantu penyerbukan begitu kan. Nah, mereka itu juga sekaligus kayak apa ya, bantu menjaga kebun biar hama itu gak berani gitu masuk, karena kan mereka lebih

0: besar kan, mm-hmm. dan juga mereka bisa apa ya, kayak menyerang mm-hmm. untuk hama-hama yang lain gitu. Dan juga perawatannya juga cukup mudah sih. Kalau pakai ekoenzim ini, kita tinggal semprot atau siram ke tanahnya kita seminggu dua kali aja. Mm. Dan itu pun juga pakainya dikit banget kan, mm-hmm. tadi cuma 1:1000. Jadi benar-benar hemat banget dan hasil panennya juga lebih oke. Okay.
1: Mm-hmm. Baik, jadi tidak bisa kita mengandalkan tanaman itu sendiri ya.
0: Betul.
1: Fokus pada tanaman yang kita kembangkan. Mm-hmm. Tapi untuk menghalau tadi hama, penyakit, kita tadi bangun ekosistem tadi ya, yang sekalian ya. Bunga dan lain sebagainya gitu ya Mbak
0: kan
1: Erika.
0: Sekaligus untuk mempercantik kebun. Betul. Kan, tapi juga sebenarnya itu membantu menjaga kebun kita di rumah.
1: Iya, ya. Mbak Erika, kalau kita pakai pestisida itu kan baunya sangat menyengat ya. Ya. Mungkin itu ada dampak negatifnya juga untuk kesehatan. Betul. Dari para petani. Kalau pakai pupuk organik gimana tuh Mbak Erika?
0: Pastinya lebih aman, karena kan ini juga dari limbah kan, jadi kita nggak menyumbang sampah organik gitulah ke TPA, kita udah selesaikan di rumah, dijadikan ekoenzim, dikembalikan lagi ke bumi dengan cara disemprot ke tanaman gitu. Dan itu juga lebih aman karena ini semuanya kan bisa kita makan, air, terus juga buah-buahan.
1: Betul,
0: dan gula gitu.
1: Betul.
0: Kalau
1: ya.
0: Kita bisa makan kan maksudnya lebih aman kan untuk tanah juga.
1: Dan juga kesehatan dari para petaninya itu sendiri emang ya.
0: Iya, kan nggak ada obatnya
1: betul,
0: di dalam sini.
1: Betul, kalau kita biasanya lewat ke misalnya arah Bedengan gitu ya, waktu semprot kebun jeruknya itu kalau pakai pestisida kan aromanya sangat kuat sekali ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, kalau pakai pupuk organik ini bisa kita minimalisir dampak-dampak kesehatan itu ya, Mbak Erika ya. Oke. Okay. Nah, Mbak Erika dalam waktu dekat mau rencana belajar kemana lagi nih? Tadi kan tahun lalu sudah ke NTT ya. Masih sering mengembangkan kemampuan juga tidak dalam 8 bulan perjalanan sejak Januari ini, Mbak?
0: Kebetulan kemarin sih, barusan ke Jogja, belajar namanya di Bumi Langit Institute, itu untuk permakultur. Jadi permakultur itu kependekan dari permanent agriculture, jadi gimana caranya kita berkebun, tapi melihat seperti hutan gitu. Hutan itu kan bisa terus berkembang tanpa ada manusia di sana. Nah itulah yang disebut permanent agriculture gitu.
1: Okay.
0: Jadi gimana caranya kita bisa bikin kebun kita itu tetap lestari gitu. Jadi minim apa ya, kita minim manage kebun kita gitulah, bisa berkembang terus selama kebun itu masih bertumbuh.
1: Baik. Nah Mbak Erika kan masih muda begitu ya, background pendidikannya apa sih kalau boleh tahu Mbak Erika?
0: Dulu saya ilmu komunikasi.
1: Nah ilmu komunikasi, sekarang terjun ke pertanian. Apa yang melatar belakangi nih Mbak Erika mau melakukan hal ini dan juga mendalami bidang ini begitu?
0: Karena mungkin tertarik aja ya, tertarik untuk berkebun. Tapi kan itu tadi awalnya masih pakai kimia kan. Nah saya kulik-kulik lah, pengen coba organik gitu. Nah terus nemu ekoenzim ini gitu. Nah kebetulan saya juga waktu itu tahun lalu keterima fellowship, namanya itu Bivisioners dari Jerman. Itu juga bergerak di bidang sustainability gitu, yang mengharuskan saya untuk bikin produk yang sesuai sama sustainability itu tadi gitu. Nah itulah pupuk saya akhirnya.
1: Biasanya kan urusan berkebun, pupuk organik itu adalah kegiatan-kegiatan, mohon maaf ya, senior-senior kita yang sudah purna tugas begitu ya. Ini anak-anak muda luar biasa punya ketertarikan, punya perhatian terhadap lingkungan, mengembangkan pertanian lebih ramah pendengar dengan pupuk organik ini Mbak Erika. Nah saya undang juga pendengar ya Mbak Erika untuk bisa ngobrol bersama kita di 081555600915. Pendengar kita masih bincang-bincang soal inovasi hijau untuk lingkungan dan masyarakat bersama founder Purata Organik, ada Mbak Erika Dani Mulyadi pendengar, yang mengembangkan ekoenzim dan juga pupuk dari kotoran hewan, base-nya ini di Tumpang. Kalau Anda warga Tumpang bisa mungkin datang langsung ya.
0: Bisa.
1: Ke rumahnya Mbak Erika. Di situ bisa tanya-tanya bagaimana cara pertanian organik, kemudian lihat-lihat produknya Mbak Erika. Alamatnya di mana Mbak Erika?
0: Ada di Google Maps. Langsung aja ketik Purata Organik, udah ada.
1: Ya. Siap, langsung dicari Purata Organik di Google Maps pendengar.
0: Betul.
1: Silakan saya tunggu WA-nya di 081555600915 ya. Sekali lagi 081555600915. Sudah ada beberapa komentar pendengar yang bergabung ini Mbak Erika, saya baca satu-satu dan mohon tanggapannya ya. Ada Burina di Lowokwaru Kota Malang. Isi pesannya adalah, Mbak Erika, saya ingin bertanya, sebenarnya seberapa besar penggunaan pupuk organik itu bisa membantu mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan dibandingkan pupuk kimia? Apakah manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh para petani? Nah, silakan Mbak Erika.
0: Kalau manfaatnya bisa langsung dirasakan sih benar, karena saya biasanya juga kasih ekoenzim ke petani itu kan misalnya satu botol yang 1,5 liter itu tuh. Nah itu kalau misalnya habis langsung minta lagi, karena emang benar-benar langsung terlihat di daun-daunnya pohon-pohonnya mereka itu langsung kayak subur gitu loh, karena pakai pupuk organik ini gitu. Jadi kalau misalnya ibu mau coba di rumah, boleh coba bikin ekoenzim, nanti langsung dilihat perubahan kebunnya. Karena gini, dulu saya juga pernah nanam stroberi. Stroberi saya pakai pupuk kimia itu kecil-kecil banget. Terus saya pakai ekoenzim, kayaknya cuma butuh berapa ya, 1 bulan mungkin, itu kayak berubah langsung stroberi saya yang tadinya kecil-kecil itu jadi berbuah banyak banget dan lebih besar-besar terus manis.
1: Oke. Okay.
0: Jadi langsung kelihatan gitulah hasilnya.
1: Baik.
0: Mungkin ibu mau coba.
1: Nah, kalau mau coba tadi mau bikin sendiri Bu Rina, perbandingannya 1:3:10 ya Mbak Erika ya. 1 itu untuk gula misalnya dari tetes tebu atau kemudian gula merah, 3 kilo kulit buah atau sayur ya Mbak Erika. Jadi bisa di mix ya antara buah dan juga sayur ya Mbak Erika.
0: Sebenarnya bisa, tapi karena ini kan fermentasian. Jadi kebanyakan tuh orang pakainya lebih banyak buah gitu.
1: Oke.
0: Okay. Kalau mau pakai sayur juga bisa, tapi mungkin sedikit aja. Kalau sayur biasanya saya kompos sih.
1: Okay.
0: Dikompos
1: ya.
0: Dicampur sama daun kering gitu kan nanti bisa terdekomposisi sendiri. Kalau kulit buah bisa jadikan ekoenzim, nanti hasilnya cairan begitu.
1: Oke, 1, 3, 10. Tiganya tadi untuk kulit buah atau buahnya itu sendiri ya Mbak Erika.
0: Buahnya
1: ya
0: juga bisa.
1: Ya. Kemudian 10 itu untuk air ya.
0: Air.
1: Baik, boleh dicoba Bu Rina atau mau datang langsung ke Purata Organik.
0: Boleh.
1: Nanti boleh ngobrol-ngobrol sama Mbak Erika di kawasan Tumpang ya.
0: Ya.
1: Gak jauh lah dari kota Malang ke Tumpang ya, sekaligus jalan-jalan ke
0: Betul.
1: Kabupaten Malang.
0: Ya.
1: Kemudian ada Pak Andi di Telogomas, kota Malang ini Mbak Erika. Saya sering lihat sampah organik di rumah tangga seperti sisa sayur dan buah itu dibuang begitu saja. Apakah limbah dapur seperti itu bisa diolah menjadi bahan dasar pupuk organik? Kalau bisa, bagaimana cara sederhana memulainya di rumah? Nah, silakan Mbak Erika.
0: Bisa banget kalau Bapak mau mulai bikin kompos sendiri di rumah. Kompos itu kan bisa dipakai untuk pupuk juga. Nah, caranya itu pokoknya kita bikin layer. Jadi layer kompos itu green sama brown. Jadi green, brown ditumpuk-tumpuk terus. Nah, green itu apa sih? Green itu limbah organiknya kita tadi. Sampah buah, sampah sayur, atau sisa-sisa makanan kayak sisa nasi, terus misalnya kita habis makan ayam, tulangnya gitu, itu termasuk green.
1: Oke.
0: Jadi itu di layer, ditumpuk sama brown. Nah, brown itu apa? Brown itu kayak daun kering, pokoknya yang kayak karbon. Daun kering, terus sekam padi, jerami, terus juga misalnya kokopit gitu, itu di layer-layer. Nanti jangan lupa Bapak terus bolak-balik. Jadi kayak diaduk gitu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, lama-lama itu akan hancur. Nanti kalau udah hancur, oh sama ditambahin air. Jadi kita jaga kelembabannya. Kalau udah kurang lebih sebulan, dua bulan, itu nanti dia akan jadi kompos.
1: Gitu. Oke. Okay.
0: Nah, komposnya itu nanti kita kembalikan lagi ke tanah, jadi pupuk.
1: Oh, oke. Okay. Tadi komposisinya green brown gitu
0: green,
1: ya.
0: Brown,
1: ya. Itu berlapis semacam itu
0: ya.
1: Terus jangan lupa dikasih air untuk menjaga kelembapannya.
0: Betul.
1: Diaduk tuh ya,
0: diaduk.
1: Mbak Erika ya, setiap hari ya.
0: Kalau setiap hari bisa atau sesempatnya aja kayak dua hari sekali gitu. Nanti lama-lama dia makin lama makin hancur. Kalau semakin banyak diaduk kayak tiap hari itu makin cepat jadinya.
1: Okay.
0: Tapi kalau kita jarang aduk, misalnya seminggu sekali baru diaduk gitu, semakin lama juga jadinya.
1: Okay.
0: Gitu.
1: Baik, itu Pak Andi boleh dicoba ya. Tadi green itu tadi misalnya sisa makanan kita gitu ya. Kalau yang brown itu daun-daun kering atau sekam padi gitu ya. Itu komposisinya Pak Andi.
0: Betul.
1: Boleh dicoba. Kemudian WA selanjutnya sudah masuk di 0815556915 ada Pak Rudi di Blim bingung ini Mbak Erika. Saya pernah mencoba membuat ekoenzim dari kulit buah, tapi kok hasilnya baunya cukup menyengat ya. Bagaimana ciri-ciri ekoenzim yang berhasil dan aman digunakan? Nah, silakan Mbak Erika.
0: Ekoenzim itu memang baunya menyengat karena dia itu kan cuka ya. Jadi hasil fermentasi begitu Pak Rudi. Kalau ciri-cirinya, kalau misalnya Pak Rudi punya kertas lakmus tuh yang buat ngukur pH, itu langsung dicelupin aja ke dalam ekoenzimnya. Kalau dia di bawah 4, itu berarti berhasil.
1: Oke. Okay.
0: Karena ekoenzim itu memang harus asam banget, kayak bisa 2 atau 3 gitu pH-nya. Dan kalau misalnya nggak ada jamur yang hitam atau juga nggak ada belatung di dalamnya, biasanya kalau kita nutup toplesnya tuh kurang rapat, belatung bisa masuk.
1: Oke.
0: Okay. Nah, itu berarti gagal. Kalau misalnya baunya menyengat, terus pH-nya di bawah 4 dan dia nggak ada jamur hitam, nggak ada belatung, itu berarti sukses.
1: Baik. Penggunaannya kan tadi selain bisa buat tanaman, bisa buat cuci piring, begitu ya Mbak Erika ya.
0: Betul.
1: Buat cuci baju, begitu ya, buat ngepel. Tapi tadi takarannya pun juga 1 banding 1000 ya.
0: Itu buat tanaman, tapi kalau misalnya buat ngepel, buat cuci piring gitu, misal butuh lebih banyak, bisa 1 banding 100
1: gitu. Oke, baik. Begitu ya, yang sudah komen tadi. Ada Pak Rudi di Blimbing. Kemudian Pak Agus di Pakis, Kabupaten Malang. Mbak Erika, kotoran sapi, kambing, atau ayam itu kan sering dianggap limbah yang mengganggu. Seberapa besar potensinya untuk diolah menjadi pupuk organik yang bermanfaat bagi tanah dan juga tanaman? Silakan.
0: Besar banget. Karena sebenarnya di dalam kotoran hewan itu sendiri, itu ada kandungan NPK-nya. NPK itu kan nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Makanya untuk di pupuk kimia sendiri ada pupuk NPK namanya,
1: betul.
0: Kan? Nah, sebenarnya di dalam kotoran hewan itu sendiri itu juga ada kandungan N, P, sama K gitu.
1: Okay.
0: Makanya kita manfaatkan untuk jadi pupuk organik karena mereka juga udah ada nutrisinya begitu. Jadi kalau misalnya Bapak mau coba komposin di rumah, misalnya punya kotoran hewan gitu ya, misalnya punya hewannya, bisa juga dijadikan kompos. Nah, kotoran hewan itu termasuk green. Jadi tadi kan kalau mau bikin kompos green brown, green brown layering. Nah, itu di layer aja, coba kotoran hewan jadi green, terus brownnya kasih itu tadi, misalnya daun-daun kering, terus hal-hal yang kayak karbon di layer, nanti jadi kompos juga gitu, bisa untuk tanaman.
1: Baik. Nah, yang dikembangkan Mbak Erika ini kan kebanyakan kotoran hewan dari kuda ya Mbak Erika ya.
0: Kuda, terus ada sapi juga. Sapi. Jadi campur-campur juga sih sebenarnya. Okay. Pokoknya yang dibuang, bisa dibuang ke sungai, itu saya selamatin, saya ambil.
1: Itu maksudnya tidak spesifik, misalnya kotoran kuda sendiri, kotoran sapi sendiri, tidak ya? Maksudnya itu pun dicampur, diolah jadi satu, aman ya Mbak Erika?
0: Iya, dicampur jadi satu aja gitu. Jadi karena sebenarnya setiap kotoran hewan itu punya kandungan yang lebih tinggi. Tadi kan NP sama K. Misalnya seperti kotoran ayam, dia tuh cepat tinggi di nitrogen gitu.
1: Okay.
0: Jadi kalau misalnya kita campur jadi satu, dia akan saling melengkapi nutrisi yang kurang gitu.
1: Untuk menjadi satu kesatuan NPK itu sendiri Mbak Erika ya. Okay, baik. Kemudian ada WA selanjutnya, ada Bu Sinta di Kepanjen, Kabupaten Malang. Isi pesannya, apakah kotoran hewan itu bisa langsung diberikan ke tanaman sebagai pupuk Mbak, atau harus melalui proses pengomposan terlebih dahulu? Nah, monggo.
0: Sebaiknya Ibu komposin dulu aja gitu. Karena kan tadi juga lumayan mudah ya untuk bikin kompos, misalnya punya kotoran hewan sedikit gitu, tinggal di layering green sama brown. Karena kalau misalnya langsung ditaro di tumbuhan, belum tentu setiap tanaman itu tahan gitu. Sama karena kotoran hewan yang baru, contohnya itu juga lumayan panas untuk tanaman. Jadi nggak semua tanaman bisa tahan terhadap itu. Dan juga kalau kotoran hewan itu kan akan mengundang lalat. Jadi nanti kebunnya jadi bau atau banyak lalat yang mampir gitu. Nah, kalau dikomposin, dia akan jadi dingin gitu. Jadi tanah seperti tanah biasa, lalu tinggal dikembalikan ke tanah.
1: Baik, caranya pun mudah tadi ya.
0: Iya.
1: Misalnya pakai ekoenzim pun bisa ya.
0: Bisa
1: didiamkan kurang lebih selama 1 bulan tadi ya.
0: Betul.
1: Okay.
0: Nah, kalau misalnya tadi bikin kompos, kan itu di layer. Bisa juga sambil disemprot ekoenzim.
1: Karena untuk menjaga kelembapannya tadi ya?
0: Kan itu kan tadi pakai air. Pakai air biasa juga bisa, pakai air campuran ekoenzim juga bisa. Karena kalau pakai ekoenzim, dia akan memperkaya mikroba di dalam kompos kita.
1: Baik. Kemudian ada Pak Bambang di Wagir, Kabupaten Malang ini, Pak. Kalau dibandingkan kotoran sapi, kambing, dan ayam, apakah masing-masing ini memiliki kandungan unsur hara yang berbeda?
0: Ya.
1: Untuk tanaman sayuran, mana yang paling cocok digunakan? Nah, silakan, Mbak Erika.
0: Lebih baik kalau misalnya Bapak bisa gabung jadi satu, itu makin bagus sih, karena kan tadi setiap kotoran itu punya unsur yang lebih
1: dominan ya.
0: Iya, lebih dominannya yang mana. Misalnya kalau untuk pertumbuhan itu kan kita butuh nitrogen yang lebih tinggi, jadi N. Nah, itu pasti ada pupuk ini dari kotoran ayamnya gitu, itu lebih bagus gitu. Kalau untuk P yang lebih tinggi itu yang mana, saya agak lupa sih, tapi kalau misalnya Bapak gabung lebih satu, itu akan jadi lebih bagus gitu.
1: Baik, karena tadi masing-masing kotoran hewan punya tadi ya unsur yang dominan ya untuk jadi mana? NPK yang sempurna tadi, alangkah lebih baik ini ada apa perbandingan komposisi dari ya, masing-masing kotoran hewan tersebut
0: lebih
1: yang
0: baik. Lebih beragam, ya. Lebih bagus.
1: Baik, ada Bu Maya di Kedung Gandeng Kota Malang, terima kasih. Isi pesannya adalah selain berdampak pada lingkungan, apakah pengembangan pupuk organik itu juga bisa membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat, misalnya usaha rumahan atau kelompok tani? Nah, silakan Mbak Erika.
0: Bisa pasti, karena tadi itu kan kayak misalnya tadi yang punya hewan kotorannya itu dibuang gitu, tapi karena kita ada butuh untuk bikin pupuk, kita berikan insentif untuk mereka. Jadi menghasilkan apa ya, uang tambahan gitu. Misalnya ibu punya kotoran hewan, bisa juga ibu jadikan kompos lalu dijual kepada petani gitu misalnya.
1: Baik. Nah, Mbak Erika sebagai pelaku ini kan nggak sekedar ini ya, misalnya memberdayakan masyarakat, tapi ada apa keuntungan yang harus didapatkan sebagai mindsetnya kan kita sebagai pengusaha begitu ya. Gimana ini perkembangannya Mbak Erika dalam menjalankan usaha dari bulan Januari hingga Agustus ini, masih kemudian melihat prospek yang baik tidak dalam pengembangan pupuk organik ini?
0: Iya sih, lihat prospek yang baik, karena tadinya kan kita cuma jualan pupuk ya. Terus karena banyak permintaan, ibu-ibu sama bapak-bapak yang suka berkebun gitu sih biasanya, karena malas nyampur tanah gitu. Mereka coba saran bikin dong media tanam juga. Akhirnya kita bikin satu inovasi produk baru, yaitu media tanam. Jadi kayak kita masih berkembang lah, mengikuti kebutuhan pasar juga.
1: Mudah-mudahan semakin banyak masyarakat yang terliterasi akan pentingnya pupuk organik ya, Mbak Erika. Ketahanan pangan, begitu ya, urban farming. Jadi usaha-usaha yang kaitannya dengan pelestarian lingkungan, pupuk organik, pemanfaatannya itu juga bisa terus berjalan ya, Mbak Erika. Nah, sebagai closing statement ini dalam perbincangan kita di Green Radio, inovasi hijau untuk lingkungan dan masyarakat, kira-kira Mbak Erika punya goals apa ini, apa yang diinginkan ke depan sehingga purata organik semakin berkembang dan juga semakin banyak petani yang beralih memanfaatkan pupuk organik ini? Mbak Erika, silakan.
0: Okay, goals-nya sih saya ingin membantu lebih banyak petani ya untuk pengadaan pupuk organik begitu, biar tanah kita itu makin lama makin subur juga. Karena kalau kita baca-baca di artikel, sebenarnya udah ada statement dari UNESCO juga sebenarnya Mas, di tahun beberapa tahun lalu lah. Dia itu apa ya, di tahun 2050 ketahanan pangan kita itu akan semakin menurun karena tanah kita itu udah semakin terdegradasi gitulah, udah semakin menurun khasiatnya. Makanya kalau kita jaga dari sekarang, kita masih bisa makan gitu untuk anak cucu kita di kedepannya. Karena kalau kita nggak bisa numbuhin apa-apa, kita mau makan apa?
1: Betul.
0: Makanya kita harus jaga dari sekarang tanah kita. Kita bikin kompos, kita bikin ekoenzim untuk dikembalikan lagi ke bumi.
1: Baik. Gitu. Toh kalau kita pakai pupuk organik, hasilnya juga pasti lebih bagus ya, untuk pertanian, betul, perkebunan kita ya, Mbak Erika.
0: Dan lebih sehat juga
1: dan
0: untuk kita.
1: Dan lebih sehat untuk kita sebagai petaninya. Baik. Dicoba pendengar, untuk Anda yang penasaran, silahkan langsung mungkin di Google ya, di search purata organik di kawasan Tumpang. Ini nanti Anda bisa ketemu langsung dengan Mbak Erika ya.
0: Iya, bisa.
1: Langsung datang ke sana, tanya-tanya bagaimana cara menggunakan pupuk organik, baik itu ekoenzim maupun pupuk dari kotoran hewan tadi. Sekaligus Mbak Erika sudah punya ini loh, media tanam ya. Jadi untuk pendengar yang ingin mulai berkebun, langsung bisa sharing sama Mbak Erika di Purata Organik. Mbak Erika, terima kasih banyak sudah mampir di Pro1 RRI Malang. Lain waktu kita sambung lagi ya.
0: Iya.
1: Perbincangannya menyenangkan sekali. Mudah-mudahan semakin banyak yang literasi, terbuka pandangannya untuk mementingkan pertanian dan juga perkebunan secara organik ya, Mbak Erika ya. Salam sehat Mbak Erika, lain waktu kita sambung kembali, sukses terus untuk Purata Organik ya.
0: Amin, sukses juga untuk Mas Arga dan pendengar semua.
1: Baik, terima kasih banyak. Itu dia tadi pendengar perbincangan kita bersama founder Purata Organik, Mbak Erika Dani Mulyadi, untuk Green Radio dengan topik inovasi untuk lingkungan dan masyarakat. Green Radio Pro 1 RRI di Malang, pendengar, hadir di hari Sabtu ya, pukul 15 hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Perbincangan terkait dengan Green Radio, Green Economy akan kami hadirkan untuk Anda. Sekali lagi hari Sabtu, minggu depan kita akan sambung lagi dari pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami pendengar, sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti info prima. Tetaplah bersama program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU menjadi momentum strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi warga Nahdliyin. Sejumlah masyarakat di Kota Madiun mengajukan perubahan desil di Dinsos PP dan PA setempat. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, menjadi momentum strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi warga Nahdliyin. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
2: Muktamar Nahdlatul Ulama atau NU dinilai bukan sekedar momentum pergantian kepemimpinan organisasi tokoh muda santrepreneur sekaligus founder santrepreneur Akademi Nusantara Foundation Heri Cahyo Bagus Setiawan menyebut Muktamar NU menjadi momentum memperkuat kemandirian ekonomi warga Nahdliyin. Menurut Heri Cahyo Bagus Setiawan, Sabtu siang penguatan ekonomi merupakan agenda penting yang perlu terus diikhtiarkan bersama. Ia menjelaskan semangat penguatan ekonomi telah menjadi bagian dari sejarah perjuangan para pendiri Nahdlatul Ulama.
3: Muktamar NU ini tentu bukan hanya momentum pergantian kepemimpinan. Jadi ada agenda yang juga sangat penting untuk terus kita ikhtiarkan secara bersama-sama, yaitu bagaimana memperkuat kemandirian ekonomi warga Nahdiyin. Kalau kita melihat sejarah, sebelum Nahdlatul Ulama berdiri pada tahun 1926, para kiai telah membangun beberapa gerakan penting. Ada yang disebut dengan Nahdlatul Wathon dalam spirit kebangsaan dan pendidikan. Lalu ada Taswirul Afkar sebagai ruang pemikiran dan ruang keilmuan. Lalu ada spirit namanya gerakan kebangkitan para sedekah.
2: Muktamar NU ke-35 yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang dinilai menjadi momentum strategis. Heri Cahyo berharap muktamar tersebut dapat menemukan kembali spirit Nahdlatul Tujar dalam konteks kekinian. Oni Arianto melaporkan.
0: Mendengar, beralih ke informasi selanjutnya, persiapan pelaksanaan Tuban Naik Spekta Karnival yang akan digelar malam nanti turut mendongkrak ekonomi jasa usaha rias. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
4: Persiapan pelaksanaan Tuban Naik Spekta Karnival yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Tuban membawa berkah tersendiri bagi para pelaku usaha lokal. Momen tahunan yang akan diselenggarakan malam ini sukses mendongkrak omset rias berkat lonjakan permintaan kostum karnaval. Salah satu perias sekaligus penyedia jasa sewa kostum di Tuban, Reni Jenik, merasakan langsung dampak positif dari kegiatan ini. Ia mengaku banjir orderan kostum karnival dengan kategori yang premium dengan mayoritas dibanderol seharga 1,2 juta per unit. Meski juga menyediakan berbagai pilihan baju adat tradisional, Rini mencatat bahwa kostum bertema karnival dengan desain megah tetap menjadi primadona.
5: Insya Allah banyak. Ada yang maskot dadakan itu buat karnival neck juga ada.
6: Total berapa Bu kalau untuk karnival neck sendiri?
5: Totalnya 13 orang.
6: Sudah masuk 13 orang.
5: Gye.
6: Itu semua pakai kostum karnival besar itu ya?
5: Gye. Itu yang premi-premi semua yang keluar.
4: Guna menjaga keberlangsungan usahanya di tengah persaingan yang semakin ketat, ia mengaku selalu menginovasi dengan melakukan pembaruan model serta tak berkala. TNSC sendiri merupakan agenda tahunan yang paling dinantikan oleh warga Kabupaten Tuban maupun dari luar Kabupaten Tuban. Dari Tuban, Witra Adi melaporkan.
0: Mendengar, sejumlah masyarakat di Kota Madiun mengajukan perubahan desil di Dinsos PP dan PA setempat karena data yang tercatat dinilai tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Aris Deka.
7: Sejumlah masyarakat di Kota Madiun mengajukan perubahan desil lantaran data yang tercatat dinilai tidak sesuai kondisi sebenarnya. Salah satu persoalan yang ditemukan adalah perubahan dari desil rendah menjadi desil lebih tinggi. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos PP dan PA Kota Madiun, Heri Suwartono, mengatakan pengajuan perubahan desil merupakan hal yang biasa dilakukan masyarakat sewaktu-waktu. Terlebih beberapa waktu terakhir terdapat pemeliharaan maintenance maintenance data yang berdampak pada perubahan data sebagian warga. Menurut Heri, dampak perubahan data tersebut juga terjadi di Kota Madiun. Meski demikian, jumlah warga yang terdampak relatif tidak banyak, termasuk warga yang sebelumnya berada pada desil kecil namun tiba-tiba masuk desil lebih besar. Bagi masyarakat yang merasa data desilnya tidak sesuai, Heri mengimbau agar segera mengajukan koreksi. Warga dapat membawa kartu keluarga, KK, dan kartu tanda penduduk, KTP, untuk dilakukan klarifikasi dan pengecekan ulang.
8: Sekarang kanalnya itu ada 3, kanal untuk perbaikan. Bisa dicek bansos, itu mandiri bisa. Jadi misalkan njenengan mau koreksi desilnya langsung dicek bansos itu. Bisa lewat kelurahan atau dinsos, itu kanal SIG NG namanya, itu aplikasi petugas. Bisa langsung ke BPS, itu untuk pengajuan koreksi desil.
7: Sementara itu, pengajuan perubahan desil yang masuk melalui dinsos PP dan PA Kota Madiun terbilang tidak terlalu banyak. Heri menyebut rata-rata hanya sekitar 5 pengajuan per hari. Karena itu, Heri mengimbau masyarakat tidak perlu ragu menyampaikan keberatan apabila menemukan data yang dirasa tidak sesuai. Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Dinas Sosial Kota Malang memprioritaskan warga yang masuk dalam desil 1 dan 2 dalam pendataan perlindungan sosial atau perlinsos. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Awang Sukmawan.
9: Dinas Sosial P3A42KB Kota Malang mulai mensosialisasikan aplikasi Perlinsos kepada masyarakat di seluruh kelurahan. Aplikasi tersebut digunakan untuk mendata kondisi sosial ekonomi masyarakat secara mandiri, termasuk identitas warga dan kebutuhan bantuan yang diperlukan. Pendataan melalui Perlinsos mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari bantuan keras, bantuan tunai, BPJS, hingga program bantuan pendidikan seperti PIP dan KIP. Kepala Dinas Sosial P32KB Kota Malang, Sailendra, mengatakan, meski seluruh masyarakat menjadi sasaran pendataan, pemerintah memprioritaskan warga yang masuk desil 1 dan 2.
10: Tidak hanya sosialisasi, juga membantu masyarakat jika kesulitan untuk menggunakan aplikasi Perlinsos itu. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang, Pak, caranya gimana ini? Ini ada agen yang dinamakan agen Perlinsos yang membantu mereka. Agen Perlinsos itu ada yang dari tenaga kerja sosial TKS dari Dinsos, ada dari kelurahan, ada dari Babinsa, Babin Kamtibmas, itu yang bantu.
9: Prioritas tersebut diberikan untuk kelompok desil 1 dan 2 dinilai menjadi masyarakat yang paling membutuhkan bantuan. Pendataan Perlinsos sendiri baru mulai diterapkan di Kota Malang tahun ini. Sementara itu, pemanfaatan aplikasi secara lebih lanjut masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Untuk sementara, Dinsos P3AP2KB masih menggunakan data desil dari P3KE sebagai salah satu dasar terkait bantuan sosial. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pengoperasian gerai KDKMP di Kabupaten Sampang hingga akhir bulan Agustus ini masih menunggu diterbitkannya peraturan presiden serta instruksi verifikasi validasi dari pemerintah pusat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ima Fadilah.
11: Hingga akhir Agustus, pengoperasian KDKMP di Sampang masih menunggu perpres dan verifikasi validasi dari pusat. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Diskoperindak Kabupaten Sampang masih menantikan petunjuk teknis berupa peraturan presiden, perpres, serta instruksi resmi dari pemerintah pusat terkait kelanjutan operasional gerai KDKMP. Kepala Diskoperindak Kabupaten Sampang, Samsul Bahri, menjelaskan dari total target 186 KDKMP yang direncanakan terbangun di Kabupaten Sampang, saat ini sudah ada 100 unit fisik yang telah dan sedang dalam proses pembangunan.
12: Kalau kita dari pusat, belum ada informasi. Kalau yang kita perintah yang dalam waktu dekat ini, kita harus verval untuk persiapan bahwa yang selesai itu baru kita cek. Ya, kita untuk yang verval pun masih nunggu perpres. Kita juga mau dikumpulin lagi nanti di sama Kemenko.
11: Saat ini target keseluruhan 186 titik KDKMP di Kabupaten Sampang telah terbangun, 100 lokasi sebagian telah rampung, sisanya dalam tahap pengerjaan akhir. Samsul menegaskan 100 gerai yang sudah siap secara fisik tersebut belum bisa langsung beroperasi secara resmi dalam waktu dekat. Pihaknya masih diwajibkan melakukan verifikasi validasi teknis guna memastikan kesiapan bangunan secara 100%. Mengenai kesiapan sumber daya manusia atau SDM, Samsul Arsul menyampaikan bahwa secara informal terdapat 72 calon manajer KDKMP yang telah menyelesaikan program pelatihan dan telah bersilaturahmi ke kantor Disko Penindak Sampang. Namun, hingga saat ini puluhan manajer tersebut belum mendapatkan penempatan maupun arahan tugas resmi karena masih menunggu mekanisme penugasan langsung dari pemerintah pusat. Ima Fadila melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Ngawi melalui instansi terkait memetakan daerah terdampak krisis air bersih lebih detail untuk penanganan kekeringan lebih spesifik sesuai dengan wilayahnya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Imam Malik.
13: Dampak kemarau semakin terasa bagi warga di sebagian wilayah Kabupaten Ngawi, di antaranya di Dusun Gagan, Desa Kenongorejo, Kecamatan Beringin. Diketahui puluhan keluarga tidak lagi dapat mengandalkan sumur pribadi untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Sekarang ini warga mengandalkan kiriman bantuan air bersih dari pemerintah. Wakil Bupati Ngawi Durianto Jatmiko Antok menyampaikan pemerintah telah menyalurkan air bersih bagi warga terdampak untuk memenuhi kebutuhan air. Pemerintah melalui instansi terkait juga memetakan wilayah rawan kekeringan lebih detail, yakni pemetaan hingga ke wilayah dusun untuk mengetahui kekeringan dan potensi yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
14: Saat ini jadi Pemkab ini sudah melakukan pemetaan bersama dengan BPD, Perkim, lalu juga PU. Jadi yang pertama basisnya diturunkan dari yang semula itu berbasis desa, ini berbasis dusun. Lalu ada mapping juga dari dusun tersebut yang sudah memiliki potensi pamsimas, akan tapi pada saat musim kemarau seperti ini debitnya kurang. Itu juga ada intervensi yang berbeda. Lalu ada yang sama sekali, misalkan Gagan ini sama sekali pamsimas belum, lalu juga jaringan ke rumah juga belum. Nah ini treatmentnya ya harus mulai dari nol.
13: Antok melanjutkan, dari pemetaan ini pemerintah dapat menentukan bentuk intervensi yang paling sesuai bagi masing-masing wilayah sehingga kebutuhan air bersih warga dapat terpenuhi. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Pasuruan membangun puluhan tandon air permanen di sejumlah desa terdampak kekeringan. Berikut laporan selengkap yang dilaporkan Emil Akbar.
15: Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang membangun puluhan tandon air permanen di sejumlah desa terdampak kekeringan. Total ada 32 tandon yang sudah selesai dibangun dan mulai dirasakan manfaatnya oleh warga penerima manfaat. Eko Bagus Wicaksono selaku Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mengatakan, puluhan tandon yang dibangun ditempatkan di 13 desa yang tersebar di 4 wilayah kecamatan, yakni Lumbang, Winongan, Paserpan, dan Kejayan.
16: Atas petunjuk Pak Bupati, atas perintah Pak Bupati, pada tahun 2026 ini untuk menyelesaikan semua keluhan-keluhan masyarakat terkait air bersih pada waktu musim kemarau. Untuk itu, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang menyambut itu diperintahkan bekerjasama dengan BPBD, kita selesaikan pada tahun 2026 ini. Pembangunan tandon ini baru pertama kali, yang biasanya hanya pengadaan tandon. Tandon-tandon ini diperuntukkan memang dipermanenkan dalam rangka untuk ketersediaan air bersih pada waktu kekeringan atau musim kemarau.
15: Sementara itu, Kepala Desa Watu Lumbung Ahmad Ridwan mengaku berterima kasih kepada Pemkab Pasuruan yang telah membangun tandon permanen. Sebab keberadaannya sangat bermanfaat bukan hanya pada saat musim kemarau saja, namun juga bisa dimanfaatkan saat musim penghujan.
17: Di desa kami, Desa Watu Lumbung, ini memang rutinitas untuk masalah bencana kekeringan tiap tahun. Nah, dengan adanya bantuan air bersih dan juga tempatnya juga baru keberakan kali ini. Nah, ini kami sangat-sangat berterima kasih atas nama warga desa saya kepada dinas terkait, terutama kepada Bapak Bupati kita, Mas Rusdi.
15: Perihal besaran anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan tandon permanen, totalnya mencapai 1,1 miliar rupiah. Anggaran tersebut berasal dari APBD Kabupaten Pasuruan tahun 2026. Dengan sudah beroperasinya tandon air permanen, masyarakat diharapkan dapat menjaga dan merawatnya dengan baik. Emil Abad melaporkan.
0: Pendengar, Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Cabang Ponorogo menggalang dana untuk membantu korban terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Seperti dilaporkan Eka Wulan berikut ini.
18: Ikatan Bidan Indonesia IBI Cabang Ponorogo menggalang dana secara sukarela dari para anggotanya untuk membantu para korban terdampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari penggalangan dana tersebut terkumpul lebih dari 16 juta rupiah. Ketua IBI Cabang Ponorogo Katmiatin mengatakan, dana tersebut merupakan hasil sumbangan sukarela seluruh anggota dan bukan berasal dari kas organisasi.
19: Kami sangat bersyukur atas kepedulian dan solidaritas seluruh anggota IBI Cabang Ponorogo sehingga dananya bisa terkumpul sejumlah 16 juta sekian itu. Kami harap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Jadi semoga semangat solidaritas seperti ini terus tumbuh di kalangan anggota IBI dan menjadi bagian dari budaya organisasi kita. Karena kami percaya bahwa kepedulian kecil yang dilakukan bersama-sama dapat menjadi kekuatan yang besar bagi kita semua.
18: Katmiatin mengungkapkan dana itu telah ditransfer kepada pimpinan daerah IBI untuk selanjutnya diteruskan ke pimpinan pusat IBI. Bantuan kemudian dilaporkan ke Kementerian Kesehatan melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Bantuan yang diberikan itu berupa uang. Diharapkan bantuan tersebut dapat memberikan manfaat bagi para korban terdampak bencana di NTT. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, sebanyak 93 atlet pelajar dari 13 provinsi bersaing dalam kejurnas tarung derajat antar pelajar atau BHS Cup 3 2026 di Surabaya. Informasi selengkapnya dilaporkan Faris Yerbu.
20: Tarung derajat kembali mengembleng bibit-bibit muda lewat kejuaraan nasional tarung derajat antar pelajar BHS Cup 2026 yang berlangsung di Surabaya 28 hingga 30 Agustus 2026. Ajang kejuaraan tingkat nasional bagi kelompok pelajar ini diikuti oleh 93 atlet yang datang dari 13 provinsi di seluruh Indonesia. Kejurnas ini diproyeksikan sebagai langkah awal untuk menjaring atlet muda berbakat yang siap ditransformasikan ke jenjang senior guna menghadapi agenda besar olahraga nasional maupun internasional. Ketua Pengprov Tarung Derajat Jawa Timur, Bambang Harya Soekartono menjelaskan ajang BHS Cup ketiga ini ditargetkan mampu mencetak atlet-atlet yang siap diterjunkan pada ajang yang lebih tinggi.
21: Ini tentu menjadi satu ajang yang di mana kita membina generasi muda untuk bibit-bibit ke generasi senior.
20: Sementara itu, apresiasi tinggi datang dari pengurus pusat tarung derajat. Sang Guru Rimba Dirgantara menyatakan pelaksanaan kejurnas tarung derajat pelajar Jawa Timur mencatatkan sejarah baru. Menurutnya, Jawa Timur menjadi pelopor penyelenggaraan kejurnas pelajar tarung derajat pertama yang digelar di luar Provinsi Jawa Barat.
22: Kita sangat apresiasi sekali dengan Pemprov Jawa Timur, khususnya Pak Bambang, untuk BHS Cup yang ketiga ini. Jadi terus continue ya. Kita tahu waktu itu yang pertama juga pernah dilakukan antar master. Kemudian yang kedua juga, kalau nggak salah, provinsi ya, kita provinsi. Nah, ini yang ketiga. Diharapkan terus berlanjut, kemudian dari kejuaraan ini juga muncul bibit-bibit baru, khususnya untuk ke tingkatan nasional.
20: Meski kejurnas ini diperuntukkan bagi tingkat pelajar, Sang Guru Rimba menambahkan bahwa hasil pada kejurnas ini tetap dapat diselaraskan untuk kebutuhan persiapan PON mendatang. Diharapkan sinergi pembinaan atlet muda ini terus berlanjut demi mencetak atlet-atlet tarung derajat berprestasi yang mampu mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Faris Yerbu melaporkan.
0: Pendengar, Ketua KONI Sidoarjo terpilih, Raffi Wibisono, menegaskan bahwa pembinaan dan kesejahteraan atlet menjadi prioritas utama dalam program kerjanya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
23: Ketua KONI Sidoarjo terpilih, Raffi Wibisono, menegaskan atlet menjadi prioritas utama dalam program kerjanya. Fokus diarahkan pada pembinaan berkelanjutan, terutama atlet usia produktif untuk mencetak prestasi sekaligus memperkuat regenerasi. Selain pembinaan, KONI akan memperhatikan kesejahteraan atlet, termasuk masa depan setelah mereka mengakhiri karir kompetitif. Atlet diharapkan tidak hanya mendapat dukungan saat berprestasi, tetapi juga memiliki bekal untuk menjalani kehidupan setelah pensiun.
2: Nantinya saya akan membuat atlet unggul Sidoarjo juara. Jadi kita juga memperhatikan atlet dari masa produktif hingga nanti setelah masa sudah tidak produktif harus kita jamin kesejahteraannya.
23: Program tersebut menjadi bagian dari upaya Raffi membangun ekosistem olahraga yang berorientasi pada prestasi sekaligus keberlanjutan karir atlet di Sidoarjo. KONI Sidoarjo juga mendorong pembinaan yang lebih terarah bersama cabang olahraga sehingga potensi atlet dapat dikembangkan sejak usia produktif hingga bersaing di tingkat regional, nasional maupun internasional. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Presiden Madura United menilai persiapan tim menghadapi kompetisi Super League menunjukkan perkembangan yang positif. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Tagok Annovantrian.
3: Pelatih Madura United Jose Gomez memuji penampilan anak asuhnya setelah meraih kemenangan 3-1 atas Borneo FC dalam laga uji coba saat pemusatan latihan di Yogyakarta. Hasil tersebut dinilai menjadi modal positif bagi Laskar Sapekrab sebelum menghadapi kompetisi Super League.
5: Kita mesti biasa, dari menit awal kita main bagus, kita dapat sampai juta gol. Setelah itu kita ada keturunan sedikit, karena Borneo punya kualitas juga. Seperti tahun lalu mereka berikan pembantuan, mereka di pembantuan juga. Di babak dua, setelah kita ganti beberapa bermain, kita kelihatan seperti Madura main tahun ini memang agresif, reaksi cepat kalau kehilangan bola juga. Terus dia tidak mau kita ulang seperti tahun lalu, berapa masalah di situ.
3: Sementara itu, Presiden Madura United Asanul Kossasi menilai persiapan tim menghadapi kompetisi Super League menunjukkan perkembangan positif. Dirinya melihat pelatih mulai menemukan komposisi dan formasi yang sesuai dengan karakter pemain yang dimiliki. Menurutnya, keputusan menempatkan Balotelli sebagai pemain sayap mampu memberikan dampak positif terhadap permainan Madura United.
6: Saya lihat uji coba kali ini pelatih memberikan satu formasi yang bagus di babak kedua, di mana Balotelli ditempatkan sebagai sayap dan mencoba Dede Rosari di bek kiri. Ternyata semuanya jalan. Memang sudah kelihatan pembentukan tim ini, tinggal kita tunggu nanti perannya Jordi, peran Lulinya yang belum main ya. Insya Allah kedalaman tim ini insya Allah bagus.
3: Asanul optimis kedalaman skuad Madura United akan menjadi salah satu modal penting dalam menghadapi kompetisi yang panjang. Ia menilai kombinasi pemain yang ada saat ini mulai menunjukkan tanda-tanda positif dalam proses persiapan tim. Madura United masih menyisakan satu laga uji coba lainnya dalam rangkaian pemusatan latihan di Yogyakarta sebelum bergulirnya kompetisi Super League mendatang.
1: Demikian info olahraga. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima hari ini, kita dengarkan paket feature selengkapnya disampaikan Anne Kusuma.
24: Beberapa tahun terakhir, areal tanaman kopi rakyat di lereng Gunung Kelut, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, kian tergerus oleh berbagai komoditas lain seperti kakao, cabai, nanas, tebu, hingga tanaman hortikultura. Rendahnya harga jual membuat sejumlah petani sebelumnya menganggap komoditas kopi tidak lagi menjanjikan. Namun, sejumlah petani terus berupaya untuk menghidupkan kembali komoditas kopi dengan membangun rantai usaha dari hulu hingga hilir. Mulai dari budidaya, pengolahan, hingga pemasaran produk kopi secara mandiri. Salah satunya adalah Agus Endra Bayu, petani kopi di perkebunan Lereng Kelut, Kabupaten Kediri, yang kepada RRI menjelaskan bahwa kopi masih bisa menjadi salah satu penopang ketahanan ekonomi masyarakat di kawasan pinggiran Kelut. Karena itu, petani berupaya mengembalikan kejayaan kopi di wilayah tersebut meski saat ini baru sekitar separuh hasil panen dari total 150 hektar areal perkebunan yang mampu ditampung dan diolah secara mandiri.
25: Itu nggak lepas dengan sejarah juga, sebab di sini kopi itu sejak peninggalan era penjajahan Belanda itu sudah ada di sini. Jadi penduduk di sini itu bisa dibilang hanya sekedar meneruskan dari peninggalan nenek moyang kita yang dulu itu. Yang pertama, kopi memang potensi di sini. Nah, itu kan lambat laun kan, untuk lahannya kan tergerus dengan tanaman yang lain di Bungka dan dijadikan kebun cabai dan sebagainya. Untuk kopi, itu saya kangen banget untuk kopi. Masalahnya saya mau kembangkan laci, terus saya bilang ke anggota yang lain itu, kita kembangkan kopi lagi lah. Kita kembalikan kejayaan kopi lagi. Enggak lepas dari adanya sekretariat berupa saung ilmu. Dari saung ilmu itu tadi, kebetulan saya yang membidangi di perekonomian. Dan saung ilmu itu ada beberapa sub. Saya sendiri yang pegang di perekonomian. Hasil produk dari sub perekonomian, adanya KSM itu tadi, kelompok swadaya masyarakat. Dari KSM, itu baru punya sub sendiri-sendiri, cabang kecil-kecil, yaitu KUB, kelompok usaha bersama, termasuk di kopi, di abon cabai, terus di kedai, ada di peternakan walaupun sempat gagal itu. Itu juga masuknya di ranah perekonomian masyarakat gitu. Karena pas KM Kupsi itu memang pemulihan perekonomian masyarakat yang habis terkena bencana itu. Karena yang pertama kali kita tuju itu kan ekonomi dulu lah.
24: Bagi Agus, upaya mengolah dan memasarkan kopi secara mandiri dilakukan untuk mengurangi ketergantungan petani terhadap para tengkulak. Langkah tersebut dinilai dapat membantu petani mengendalikan nilai jual produk sehingga tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi harga di pasaran.
25: Untuk panen atau pasca panennya itu dimulai untuk kopi, di sini kan robusta mayoritas ya. Nah, itu dimulai di bulan Juli itu sampai Agustus sebetulnya. Ada yang lebih sih, tergantung dengan kopinya itu lebat apa enggak. Habis itu kita proses di sini, kita proses kopinya itu menggunakan honey sama natural. Jadi menggunakan sistem kering. Bagian yang bisa kita tampung di KSM, karena masih banyak juga yang sebagian lagi itu masuk ke tengkulak. Itu tradisi lama juga yang sebetulnya jujur kita perangi sebetulnya. Kalau bisa petani itu bisa mandiri untuk permodalan, bisa menampung semua hasil panenan juga, terlepas dari para tengkulak. Karena beberapa budaya yang ada di sini yang dari dulu itu banyak petani yang dikalahkan dengan adanya sistem ijon itu tadi.
24: Sementara itu, Ahmad Malidin, pendamping petani, turut mengatakan bahwa upaya menggairahkan kembali komoditas kopi telah dilakukan bersama sejumlah lembaga dan kelompok swadaya masyarakat. Pengolahan kopi menjadi salah satu usaha yang menunjukkan perkembangan signifikan di antara berbagai usaha yang dikembangkan oleh kelompok tani.
4: Jadi 2014 itu kan terjadi musibah bencana yang termasuk itu kategori bencana nasional. Ya, ini adalah erupsi Gunung Telur. Nah, dari situ kemudian kan otomatis keadaan perekonomian masyarakat sini itu kan otomatis hancur. Nah, untuk kemudian dari situ ada semacam baga bencana dan kemudian ada pendampingan itu untuk menyentuh 4 sektor, yakni perekonomian, terus kemudian kesehatan, keagamaan, dan pendidikan. Nah, untuk sektor perekonomian itu sendiri, itu ada program yang namanya Sudah Berdaya melalui pendampingan kepada kelompok tani warga setempat.
24: Kegiatan pengolahan sekaligus menjadi tempat penampungan hasil panen telah berlangsung sejak tahun 2017 silam. Biji kopi dibeli dari perkebunan petani dengan harga di atas pasar, khususnya hasil panen yang dipetik secara selektif, yaitu hanya memilih buah yang telah berwarna merah dan juga matang sempurna.
4: Mulai awalnya itu ada peternakan, kemudian ada semacam pinjaman modal untuk pertanian cabai dan sebagainya. Tapi untuk yang lebih menunjukkan kemajuan yang signifikan itu dari kopi itu sendiri. Karena kita tahu sendiri bahwa untuk kebun dan tanamannya kopi itu milik anggota. Cuma dari situ kemudian oleh kelompok itu ditambung, dibeli dari atas harga pasar. Dengan tujuan satu, memberikan motivasi kepada petani kopi. Kedua, juga ada sisi pendidikannya.
24: Kini setidaknya terdapat 5 varian kopi bubuk hasil olahan petani setempat, termasuk jenis Robusta, Liberica, dan juga kopi luwak. Produk dikemas dalam ukuran 250 gram dengan harga berkisar antara Rp10.000 hingga Rp75.000. Setiap tahun, rata-rata sekitar 2 ton kopi berhasil dipasarkan. Di tengah tantangan cuaca, fluktuasi harga, persaingan komoditas, maupun melemahnya nilai rupiah saat ini, para petani terus merawat harapan agar kopi kembali menjadi sumber penghidupan sekaligus bagian dari identitas masyarakat di lereng Gunung Kelut, Kabupaten Kediri. Dari Kediri, Anu Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, demikian info Prima hari ini edisi hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta Des Editor Nita Silvia, Dokumentasi Fahri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
7: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Pendengar, baru saja Anda ikuti Info Prima dari Pro 1 RRI Surabaya. Tadi kami dari Info Prima menghadirkan berita utama seperti Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Gubernur Provinsi Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mendorong penguatan ekonomi warga Nahdiyin. Kemudian sejumlah masyarakat mengajukan perubahan desil ke Dinas Sosial setempat, pendengar. Dan berbagai informasi dan juga berita penting dan juga menarik telah kami hadirkan dari seluruh penjuru Provinsi Jawa Timur dalam Info Prima. Kali ini kita kembali ke Pro 1 RRI Malang. Kita akan lanjutkan perjalanan Malang sore ini hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id. Serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Apa kabar Anda hari ini pendengar? 29 Agustus 2026. Dua hari lagi kita sudah meninggalkan bulan ke-8 di tahun 2026 ya. Dan kita akan segera menyongsong bulan ke-9, which is bulan September di tahun 2026 ini. Gak berasa kalau sudah akhirannya ber itu, rasanya hari ke hari jadi lebih cepat pendengar. September, Oktober, November, Desember, udah 2027 ya. Bagaimana perjalanan Anda di tahun 2026 ini? Apakah semua resolusi, harapan Anda, kemudian to-do list Anda, wish list Anda sudah tercapai semua? Kalaupun belum, masih ada waktu pendengar untuk kita mengejar ketertinggalan kita begitu ya. Walaupun Anda kemudian dihadapkan pada to-do list, dihadapkan pada wish list, dihadapkan pada resolusi yang belum tercapai, mudah-mudahan dari hari ke hari masih dapat menikmati waktu dengan live the life to the fullest, begitu pendengar. Tanpa beban, tanpa pressure, tanpa adanya stres, begitu pendengar. Dijalani saja, mudah-mudahan Tuhan melihat usaha kita dan apa yang kita harapkan terjadi di tahun 2026 ini semuanya dapat tersampai, begitu pendengar. Semuanya dapat kesampaian, begitu ya. Mudah-mudahan harapan saya, kemudian doa saya, apapun yang Anda cita-citakan, semuanya teraih ya di tahun 2026 ini. Saya juga berharap, saya juga berdoa untuk Anda yang lagi di jalan nih pendengar, Anda dapat berkendara dengan tertib begitu ya, terus kemudian mematuhi rambu-rambu dan juga aturan berkendara dalam rangka menjaga keselamatan kita, menjaga pengendara yang lain dari malapetaka ataupun laka lantas, kemudian menjaga keluarga kita dari sesuatu hal yang tidak kita inginkan begitu. Karena kalau saya lihat dari aplikasi Waze.com di Kota Malang, Kabupaten Malang, kemudian Kota Batu ini banyak sekali titik kepadatan arus lalu lintas yang patut Anda waspadai pendengar. Di wilayah Kabupaten Malang ya, kami lihat dari aplikasi Waze.com, kepadatan lalu lintas itu sudah terlihat di kawasan Jalan Raya Perusahaan Singosari, kemudian berlanjut di kawasan Tanjung Sari Raya yang ada di kawasan Karangploso. Kemudian di wilayah Kota Malang, kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, kemudian kawasan Raden Panji Suroso pendengar, ini antriannya juga cukup panjang hingga Sunandar Priyo Sudarmo. Sebaliknya dari Sunandar Priyo Sudarmo, untuk Anda yang mengarah ke kawasan Raden Panji Suroso juga hati-hati ya. Kepadatan lalu lintas ada di kawasan Borobudur, kemudian di kawasan Sunandar Priyo Sudarmo, kemudian ada di Jalan Raya Wendit ini yang menuju ke wilayah Pakis Kabupaten Malang, kemudian Jalan Raya Bugis di kawasan Pakis pada sore hari ini juga padat. Lantas masih di wilayah Kota Malang pendengar, kawasan MT Haryono pada sore hari ini juga mengalami kepadatan lalu lintas ya. Kawasan Mertojoyo, kemudian kawasan Tidaraya, kawasan Muharto. Nah, antrian kendaraan yang panjang ini kali ini pada kawasan Ki Ageng Gribik ini pendengar. Hati-hati ya yang hendak melintas di kawasan Ki Ageng Gribik serta kawasan Maijen Sungkono. Ini antrian kendaraannya agak panjang. Selain itu ada kepadatan lalu lintas pula di kawasan Jalan Raya Sukoanyar Pakis Kabupaten Malang. Mudah-mudahan di antara Anda pendengar yang melintasi kepadatan arus lalu lintas, senantiasa tertib dalam berkendara ya. Sabar pendengar kalau ada antrian kendaraan yang relatif panjang, mudah-mudahan Anda selamat sampai dengan tujuan. Biar nggak stres kalau lagi macet-macetan, biar terhibur begitu ya suasananya dalam berkendara. Terus dengarkan Pro 1 RRI Malang karena kami hadirkan lagu-lagu spesial untuk Anda. Sembari kita selingi dengan informasi penting dan juga menarik yang dapat menambah pengetahuan Anda, yang dapat menambah kasanah Anda begitu mendengar, sembari Anda berkendara ya. Tetap pantau Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi yang terus mengudara untuk Indonesia.

ya, kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Raisa Anggiani pendengar dengan Kau Rumahku, satu lagu bagus sudah mengiringi kita di Malang sore ini pendengar. Masih saya temani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Satu petikan, satu quotes yang selalu saya ingat itu bilang bahwa home is not the place, but home is a feeling, begitu pendengar. Bahwa sesungguhnya rumah itu bukan sebuah tempat, tapi sebuah rasa yang kita rasakan, bahwa kita nyaman, merasa diterima, merasa diapresiasi. Itulah rumah sesungguhnya ya. Dan beruntunglah kita sebagai seseorang yang punya rumah, bukan hanya tempat fisik kita berlindung, tapi tempat yang dimana kita merasa diapresiasi, merasa dilindungi, merasa nyaman, merasa aman, begitu pendengar. Mudah-mudahan yang belum punya rumah segera nyicil ya KPR. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami. Kita akan lanjutkan perjalanan di Malang sore ini hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya juga ucapkan selamat datang ya untuk Anda yang baru saja hadir di Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang. Mungkin di antara Anda adalah para wisatawan yang menyempatkan diri jalan-jalan ke Malang Raya, menghabiskan waktu quality time bersama dengan orang-orang yang Anda sayang dan juga Anda cinta. Nah, di antara Anda pendengar yang juga punya rencana dalam waktu dekat melakukan pendakian gunung, utamanya ke Gunung Semeru, kabar buruknya pendakian Gunung Semeru ditutup sementara pendengar, menyusul kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Kebakaran ini kembali terjadi pada 26 Agustus pendengar di Blok Ranu Kembang Lumajang yang berada di sekitar jalur pendakian dan perbatasan dengan wilayah Malang. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Rudianta Yahya Nugraha, mengatakan bahwa penutupan itu dilakukan untuk mendukung proses pemadaman sekaligus memastikan keselamatan pengunjung. Hingga kemarin pendengar, upaya pengendalian api ini juga masih berlangsung di lokasi kebakaran. Penutupan pendakian diberlakukan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Keputusan tersebut diambil karena petugas masih melakukan pemadaman dan penanganan karhutla di kawasan jalur pendakian. Pada hari pertama kebakaran diperkirakan terdapat sekitar 170 orang yang sedang berkemah di kawasan Ranu Kumbolo. Lokasi tersebut berada di kawasan atas Ranu Kembang. Hingga kemarin siang, seluruh pengunjung diperkirakan telah turun dari kawasan tersebut. Rudianta mengatakan pendengar bahwa penutupan juga bertujuan memperlancar proses evakuasi apabila masih terdapat pengunjung di dalam kawasan. Meski pendakian Semeru ditutup, akses transportasi Malang Lumajang melalui kecamatan Poncokusumo, kemudian Senduro itu tetap dibuka dan aktivitas perjalanan masyarakat pada jalur tersebut tidak berdampak oleh penutupan pendakian. Dengan demikian pendengar, penutupan saat ini secara khusus berkaitan dengan aktivitas pendakian menuju ke Semeru, pengunjung yang hendak berwisata ke TNBTS ya, tetap perlu memperhatikan ketentuan dan kondisi terbaru yang diberlakukan oleh pengelola. Jadi bagi calon pendaki yang telah membeli tiket melalui sistem booking online, pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menyediakan pilihan pengembalian biaya atau refund. Pengunjung juga dapat mengajukan penjadwalan ulang atau reschedule pendengar. Pengajuan tersebut dapat dilakukan setelah aktivitas pendakian kembali dibuka sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola. Penutupan pendakian pendengar belum memiliki batas waktu karena proses pengendalian karhutla ini masih berlangsung ya, dan pembukaan kembali jalur akan menunggu kondisi kawasan dinyatakan aman untuk aktivitas pendakian.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id. Serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya baru saja putarkan lagu spesial untuk Anda dari Hindia dengan Kita Kesana. Lagi mau kemana nih malam minggu pendengar? Mudah-mudahan kemanapun tujuannya Anda ditemani dengan orang-orang tersayang Anda ya. Menghabiskan waktu berkualitas bersama di hari libur ini. Masih ada waktu dari hari Sabtu minggu sebelum Anda kembali ke pekerjaan Anda, ke aktivitas, ke rutinitas Anda di hari Senin nanti pendengar. Ngomong-ngomong kita kesana, ngomong-ngomong kita jalan-jalan, kira-kira Anda ingat nggak ya terakhir kali Anda naik angkot itu kapan pendengar? Coba diingat. Kalau saya zaman-zaman kuliah dulu langganan sekali angkot ya. Nganterin dari Arjosari ke Jalan Gajayana, sebaliknya begitu dari Jalan Gajayana ke Arjosari, begitu pendengar kalau mau pulang kampung naik AL atau naik ADL. Nah, beberapa waktu belakangan ini kan angkot dalam tanda kutip tidak bersaing begitu ya dengan angkutan online begitu pendengar. Namun ada solusi yang coba ditawarkan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Kota Malang, di mana angkutan kota kita pendengar itu dibuat menjadi angkot pelajar gratis. Jadi setelah meleset dari target awal, program angkot pelajar dari pemerintah Kota Malang kini telah dipastikan waktu operasionalnya pendengar. Angkot pelajar Kota Malang rencananya mulai mengaspal pada 31 Agustus pekan ini ya, menjelang peluncuran Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Malang mengumpulkan seluruh pengemudi angkot pelajar di mini block office Kota Malang untuk mendapatkan pengarahan teknis tanggal 27 Agustus kemarin. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Bapak Wijaya Saleh Putra menyebut, usai pengarahan itu pendengar, para pengemudi bisa mulai menguji coba lebih dahulu sebelum peluncuran resmi. Dalam pengarahan kemarin, Dinas Perhubungan menggandeng kepolisian dan unit perlindungan anak dan perempuan, tujuannya untuk menyampaikan sejumlah hal termasuk dalam SOP angkot pelajar. Di antaranya yakni, seperti tiap pengemudi itu wajib mengantongi SIM, kemudian STNK, dan juga KTP, lalu tidak boleh mengemudikan angkotnya itu dengan ugal-ugalan, dan wajib mematuhi rambu-rambu lalu lintas, pendengar. Selain itu juga dilarang merokok ya, dilarang menggunakan kekerasan, maksud kami melakukan kekerasan fisik, dilarang melakukan tindakan pelecehan seperti catcalling, atau tindakan kekerasan seksual lainnya. Dengan alokasi anggaran sebesar 1,9 miliar rupiah, Wijaya Saleh Putra menyebut, jumlah angkutan yang bisa mengikuti program tersebut itu mencapai 96 armada. Namun anggaran tidak harus habis pendengar, karena alokasi dianggarkan sesuai dengan prestasi kinerja, sesuai dengan konsep by the services. Dinas Perhubungan bekerja sama dengan Koperasi Setia Kawan yang telah lolos audit dan memenuhi kriteria untuk mengelola anggaran tersebut kepada para pengemudi angkot. Wijaya mengakui, dari segi fasilitas, masih banyak armada yang tidak lengkap jika dibandingkan dengan pengemudi angkot. Wijaya mengakui dari segi fasilitas masih banyak armada yang tidak lengkap jika dibandingkan dengan moda transportasi lain, misalnya AC begitu ya. Namun ia menegaskan seluruh pelaku angkot tetap bertekad untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Setidaknya pendengar, Kepala Dinas Perhubungan menyampaikan bahwa bergulirnya program ini semata untuk memberikan nilai tambah dan mengangkat kembali angkot sebagai moda transportasi publik utamanya di Kota Malang setelah selama ini kalah bersaing dengan pesaingnya. Sementara itu, salah satu supir angkot, ada Bung Ali yang mengikuti program angkot pelajar ini mengaku sangat senang dengan adanya kepastian mulai bergulirnya program tersebut. Kerjasama dengan pemerintah ini diyakini bisa menyambung hidupnya secara lebih baik dan ia pun mengaku siap untuk menjalankan sejumlah SOP yang ditetapkan. Selama beberapa waktu belakangan ini, pendengar, Bung Ali ya, salah satu sopir angkutan-angkutan kota ini, bekerja sebagai supir angkot di Kota Malang, mengaku cukup berat. Sudah cukup lama sepi penumpang dan membuat pendapatannya sangat minim. Dengan program angkot pelajar ini, maka pendapatannya diproyeksi meningkat karena pendapatannya nanti

pendengar, ini menyesuaikan dengan kinerja pelayanan yang dipatok Rp6.250 per kilometernya. Sementara itu, Sekretaris Koperasi Setia Kawan, Bambang Sunario menyebut, kinerja pelayanan para pengemudi angkutan pelajar nantinya akan terpantau secara real time. Apabila ada pengemudi yang melanggar dengan keluar dari jalurnya, maka konsekuensinya potensinya tidak akan terbayarkan, pendengar. Kita tunggu ya 31 Agustus bulan 2026 ini, bulan Agustus tahun 2026 ini, sesaat lagi ya ada operasional angkutan pelajar yang menggunakan angkotan kota di wilayah Kota Malang. Mudah-mudahan angkot di wilayah Kota Malang kembali bisa survive, begitu pendengar, kembali bisa berdaya dengan dimanfaatkannya sebagai angkutan pelajar ini.

94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, tepat pukul 17.31 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami, program 1 Radio Republik Indonesia Malang, mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang. Oleh karena itu, pendengar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda, kaum muslimin, muslimat yang ada di wilayah Malang Raya. Semoga doa kita, pendengar, harapan kita, doa-doa kita, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Segera kita jelang azan maghrib untuk wilayah Malang Raya, tepat pukul 17.31 menit waktu Indonesia Barat.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan dikumandangkan tidak hanya untuk memanggil umat Islam melaksanakan ibadah sholat lima waktu. Azan

sering dikumandangkan ketika bayi baru lahir, ketika terjadi bencana, hingga ketika seseorang meninggal dunia. Tapi tahukah Anda, siapakah pencetus adzan pertama kalinya? Dikutip dari buku yang berjudul The Great of Two Umars, karya Fuad Abdurrahman, saat umat Islam masih berjumlah sedikit, tidak sulit mengumpulkan mereka untuk melaksanakan sholat berjamaah. Namun dengan bertambahnya umat Islam saat itu, membuat sebagian dari mereka lalai untuk melakukan sholat tepat pada waktunya. Beberapa sahabat pun mengusulkan kepada Nabi Muhammad agar membuat tanda sholat, mulai dari lonceng, trompet, hingga menyalakan api di tempat yang tinggi. Dikutip Siah Nabawi, Abdullah bin Zaid menghadap Nabi, menceritakan mimpinya melihat seruan azan pada malam sebelumnya. Dalam mimpinya itu ada yang menyarankan kepada Abdullah bin Zaid untuk mengucapkan serangkaian kalimat sebagai penanda waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashadu alla ilaha illallah, Ashadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya ala sholat, Hayya ala falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Nabi Muhammad kemudian meminta Abdullah untuk mengajari Bilal bin Rabah bagaimana cara melafalkan kalimat-kalimat tersebut. Pada saat Bilal bin Rabah mengumandangkan adzan, Umar bin Khattab yang tengah berada di rumahnya mendengarnya. Ia segera menghadap Nabi Muhammad dan menceritakan bahwa dirinya juga bermimpi hal yang sama dengan Abdullah bin Zaid, yaitu adzan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad pun juga disebutkan telah mendapatkan wahyu tentang adzan. Karena itulah, beliau membenarkan apa yang disampaikan Abdullah bin Zaid tersebut. Sejak saat itu, adzan telah resmi sebagai penanda masuknya waktu sholat.

suatu kenikmatan bagi seseorang bisa berbicara, bercerita dengan keluarga, bercanda dengan sanak saudara, dan tertawa bersama tetangga. Bersamaan dengan itu, ada hal yang harus kita sadari bahwa kenikmatan apapun yang telah Allah Ta'ala berikan kepada hamba, tentu tidak diberikan hanya untuk bersukaria, apalagi untuk membuahkan dosa. Salah satunya dengan mengumbar aib saudara kita. Memang berat meninggalkan perbuatan dosa yang satu ini. Menahan lisan itu tidak semudah menahan dahaga. Orang dengan mudahnya tidak minum, meskipun terik matahari menyengat. Namun menahan tidak membicarakan kejelekan orang lain di saat kita tahu segala tentangnya, itu berat. Karena itu besar pula balasan bagi hamba yang mampu menjaga lisan dari mengumbar aib orang. Yaitu Allah Ta'ala akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Ada sebuah nasihat bagus dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana ia berkata, salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi ia lupa akan kayu besar yang ada di matanya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 592. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa riwayat ini sahih. Nasihat Abu Hurairah ini amatlah bagus, karena yang seharusnya kita pikirkan adalah aib kita sendiri. Tidak perlu berpayang memikirkan bahan, menceritakan aib orang

Zikrullah merupakan aktivitas ibadah yang penting bagi seorang muslim. Ibadah ini dilakukan dengan mengucapkan lafal zikir yang mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, penyuciannya, pengagungannya, penauhidannya dan ungkapan syukur kepadanya. Bahkan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk melindungi diri seorang muslim dari gangguan setan adalah dengan memperbanyak zikir. Allah memerintahkan seseorang yang terus memperbanyak zikir dalam kehidupannya. Sebagaimana firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, dengan berzikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Bentuk zikir bisa dengan membaca tasbih, tahmid, takbir, istighfar atau selawat. Adapun zikir yang dianjurkan ada pada waktu-waktu tertentu, seperti ba'da salat wajib, pagi dan petang, ba'da subuh, dan ba'da asar. Sebelum tidur, setelah bangun tidur, pada waktu sahur, ketika makan dan minum dan mengambil pakaian, ketika bersin, ketika melihat yang lain terkena musibah, saat masuk pasar, saat mendengar suara ayam berkokok pada malam hari, saat mendengar petir, ketika turun hujan, ketika turun musibah, safar, dan meminta perlindungan saat marah. Doa istikharah kepada Allah ketika memilih sesuatu yang belum tampak kebaikannya. Taubat dan istighfar atas dosa kecil dan dosa besar. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, siapa yang menjaga zikir pada waktu-waktu tersebut, dialah yang disebut orang yang rajin berzikir kepada Allah pada setiap waktunya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan setiap hambanya yang beriman untuk berdoa. Berdoa menandakan bahwa seseorang hamba memiliki banyak kekurangan dan butuh pertolongan Allah. Hal ini sekaligus membuat hamba terhindar dari sifat sombong dan takabur. Ada banyak tuntunan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat ditemukan dalam banyak hadis. Namun seringkali orang kesulitan mengingat atau menghafal doa-doa yang berbahasa Arab sebagaimana dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika demikian, bolehkah kita berdoa dengan bahasa lain, semisal dengan bahasa Indonesia? Menurut jumhur ulama, lafadz-lafadz doa dalam sholat tidak boleh diganti dengan bahasa lain karena sudah ditentukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat." Lain halnya dengan doa di luar sholat, boleh-boleh saja menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Kendati demikian, lebih utama menggunakan bahasa Arab. Di antara alasan keutamaan berdoa dengan bahasa Arab adalah sebagai ittiba atau mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti para ulama dan pewaris Nabi yang berdoa dengan menggunakan bahasa Arab. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan bacaan doa dalam bahasa Arab pada setiap aktivitas harian umat Islam, seperti doa bangun tidur, doa makan, doa belajar, doa berpakaian, doa bepergian, dan lain sebagainya. Selain itu, para ulama pun telah menyusun doa sebagai perinci yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis agar umat Islam bisa mengikutinya. Bahkan tidak sedikit ulama yang mengumpulkan doa-doa menjadi sebuah kitab seperti Al-Azkar An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Nawawi.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, pukul 17.31 menit, tadi sudah berkumandang azan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Oleh karena itu pendengar, untuk Anda yang belum menunaikan ibadah salat maghrib, utamanya Anda yang lagi berkendara di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, ada baiknya pendengar cari musola dulu atau cari masjid dulu, mampir dulu sebentar, tunaikan 3 rakaat salat maghrib, berdoa dengan khusyuk, baru kembali melanjutkan perjalanan Anda. Saya Arga Saputra masih temani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita terus lanjutkan perjalanan rangkaian program Malang sore ini hanya di program Masatu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi yang terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id. Serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia.

Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Baru saja kita dengarkan bersama pendengar Nadine Amizah, Semua Aku Dirayakan. Untuk Anda yang merayakan hari lahir hari ini 29 Agustus 2026, saya ucapkan happy birthday, selamat ulang tahun pendengar. Mudah-mudahan senantiasa bahagia, senantiasa sehat, panjang umur, barokah selalu, berkah selalu dalam usia yang baru yang Anda pijaki hari ini ya, 29 Agustus 2026. Kalau Agustus begini, ini bintangnya apa ya? Leo ya pendengar ya? Atau ada yang lain? Saya kurang hafal tuh horoskop, tapi yang jelas mudah-mudahan di antara pendengar yang lagi berulang tahun hari ini, 29 Agustus di tahun 2026 ini, mudah-mudahan senantiasa berbahagia selalu ya. Namanya hidup pendengar, life itu full of cycle ya. Ada yang ulang tahun, ada yang lahir, ada yang kembali berpulang, begitu pendengar. Seperti kita kehilangan salah satu talenta berbakat asal Malang, yaitu pelawak senior Topan Sri Mulat pendengar, yang meninggal dunia pada Kamis 27 Agustus 2026 kemarin. Jadi setelah kondisi kesehatannya tiba-tiba memburuk pendengar, sebelum meninggal dunia, pria bernama lengkap Haji Topan Sugianto bin Dulgani itu sempat mengeluhkan sakit perut dan dibawa ke klinik begitu ya. Beberapa jam kemudian kondisinya kembali memburuk hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Istri Topan, Wida Rifka Dona, mengatakan bahwa keluhan tersebut pendengar mulai dirasakan suaminya pada Kamis pagi begitu ya. Dan almarhum Topan ini mengaku mengalami sakit pada bagian perut yang menurutnya berkaitan dengan lambung. Keluhan itu juga terasa hingga bagian pinggang pendengar. Kondisi Topan memburuk setelah sebelumnya mendapat penanganan di klinik. Wida mengatakan bahwa Topan dibawa ke klinik Jaya Kusima sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat setelah mengeluhkan sakit perut begitu pendengar, dan sekitar pukul 10 ia diperbolehkan pulang. Sesampainya di rumah, Topan kemudian beristirahat, namun belum sampai 1 jam, pelawak senior itu pun tiba-tiba kembali mengeluhkan sakit yang hebat. Nah, keluarga kemudian membawa Topan ke rumah sakit Wafa Husada Kepanjen sekitar pukul 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Lantas tim medis langsung memberikan pertolongan setelah Topan tiba di rumah sakit. Wida mengatakan pendengar, upaya pertolongan itu dilakukan beberapa kali begitu pendengar, termasuk tindakan pompa jantung, namun Topan akhirnya dinyatakan meninggal dunia oleh dokter. Menurut Wida, Topan selama ini tidak memiliki riwayat penyakit serius, namun tekanan darahnya disebut kerap tinggi dan pernah mencapai lebih dari 170. Selain itu, dalam beberapa waktu terakhir, pola makan Topan juga mengalami perubahan pendengar. Sekitar sebulan sebelum meninggal, seluruh giginya itu dicabut karena berencana memasang gigi baru. Kondisi tersebut membuat Topan mengalami masalah pada gusinya, dan Wida menyebut gusinya itu sempat bengkak sehingga Topan kesulitan makan. Meski mengalami perubahan pola makan, Wida mengatakan bahwa Topan itu menjalani aktivitas sehari-hari dan tetap menerima sejumlah pekerjaan manggung. Topan meninggal dunia pada usia 71 tahun dan kabar kepergiannya ini meninggalkan duka bagi keluarga dan dunia hiburan, khususnya panggung lawak di Malang dan Jawa Timur. Semasa hidupnya pendengar, Topan dikenal sebagai pelawak senior yang berkiprah di panggung hiburan dan televisi. Namanya antara lain dikenal melalui Ketoprak Humor serta penampilannya bersama sang adik almarhum Sugeng Winar So, alias Lesus ya. Mungkin dulu Anda kenal ada Toples begitu pendengar, Topan Lesus ya. Kepergian Topan menutup perjalanan panjangnya di dunia lawak yang telah dijalaninya selama puluhan tahun. Putri Topan Sri Mulat pendengar, Angela Ariska, mengatakan bahwa almarhum dimakamkan di Sumber Pucung karena semasa hidup pernah berpesan kepada istrinya agar jika meninggal, kelak dimakamkan di dekat makam ibunya. Nah, kita berdoa pendengar, semoga almarhum Topan, pelawak senior asal Malang, utamanya Kepanjen Kabupaten Malang ya, dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, kuburnya dilapangkan, dosa-dosanya diampuni, dan seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, tampaknya semarak peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 dari kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Malang Raya itu masih terus bergelora dan terasa, pendengar. Walaupun kita sudah memasuki akhir Agustus begitu ya, ternyata sejumlah desa, kemudian kelurahan, hingga lingkungan warga, ini masih terus menggelar karnaval, pendengar, sebagai bagian dari rangkaian perayaan kemerdekaan. Nah, pada hari Sabtu dan juga Minggu besok, dari tanggal 29 hingga 30 Agustus 2026, sedikitnya ada 24 wilayah di Kabupaten Malang dan Kota Malang yang dijadwalkan menggelar karnaval, pendengar. Kegiatan tersebut menjadi salah satu tradisi masyarakat dalam memeriahkan HUT kemerdekaan, dan warga biasanya menampilkan beragam kreativitas melalui kostum, kendaraan hias, kesenian tradisional, hingga atraksi budaya yang dikemas secara menarik. Selain menjadi hiburan bagi masyarakat, pendengar, karnaval ini juga menjadi ruang dalam rangka memperkuat kebersamaan dan gotong royong. Persiapan yang dilakukan warga sejak jauh-jauh hari itu menunjukkan tingginya antusiasme dari masyarakat dalam rangka menyambut momentum kemerdekaan. Pada hari Sabtu 29 Agustus hari ini, pendengar, kabarnya beberapa wilayah itu menggelar karnaval ya, seperti Desa Bokor, Kecamatan Tumpang, kemudian Desa Sengguruh, Kecamatan Kepanjen, Desa Argosari, Kecamatan, Desa Arjo Argosari, Desa Taji dan Desa Gunung Jati, Kecamatan Jabung, Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Desa Wonorejo, Kecamatan Lawang, Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Desa Gedok Kulon, Kecamatan Turen, Desa Argo Tirto, Kecamatan Sumber Mancing Wetan, Dusun Tanjung, Kecamatan Singosari, Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, pendengar, kemudian

Di wilayah Kota Malang ada kawasan Klayatan, kemudian Desa Langlang Kecamatan Singosari juga menyelenggarakan karnaval hari ini. Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan, Kelurahan Arjowinangun Kota Malang, serta RW 04 Tunjung Sekar Kota Malang. Nah, besok tanggal 30 Agustus 2026, giliran Dusun Wangkal Kecamatan Wanggir, kemudian Kelurahan Dinoyo Kelurahan Dinoyo, RW 4 Pisang Candi, dan RW 15 Bunul Rejo Kota Malang, Desa Sumberjaya Kecamatan Gondanglegi, Desa Mangliawan Kecamatan Pakis, serta Glintung Purwantoro Kota Malang juga dijadwalkan menyelenggarakan karnaval besok tanggal 30 Agustus 2026. Karnaval Kemerdekaan tidak sekedar menjadi agenda hiburan tiap tahun, kegiatan ini juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengekspresikan kreativitas sekaligus mengenalkan potensi budaya dan kesenian lokal. Berbagai kelompok masyarakat mulai dari anak-anak, pemuda hingga orang dewasa biasanya juga turut ambil bagian. Mereka mengenakan kostum bernuansa perjuangan, pakaian adat, tokoh pewayangan hingga kreasi unik lainnya. Antusiasme tersebut sekaligus menjadi gambaran pendengar bahwa semangat memperingati kemerdekaan itu masih hidup ya dan tumbuh di tengah masyarakat. Antusiasme di tengah perkembangan zaman ini, kegiatan seperti ini juga memiliki nilai sosial dari warga dari berbagai macam latar belakang itu bisa berkumpul, bekerja sama dan menciptakan kemeriahan bersama di lingkungannya masing-masing. Jadi bagi masyarakat yang ingin menyaksikan langsung kemeriahan karnaval, daftar wilayah tersebut itu dapat menjadi referensi ya, untuk Anda bisa mengisi agenda akhir pekan sekaligus menikmati semarak perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia di wilayah Malang Raya. Jadi sekali lagi tanggal 30 Agustus besok pendengar, ada Dusun Wangkal Kecamatan Wagir, Kelurahan Dinoyo, RW 04 Pisang Candi, dan RW 15 Bunul Rejo Kota Malang, Desa Sumberjaya Kecamatan Gondanglegi, Desa Mangliawan Kecamatan Pakis, serta Glintung Purwantoro Kota Malang dijadwalkan menggelar karnaval. Mudah-mudahan berjalan dengan tertib, mudah-mudahan di antara Anda yang berkendara di wilayah titik-titik yang tadi Anda saya sebutkan, bisa coba cari jalur alternatif ya, agar tidak terjebak kepadatan. Mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan tertib, mudah-mudahan lancar aktivitasnya, besok apalagi untuk Anda yang menggelar karnaval pada 30 Agustus 2026.

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Di Republik Indonesia Malang, program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Nyatakan cinta. Viera pendengar, dengan terlalu lama mengiringi kebersamaan kita di menit ke-53 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Kalau Anda pada malam hari ini hendak menyatakan cinta kepada orang yang Anda sayangi, saya sarankan gak usah ditunggu-tunggu lagi pendengar. When you love someone, just be brave to say. Kalau Anda cinta sama seseorang, harus punya keberanian untuk menyatakannya ya. Tapi sebelum itu, sebelum Anda menjemput orang yang Anda sayangi di kediamannya atau di rumahnya, patutlah Anda juga memperhatikan traffic pada malam hari ini ya. Kalau saya lihat dari aplikasi Waze.com, beberapa titik di wilayah Malang Raya pada malam hari ini juga sudah mengalami kepadatan lalu lintas pendengar. Biasa kalau Sabtu malam Minggu banyak yang lagi keluar, mungkin lagi mau ngopi atau makan malam, kulineran bersama keluarga. Jadi beberapa titik di wilayah Malang Raya pada malam hari ini juga sudah padat ini. Kalau di wilayah Kota Batu, kepadatan itu terlihat di kawasan IR Soekarno Kota Batu pendengar. Sementara itu turun ke wilayah Tlogomas Kota Malang juga lagi padat. Selain itu di wilayah Kota Malang, kawasan Jalan Gajayana, kawasan Cengger Ayam pendengar, agak ke utara ada di kawasan Balai Arjo Sari, malam hari ini juga padat. Kemudian Sunandar Priyo Sudarmo, kawasan Legend Sutoyo, malam hari ini juga mengalami kepadatan lalu lintas. Di sekitar WR Supratman, hari ini juga lagi padat pendengar, kawasan Ranugrati Kota Malang. Kemudian titik kepadatan selanjutnya ada di kawasan Jalan Raya Tebo Utara. Nah, titik-titik tersebutlah yang pada malam hari ini mengalami kepadatan lalu lintas ya. Kemudian oke, sudah cukup di situ saja kepadatannya. Untuk Anda yang lagi berkendara di wilayah Kota Malang, kemudian Kabupaten Malang dan juga Kota Batu, harap berhati-hati ya. Walaupun kalau saya lihat kepadatan lalu lintasnya di aplikasi Waze.com, tidak ada antrian kendaraan yang panjang, namun tetaplah pendengar, tetap tertib dalam berkendara, kemudian hormati, respect terhadap pengendara jalan yang lain, kemudian tetap patuh akan rambu-rambu dan juga aturan dalam berkendara. Mudah-mudahan Anda selamat sampai dengan tujuan. Dan pendengar, akhirnya saya Arga Saputra juga harus pamit undur diri dari kebersamaan kita. Sudah saya temani Anda dari pukul 15 hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat kali ini. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Warta Berita Sentral nanti, kita akan lanjutkan perjalanan Malang malam ini. Ada Ruli Suprayugo yang akan temani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutlah itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah.
1: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor.
2: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutla. Bursa Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKAN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKAN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan, tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
2: Mirna menambahkan, OIKAN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKAN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
1: Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut, sehingga sistem ini bisa terbangun, jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya, itu di dalam siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
2: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutla berskala besar di wilayah IKN. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
4: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis, baik untuk emiten maupun bagi para investor.
5: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi, dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
4: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment TBK dan PT Kencana Energi Lestari TBK sebagai saham hijau, dan PT TBS Energi Utama TBK atau TOBA sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Fahmi Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
6: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
7: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar, kita kasih embong kembar, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon.
6: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
8: Yang ada potensi-potensi pemuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
6: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
9: Ini tahun ini lah, tahun ini parah.
10: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
9: Setiap sebulan lah, tiap hari. Pokok sehari-hari itu hampir 20, 18 jerigen, 16 jerigen.
10: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur. Setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
9: Kering? Ini mungkin betul. Sama di atas.
11: Lah sebulan?
9: Lebih kurang lah. Mengkering enggak sih, dak. Beda untuk apa yang tak cukup.
10: Menurutnya sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar di saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya Direktur Perumda Tirta Bangka Abdi Nursahri menyampaikan, penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
12: Yang pertama kita tambahkan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan, misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki, mereka nyiapin itunya. Kita bagi lah, gratis. Memang daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan. Akhirnya ini yang lapor cuma satu, cuma kita pelanggan itu kita kasih semua lah, segitu kan mereka.
10: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
11: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendaya Gunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga Slais BKKBN, Mas Rintu Pengrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
13: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
11: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga Slais BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiase menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
14: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama, karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Nah, kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
11: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
15: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus, Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan LEN atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
16: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya busnya sudah apa elektrifikasi.
15: Sementara itu Ketua Organda Kota Surabaya Son Haji mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik, Organda juga berencana mendorong angkutan LEN untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
17: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan LEN ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
15: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini, serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menuntut komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup Grand Final Indonesia Pingpong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan yang seyogianya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30 akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dari empat hari pelaksanaan Grand Final dari Indonesia Ping Pong League ataupun BRI Indonesian Ping Pong League season kedua ataupun musim kedua pada tahun ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini pertandingan sudah perpanjangan di game tambahan untuk kedua tim, di mana tadi setelah tampil berpasangan antara wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira Nebuhadnezzar dan juga Cindy Marcella Putri, ini menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Siti Aminah dan Dwi Oktaviani. Setelah bertampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira ini tengah menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Dwi Oktaviani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almaira dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukun Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2 untuk bisa mengejar. Tentunya ini jika terlalu imbang lagi maka harus ada tambahan babak tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari Grand Final Indonesian Pingpong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Sukun Kudus, siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri yang terdiri dari 4 tim elit putra yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Jasara Harja Putra. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat. Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: R. Otto Iskandar Dinata.
2: Malang malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung.

Halo, selamat malam pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Senang sekali malam hari ini saya Rulis Praigo dapat kembali menyapa Anda di malam-malam ini untuk edisi hari Sabtu 29 Agustus 2026. Beragam acara akan kami hadirkan untuk menemani malam minggu Anda. Telah bersama kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Sebentar lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Protestan yang pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang dua jalan dua pintu, yang mana yang akan menjadi pilihan Anda bersama dengan Pendeta Ricky Latuperisa. Dan kebersamaan kita akan dilanjutkan dengan menghadirkan drama radio pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan juga musik-musik pilihan yang akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya di jam 23 hingga 24 nanti akan juga kami hadirkan musik-musik mancanegara untuk menemani waktu istirahat Anda. Jadi tetaplah bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia.

tahukah Anda? Masjid Pancasila yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan hasil sedekah para PNS di era Presiden Soeharto. Dimulai tahun 1982, Presiden Soeharto mendirikan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila untuk menumbuhkan semangat PNS yang beragama Islam untuk bersedekah sesuai dengan golongan mereka. Mulai dari Rp50 untuk golongan 1 hingga Rp1.000 untuk golongan 4. Berkat semangat tersebut, yayasan ini berhasil membangun 999 masjid yang tersebar di seluruh Indonesia dengan desain khas berupa 3 cungkup dan puncak berbentuk segi 5 yang diberi nama Masjid Pancasila. Desain ini mengandung makna filosofi perjalanan kehidupan manusia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memperkuat ikatan ukhuwah Islamiyah di kalangan

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inung Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: Mimbar Agama Kristiani. Program siaran persembahan RRI Pro 1 Malang. Selamat mengikuti. Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom, selamat bertemu kembali para pendengar setia program 1 RRI Malang. Khususnya umat Kristiani yang diberkati oleh Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita menyertai setiap kita. Malam yang baik ini kembali bertemu, berjumpa dalam acara Mimbar Agama Kristen yang disiarkan dari Grasiar, Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang bersama dengan saya, Pendeta Riki Latuperisa. Kita akan menikmati renungan firman yang meneduhkan hati dan pikiran kita. Mari kita buka hati untuk mendengarkan firman-Nya. Namun sebelumnya, berdoalah bersama dengan saya. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat malam yang baik, hari yang diberkati. Kami akan bersama-sama dengan para pendengar program 1 RRI Malang. Kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Firman-Mu mendatangkan kehidupan bagi yang percaya. Firman-Mu memberi kemenangan bagi kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, malam ini kita akan merenungkan sebuah bagian firman Tuhan yang sangat penting dan relevan bagi kehidupan kita sehari-hari, sebagaimana yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 13 dan 14. Para pendengar, tema khotbah kita malam ini adalah dua jalan, dua pintu, yang mana pilihan Anda? Mari kita simak bersama dengan membaca firman Tuhan dari Matius 7 ayat 13 dan 14. Demikian firman Allah berkata, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan hanya sedikit orang yang menemukannya." Para pendengar yang terkasih, di dalam ayat ini Yesus Kristus, Sang Guru Agung, memberikan sebuah gambaran yang jelas dan tegas tentang pilihan yang ada di hadapan setiap kita sebagai ciptaan-Nya. Ia menggambarkan adanya dua jalan dan dua pintu yang sangat berbeda, yang masing-masing mengarah kepada tujuan yang juga sangat berlainan. Yang pertama adalah pintu yang lebar dan jalan yang luas. Para pendengar program 1 RRI Malang, umat Kristiani yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus memulai dengan menggambarkan sebuah pintu yang lebar dan jalan yang luas. Pintu dan jalan ini menarik banyak orang untuk melewatinya. Mengapa demikian? Karena jalan yang luas menawarkan kebebasan, tetapi kebebasan yang semu. Jalan yang luas ini menawarkan kemudahan. Jalan yang luas ini menawarkan kenikmatan duniawi yang seringkali memikat mata dan hati kita. Jalan ini tidak menuntut banyak pengorbanan. Tidak ada aturan yang mengikat dan seolah-olah memberikan kebebasan untuk melakukan apa saja yang kita inginkan. Pintu yang lebar dan jalan yang luas.

0: Dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali banyak orang tergoda untuk memilih jalan yang lebar ini, pintu yang lebar dan jalan yang luas. Ini bisa berupa gaya hidup yang materialistis, mengejar kesenangan duniawi tanpa batas, mengabaikan nilai-nilai rohani, mengikuti arus kebanyakan orang tanpa mempertimbangkan apakah arus itu benar atau tidak. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini bahwa Tuhan mengingatkan kita, berhati-hatilah. Berhati-hati terhadap apa? Dalam aplikasinya, dalam kehidupan sehari-hari, berhati-hatilah dengan gaya hidup yang konsumtif. Menjadi sebuah ilustrasi pada malam hari ini, bayangkan Anda dan saya memasuki sebuah pintu masuk ke sebuah pusat perbelanjaan yang keren, yang mewah dan megah. Pintunya terbuka lebar dengan karpet merah, terbentang menyambut siapa saja dengan para sales, penjual yang tersenyum ramah dengan penampilan yang begitu bagus, menyambut siapa saja yang ingin masuk. Di dalamnya terpajang berbagai macam barang mewah, ada diskon-diskon yang menarik, ada hiburan-hiburan yang memanjakan mata. Jalan di dalamnya luas, memungkinkan orang untuk berjalan-jalan tanpa merasa sempit, bebas memilih dan membeli apa saja yang mereka inginkan, tanpa memikirkan kebutuhan sebenarnya atau kebutuhan yang urgent, atau tanpa memikirkan konsekuensi keuangan dalam jangka yang panjang. Para pendengar umat Kristiani yang diberkati oleh Tuhan, banyak orang tertarik dengan pintu dan jalan ini. Mereka merasa bebas untuk mengekspresikan diri melalui barang-barang mahal, mengikuti tren terbaru, menikmati kesenangan sesaat tanpa memikirkan prioritas yang lebih penting atau dampaknya pada keuangan mereka di masa depan. Jalan yang luas ini, pintu yang terbuka lebar ini, seolah menjanjikan kebahagiaan dan status sosial melalui kepemilikan materi. Namun seringkali di ujung jalan ini mereka menemukan diri mereka terlilit hutang. Mereka merasa hampa meskipun memiliki banyak barang, dan hubungan dengan orang terdekat menjadi renggang karena mereka fokus yang berlebihan kepada materi. Berhati-hatilah, karena dunia dan segala keinginannya sedang menuju kepada kehancuran dan kebinasaan. Apakah kita sedang terpikat dengan gaya hidup konsumtif pada hari-hari ini? Kemudian ada juga kebebasan semu di dalam pergaulan bebas. Bayangkan sebuah pintu masuk ke sebuah pesta yang ramai dan gemerlap, musiknya keras, minuman berlimpah, dan semua orang nampak bersenang-senang tanpa adanya sebuah aturan yang jelas. Pintunya lebar terbuka bagi siapa saja yang ingin melepaskan diri dari batasan-batasan norma dan menikmati kebebasan tanpa tanggung jawab. Jalan di dalamnya luas, memungkinkan orang untuk bergaul bebas tanpa ikatan yang serius, melakukan apa saja yang terasa menyenangkan tanpa memikirkan konsekuensi moral atau akibat daripada pergaulan bebas yang semu itu. Banyak anak muda, bahkan orang dewasa, tertarik dengan pintu dan jalan yang satu ini, yang luas, yang lebar, yang tidak bersesak-sesakan, bebas. Free will mereka, mereka umbar dengan melakukan hal-hal di luar norma-norma etika, bahkan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. para pendengar umat Kristiani yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mereka merasa bebas untuk bereksperimen, mencari kesenangan sesaat, menghindari komitmen yang dianggap mengekang. Jalan yang luas ini seolah-olah menjanjikan kebahagiaan, bahkan penerimaan sosial melalui pergaulan yang bebas. Namun seringkali di ujung jalan ini, mereka menemukan diri mereka telah rusak, terluka secara emosional, terjerumus dalam ikatan kebiasaan buruk, kehilangan jati diri, bahkan terpisah dengan keluarga. Hubungan yang baik telah rusak, baik dengan keluarga maupun dengan sahabat sejati. Itu yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Atau mungkin jalan yang lebar ini, ya, pintu yang luas itu, yang terbuka lebar itu, bicara juga mengenai popularitas dan kompromi akan nilai-nilai. Bayangkan sebuah pintu masuk ke sebuah kelompok atau komunitas yang sangat populer dan berpengaruh. Pintunya lebar terbuka bagi siapa saja yang ingin diterima dan menjadi bagian dari kelompok tersebut. Jalan di dalamnya luas, memungkinkan orang untuk dengan mudah menyesuaikan diri dengan norma dan nilai-nilai dari kelompok tersebut, meskipun bertentangan dengan keyakinan pribadi, dengan imannya, atau bertentangan dengan prinsip moral yang benar. Banyak orang tergoda untuk masuk melalui pintu ini karena mereka mendambakan penerimaan. Mereka mengejar status. Mereka mengejar kekuasaan yang ditawarkan oleh kelompok-kelompok. Mereka bersedia untuk mengkompromikan nilai-nilai mereka, bahkan ikut-ikutan masuk dalam arus yang melakukan hal-hal yang tidak benar, atau diam saja meskipun mereka melihat ketidakadilan, asalkan mereka tetap diterima dan diakui. Jalan yang luas ini seolah menjanjikan kesuksesan dan pengaruh. Namun kita perhatikan seringkali di ujung jalan ini, mereka kehilangan integritas diri. Mereka bersalah, mereka tidak nyaman dengan diri sendiri. Pada akhirnya mereka menyadari bahwa popularitas dan kekuasaan yang didapatkan dengan mengorbankan kebenaran itu hampa sebenarnya. Para pendengar umat Kristiani yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat bagaimana pintu yang lebar dan jalan yang luas seringkali nampak menarik dan mudah. Mereka menawarkan kebebasan semu, kesenangan sesaat, dan penerimaan yang sangat cepat atau instan. Namun jalan ini jauh dari pertanggungjawaban, pengorbanan, atau komitmen pada nilai-nilai yang benar. Dan pada akhirnya, jalan pintu yang lebar, jalan yang luas ini mengarah pada kehampaan, penyesalan, dan terpisah dari hal-hal yang benar, yang berharga di dalam hidup ini. Yesus dengan jelas mengingatkan bahwa jalan yang lebar dan pintu yang luas ini menuju kepada kebinasaan. Kebinasaan di sini bukan hanya berarti kematian fisik, tetapi kebinasaan ini juga artinya terpisah jauh dari Allah, terpisah secara kekal, kehampaan dalam jiwa, bahkan kehilangan makna hidup yang sejati. Ketika seorang mengambil keputusan untuk melewati pintu yang lebar dan jalan yang luas, maka akan berakhir pada neraka yang kekal. Betapa tragisnya jika kita menghabiskan hidup ini hanya untuk mengejar kesenangan sesaat dan berakhir dengan penyesalan yang abadi. Berikutnya adalah pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Di sisi lain, Yesus juga menggambarkan sebuah pintu yang sesak dan jalan yang sempit yang menuju kepada kehidupan. Pintu yang sesak dan jalan yang sempit ini, kalau boleh saya katakan, tidaklah populer. Hanya sedikit orang yang memilih untuk melewatinya. Mengapa demikian? Karena jalan ini, pintu yang sempit, dan jalan pintu yang sesak dan jalan yang sempit ini menuntut penyangkalan diri, menuntut pengorbanan, menuntut ketaatan pada firman Allah, ketaatan tanpa syarat, dan menuntut perjuangan yang terus menerus melawan keinginan daging dan godaan dunia. Para pendengar umat Kristen yang diberkati oleh Tuhan, ketika seseorang memilih ketika Anda dan saya memilih untuk melewati pintu yang sesak dan jalan yang sempit ini, artinya kita berani untuk memilih integritas di tengah-tengah godaan untuk mengambil yang bukan milik kita. Bayangkan seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan dengan lingkungan kerja yang penuh dengan praktik korupsi dan kecurangan. Pintu untuk mengikuti arus ini terbuka dengan lebar, menerima suap, memanipulasi laporan keuangan, mengambil keuntungan pribadi dari laba perusahaan. Jalan ini nampak luas dan mudah, menjanjikan kekayaan dan posisi yang lebih tinggi dengan instan. Tetapi sang karyawan ini, anak Tuhan ini, memilih untuk melewati pintu yang sesak, yaitu pintu integritas. Dia memilih untuk tetap jujur, berpegang pada prinsip-prinsip etika yang benar, walaupun itu berarti dia mungkin tidak mendapat promosi secepat rekan-rekannya, atau bahkan juga mungkin dikucilkan. Jalan yang dia lalui sempit dan penuh tantangan. Dia harus berani menolak tawaran yang menggiurkan, bahkan membongkar ketidakjujuran, menghadapi risiko kehilangan pekerjaan. Walaupun sulit, jalan integritas ini membawa pada ketenangan hati, rasa hormat dari orang-orang yang benar, dan yang terpenting adalah mendapatkan kehormatan dan perkenanan di hadapan Tuhan. Ketika seseorang juga memilih untuk melewati pintu yang sesak dan jalan yang sempit itu, berarti dia mengikuti panggilan pelayanan di tengah-tengah kenyamanan materi. Para pendengar umat Kristiani yang diberkati oleh Tuhan, bayangkan seorang profesional muda yang punya karir yang sukses, hidup yang nyaman secara materi, pintu untuk terus menikmati kesuksesan duniawi, mengejar kekayaan itu terbuka dengan sangat lebar. Jalan ini luas dan menarik, menawarkan keamanan finansial dan berbagai kesenangan hidup. Tapi orang ini, profesional muda ini, dia merasakan panggilan Tuhan dalam hidupnya untuk melayani sesama yang membutuhkan. Dia memilih untuk melewati pintu yang sesak, yaitu pintu pengorbanan dan pelayanan. Dia memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan yang mapan, meluangkan banyak waktu untuk sumber dayanya membantu orang lain. Mungkin bekerja di organisasi kemanusiaan dengan gaji yang jauh lebih kecil, atau melayani di komunitas yang terpinggirkan. Jalan ini sempit dan penuh tantangan. Dia harus belajar hidup sederhana, menghadapi kesulitan dan penderitaan orang lain, dan seringkali merasa lelah dan kekurangan. Namun jalan pelayanan ini membawanya pada sukacita yang sejati, hubungan yang mendalam dengan orang lain, pemahaman yang lebih mendalam tentang makna hidup yang sesungguhnya. Bahkan dia memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Saya teringat Musa, bagaimana sebagai seorang putra mahkota di Mesir, apa sih yang kurang pada Musa? Dia punya segala sesuatu. Bahkan Alkitab berkata dia berkuasa dalam perkataan dan tindakan. Tapi ketika Musa menyadari panggilannya untuk memimpin umat Allah, orang Israel, keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian yang sudah Allah siapkan, maka Musa rela melepaskan semua kesenangan dunia, semua kebesaran, semua fasilitas yang dia punya. Dia tinggalkan itu semua. Dia mengikuti panggilan pelayanan di tengah kenyamanan materi. Itulah seorang yang memilih untuk berjalan di pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Para pendengar umat Kristiani diberkati oleh Tuhan. Ketika kita memutuskan untuk memilih melewati pintu yang sesak dan jalan yang sempit itu, maka berarti kita mempertahankan iman di tengah-tengah lingkungan duniawi yang sekuler ini. Bayangkan contoh seorang siswa atau mahasiswa katakan, yang belajar di lingkungan yang sekuler dan bahkan cenderung meremehkan atau mengejek akan hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan kepada Tuhan. Pintu untuk mengikuti arus pemikiran itu terbuka lebar. Jalan ini luas dan nampaknya lebih mudah, memungkinkan mereka untuk diterima dan bergaul tanpa harus mempertahankan keyakinan yang dianggap kuno, atau bahkan mungkin dibilang tidak relevan, bahkan ditertawakan, dicemooh, dihina oleh karena keyakinannya. Tetapi siswa atau mahasiswa ini memilih untuk melewati pintu yang sesak, yaitu pintu iman yang kokoh, yang teguh. Dia memilih untuk tetap setia pada firman Tuhan, berani menyatakan keyakinannya meskipun berbeda dengan yang lain, hidup sesuai dengan nilai-nilai iman, hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan sorga dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jalan ini memang sempit dan penuh tantangan. Dia mungkin hadapi ejekan, diskriminasi, atau mungkin dijauhi. Tetapi jalan iman ini membawanya pada kedamaian batin, membawanya pada satu titik kekuatan spiritual, dan membawanya pada komunitas orang-orang yang saling mendukung. Jadi kita melihat di sini bagaimana pintu yang sesak dan jalan yang sempit ini seringkali tidak menarik, tidak mudah pada awalnya, karena menuntut pengorbanan, keberanian, dan ketekunan. Namun jalan ini mengarah pada hal-hal yang jauh lebih berharga dan kekal. Di situ ada integritas, ada makna hidup yang sejati, ada hubungan yang mendalam dengan Tuhan dan sesama. Walaupun sedikit orang yang memilih jalan ini, tetapi janji Tuhan bahwa jalan ini akan membawa mereka pada kehidupan yang kekal. Para pendengar umat Kristen yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pintu yang sesak ini melambangkan perlunya kerendahan hati untuk mengakui dosa-dosa kita dan menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Sebagaimana Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Kita tidak bisa masuk melalui pintu ini dengan membawa kebanggaan diri. Kita gak bisa melewati pintu ini dengan merasa diri benar. Kita tidak bisa masuk melalui pintu ini dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Kita harus merendahkan diri di hadapan Yesus Kristus Tuhan dan mengakui bahwa kita membutuhkan kasih karunia-Nya. Para pendengar umat Kristiani yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya jalan yang sempit melambangkan kehidupan pengikut Kristus yang sejati. Ini jalan yang penuh tantangan, jalan yang penuh ujian, jalan yang penuh penganiayaan. Kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan firman, mengasihi sesama kita, melayani, perbuatan-perbuatan baik yang benar, menjadi saksi, menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Jalan ini mungkin tidak selalu mudah, tetapi janji Tuhan bahwa Dia akan selalu menyertai dan menguatkan kita. Yesus mengatakan bahwa hanya sedikit orang yang menemukan jalan yang menuju kepada kehidupan ini. Ini bukan berarti bahwa Tuhan tidak menghendaki semua orang selamat. Tidak. Tuhan menginginkan semua orang bertobat, bahkan Dia sabar menunggu pertobatan kita. Tetapi ini menunjukkan bahwa tidak semua orang bersedia untuk membayar harga yang dituntut untuk mengikut Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Banyak orang lebih memilih kenyamanan dan kesenangan duniawi daripada berjuang untuk hidup dalam kebenaran. Para pendengar umat Kristiani yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini dengan jelas memberi kita pilihan. Kita dihadapkan pada dua jalan dan dua pintu yang berbeda. Satu menuju kepada kebinasaan dan yang lainnya menuju kepada kehidupan kekal. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Saya ingin sekali lagi membaca ayat tadi, Matius 7 ayat 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu, perhatikan baik-baik, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatnya. Para pendengar umat Kristiani yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pilihan ada di tangan kita masing-masing. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Kita perlu merenungkan dengan sungguh-sungguh jalan mana yang sedang kita lalui pada saat ini. Renungkanlah itu. Apakah kita sedang berada di jalan yang lebar dan luas, mengikuti arus dunia, hidup dalam kesenangan dunia tanpa mempedulikan kehendak Tuhan? Atau apa kita sedang berjuang melewati pintu yang sesak dan berjalan di jalan yang sempit dengan setia mengikuti Kristus meskipun penuh tantangan? Ingat, pilihan yang kita buat hari ini menentukan tujuan kekal kita. Anda sampai di sorga atau Anda sampai di neraka. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena salah memilih jalan. Marilah kita dengan sungguh-sungguh mencari dan memilih jalan kehidupan yang ditawarkan oleh Yesus Kristus. Pintu yang sesak dan jalan yang sempit berarti menuruti kehendak Tuhan. Pintu yang sesak dan jalan yang sempit berarti memikul salib. Pintu yang sesak dan jalan yang sempit berarti berjuang, berjuang, berjuang dan berjuang sampai menang. Orang percaya harus berjuang, berjuang masuk melalui pintu yang sesak. Di akhir zaman ini, orang yang percaya, kita tidak bisa bersantai-santai karena iblis bekerja dan berusaha siang dan malam untuk menjatuhkan kita orang percaya. Tapi kiranya dengan pertolongan Roh Kudus, ketika kita terus memiliki firman, berpegang pada iman kepada Kristus, maka kita pasti meraih kemenangan. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk memiliki hikmat dan kekuatan memilih jalan yang benar, jalan yang menuju kepada kehidupan kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Para pendengar umat Kristiani, marilah kita berdoa bersama. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar, telah kami renungkan pada malam hari ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami tentang dua jalan dan dua pintu yang ada di hadapan kami masing-masing. Kami mengakui ya Tuhan bahwa seringkali kami tergoda memilih jalan yang lebar dan luas, jalan yang nampak mudah dan menyenangkan menurut pandangan dunia ini. Ampuni kami jika kami lebih sering mengikuti keinginan daging dan godaan dunia daripada mencari kehendak-Mu, daripada tunduk dan taat kepada firman-Mu. Pada malam hari ini, kami mohon ya Tuhan, kekuatan dan hikmat dari Roh-Mu yang kudus, untuk kami dapat memilih dan berjalan melalui pintu yang sesak dan jalan yang sempit, jalan yang sudah Engkau tunjukkan kepada kami, jalan yang menuju kepada kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Berikanlah kami keberanian, kekuatan, kemampuan untuk menyangkal diri, memikul salib kami setiap hari, dan mengikuti jejak-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kuatkan kami di setiap langkah perjalanan iman kami. Mungkin ada saatnya kami merasa jalan ini begitu sulit dan tantangan menghadang kami. Ingatkan kami bahwa Engkau berjanji menyertai kami sampai akhir zaman. Biarlah kami tidak goyah oleh tekanan dunia, tapi tetap setia dan taat kepada firman-Mu. Di tengah-tengah penganiayaan, ancaman, penghinaan, ejekan dan sebagainya, oleh karena kami mau berjalan di dalam jalan-jalan-Mu. Bapa, hamba berdoa, berkatilah setiap pendengar program 1 RRI Malang pada malam hari ini. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu malam ini berakar kuat dalam hati mereka, menghasilkan buah-buah kebenaran dalam hidup mereka, mampukan seluruh pendengar untuk membuat pilihan yang benar, pilihan yang membawa mereka pada kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Berkati yang sakit dengan kesembuhan dalam nama Yesus. Berkati yang lemah dengan kekuatan dalam nama Yesus. Berkati yang susah dengan sukacita dalam nama Yesus. Berkati yang kekurangan dengan kelimpahan dalam nama Yesus. Bapa, berkatilah RRI Malang, program 1 RRI Malang, menjadi lembaga penyiaran yang diberkati dan memberkati. Berkatilah negara kami NKRI Indonesia, ditolong oleh Engkau. Bapa, inilah doa kami. Terima kasih banyak untuk berkat pada malam ini, dan doa ini kami naikkan di dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami. Dan para pendengar, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, shalom. Saya Pendeta Ricky Latuperisa. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali. Puji Tuhan.
1: Demikian telah Anda ikuti program siaran Mimbar Agama Kristiani. Persembahan RRI Pro Satu Malang, Kanal Inspirasi. Tuhan Yesus memberkati.

Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada kuasa yang lebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

0: era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Bu, Dina berangkat ya?
11: Iya, Din. Hati-hati ya, jangan lupa sarapan.
10: Iya, Bu.
12: Dina pun berangkat kerja dan ibu sedang menyiapkan Dini untuk siap-siap ke sekolah.
3: Aku berangkat ya, Bu.
11: Iya, Nak. Hati-hati ya.
13: Hari ini gajian. Aku harus bayar SPP Sasa.
14: Kamu kenapa, Din? Melamun aja masih pagi.
13: Mau tahu aja kamu urusan orang. Lagi ngitung bulanan nih.
14: Oh, semangat lah kalau gitu. Aku doain gaji kamu naik ya.
13: Amin.
12: Setelah pulang kerja, Dina langsung pulang dan menemui ibunya yang sedang memasak di dapur. Terdengar dari luar suara sedang menggoreng.
13: Assalamualaikum, Bu. Dina pulang nih. Ada yang mau Dina omongin.
11: Waalaikumsalam. Iya, Nak. Ada apa?
13: Ini, Bu, gaji Dina. Ibu aturlah untuk SPP sama uang berobat ayah.
11: Terima kasih ya, Nak. Kamu yang sabar ya, Din. Doain Bapak cepat sehat.
13: Iya, Bu, gak apa-apa. Udah jadi kewajiban Dina juga kok bantu keluarga. Udah, Ibu gak usah khawatir ya. Lagian, Dina anak pertama juga kok, Bu, di rumah ini. Jadi, udah tanggung jawab Dina kan untuk membantu ayah. Kita berdoa aja, Bu, semoga ayah cepat sembuh.
15: Maafkan ayah, Dina.
12: Berbakti kepada kedua orang tua itu wajib, apalagi untuk anak pertama. Apa yang ditanggung ayah, pasti itu akan ditanggung juga oleh anak pertama. Berbakti kepada orang tua itu perilaku sangat mulia. Dengan restu kedua orang tua kita bisa selamat, dan dengan doa orang tua semua permasalahan pasti akan dimudahkan oleh Allah. Karena doa Allah tergantung doa orang tua. Setelah Dina pulang dan berbincang dengan orang tuanya, dia langsung mandi dan beristirahat sambil memainkan ponselnya di dalam kamar yang bersih dan rapi, membuat Dina nyaman karena dia suka dengan ruangan yang bersih dan rapi.
14: Haha, kamu kan jair juga.
2: Gimana kalau kita makan-makan, guys?
13: Gimana ya, guys? Aku gak ikut ya, soalnya lagi banyak kerjaan.
2: Ya, kenapa, Din?
14: Udah, tenang. Semua aku yang traktir. Semua harus ikut pokoknya.
2: Asik, makasih bagus. Makin ganteng deh.
14: Macam apa, boleh gitu? Iya, sama-sama.
12: Grup chat kantor semakin ramai karena Bagus mentaktir mereka semua untuk makan bersama. Tetapi di sebuah kamar yang seharusnya membuat nyaman, justru Dina merasa enggak enak sama Bagus. Karena Bagus sudah banyak membantu dia selama ini dan menutupi semua kekurangan yang dimiliki Dinda. Mau enggak mau, Dinda harus terima bantuan Bagus karena Bagus memaksanya untuk menerima bantuan dari dia. Malam pun tiba, terdengar dari kejauhan suara azan maghrib berkumandang. Menandakan malam akan tiba, Dina sudah bangun sejak jam 5:30 tadi dan membantu ibu di dapur menyiapkan makanan.
11: Din, ini sayur asam. Bapak sangat suka dengan sayur ini.
13: Iya, Bu. Semua udah siap. Ayo makan, Bu.
11: Ya udah, cepat panggil adik-adikmu biar cepat makan bersama.
13: Iya, Bu. Iya.
12: Akhirnya mereka makan dengan lahap. Dan selesai makan, mereka berbincang-bincang dengan ayah dan ibu.
2: Bu, besok hari kelulusan Sasa. Besok ibu datang ya?
11: Iya, Nak. Insya Allah ibu akan datang besok.
13: Sah, abis lulus mau kemana?
2: Rencana sih mau kerja, Kak, biar bisa bantu kakak.
13: Semangat kakak-kakakku.
12: Mereka pun berpelukan sambil tertawa bersama-sama. Malam pun semakin larut, semua orang di rumah Dina sudah tidur. Malam yang ditemani hujan gerimis membuat semua orang tidur nyenyak karena hawa dinginnya. Malam yang sangat diinginkan oleh semua orang karena hujan membuat orang bisa tidur nyenyak tanpa beban. Matahari sudah mulai menampakkan dirinya dan burung pun berkicau ria menyambut pagi yang cerah, pagi yang membuat orang semua sibuk dengan urusannya masing-masing.
13: Bu, Pak, Dina berangkat ya. Aku sarapan di kantor aja, udah telat nih.
11: Iya, Nak, hati-hati.
13: Iya, Bu. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
12: Dina pun pergi bekerja sedangkan Dini dan Sasa masih bersiap untuk berangkat ke acara lulusan Sasa.
11: Sa, ayo, udah siap belum? Nanti terlambat loh, Nak.
2: Iya, Bu. Ini udah siap kok. Aku sama Dini lagi pamitan dulu sama Ayah.
11: Ya udah, cepet. Ibu tunggu di luar ya.
12: Mereka pun akhirnya berangkat ke sekolah Sasa dan mengikuti acara yang sudah disediakan oleh pihak sekolah. Di sana terlihat para tamu sudah duduk di tempatnya masing-masing. Setelah sesi pidato dan kepala sekolah dan guru lainnya, panitia langsung mengumumkan peringkat semua siswa. Sasa mendapatkan peringkat pertama dan menjadi murid terpintar di sekolahnya. Ibu pun sangat bangga kepada Sasa atas apa yang dicapai Sasa. Hari semakin sore. Ibu sedang masak di dapur sedangkan Sasa masih bercerita kepada ayah dan adiknya tentang apa yang dia alami di sekolah sampai dia mendapatkan peringkat teratas.
2: Aku harus beritahu Kak Dina nih. Pasti Kak Dina senang banget.
11: Selamatlah Kak, tapi adik saranin sih Kakak lanjut kuliah aja. Kan lumayan tuh bisa mengembangkan kemampuan Kakak.
2: Gak usah lah, Kakak kerja dulu. Baru nanti kalau ada rezeki Kakak lanjut sekolahnya.
3: Anak ayah harus semangat.
2: Pasti dong ya.
12: Dina pun pulang langsung disambut oleh kedua adiknya dengan senyuman.
13: Loh, ada apa nih kedua adik kakak berdiri di depan pintu?
11: Kak, kakak masuk dulu. Kakak tahu nggak, Kak Sasa dapat peringkat terbaik di sekolahnya loh.
13: Hah? Serius? Wah, adik kakak ternyata pintar juga ya? Ih, kok kakak ketawa sih? Enggak, Kak Dina bercanda kok. Kamu mau hadiah apa nih dari kakak?
2: Apa aja deh kak, gak usah yang mahal juga gak apa-apa.
13: Ya udah, besok kakak beliin ya boneka kusan Sasa, gimana? Mau?
2: Serius kak? Makasih.
11: Dini gak dibeliin kak?
13: Iya, nanti kakak beliin juga kok, tenang.
12: Dini pun langsung memeluk kedua kakaknya dan dia pun merasa senang karena dia akan dibelikan hadiah. Keesokannya setelah pulang kerja, Dina sudah membelikan boneka kesukaan kedua adiknya dan kedua adiknya merasa senang dan berterima kasih kepada Dina.
13: Nah, ini kan kakak udah beliin hadiah. Kalian harus rajin ya dan patuh sama ibu sama bapak juga.
2: Iya kak, pasti dong. Kami kan sayang kalian.
13: Bagus, kalau begitu itu baru adik kakak.
12: Ibu melihat pemandangan adik dan kakak saling menyayangi, sangat merasa senang mempunyai anak-anak yang berbakti seperti mereka. Dan ibu terima kasih kepada Tuhan telah diberikan malaikat kecil yang begitu baik dan perhatian kepada kedua orang tuanya.
11: Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikanku anak-anak yang baik dan mereka juga tahu cara berbakti kepada kedua orang tuanya.
12: Hari-hari mereka jalani dengan penuh semangat dan senyuman. Keluarga Pak Mail sederhana tetapi terlihat seperti orang yang sangat berkecukupan karena memiliki anak-anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Demikian drama radio berbakti yang diperankan oleh Bahtiar sebagai narator, Ai sebagai Dina, Dera sebagai ibu, Maya sebagai Dini, Egi sebagai Bagus, Zain sebagai ayah, dan Anissa sebagai Sasa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tersengat listrik atau tersetrum adalah salah satu jenis kecelakaan berbahaya yang membutuhkan pertolongan darurat. Arus listrik yang mengalir pada tubuh bisa membakar jaringan sehingga menyebabkan kerusakan organ. Saat arus cukup besar, sengatan listrik bisa mengakibatkan kematian. Pertolongan pertama untuk mengurangi dampak bahaya tersengat listrik adalah sebagai berikut. 1. Memutus aliran listrik yang menyambar tubuh korban. 2. Dorong tubuh korban dengan benda isolator. 3. Hindari untuk menyentuh korban langsung dengan tangan kosong. 4. Pastikan menjaga jarak setidaknya 3 meter untuk mencegah sengatan listrik diteruskan ke arah Anda. Setelah berhasil melepaskan korban dari sengatan listrik, segera periksa keadaan korban, terutama pernafasan dan denyut nadi. 5. Saat Anda sendiri yang tersengat listrik, jika mampu, berteriaklah meminta pertolongan. Setelah berhasil lepas dari sengatan listrik, 6. Selama menunggu bantuan medis tiba, tetaplah bersama korban. Cobalah untuk memeriksa kondisi tubuh korban untuk mengetahui apakah terdapat luka bakar dan cedera. 7. Pastikan Anda juga menghangatkan tubuh korban dengan selimut atau pakaian apabila suhu tubuh korban menurun. Pertolongan pertama pada kecelakaan tersengat listrik sangat penting untuk menghindari resiko sekaligus menyelamatkan nyawa korban. Pastikan juga sumber aliran listrik di sekitar Anda terlindungi dengan bahan isolator.

0: Membawa Taksi menjadi salah satu band yang cukup diperhitungkan pada waktu itu. Dirilis di bulan Mei tahun 2010, hujan kemarin. Buat arek-arek Malang pasti banyak yang gak asing dengan ini, karena ini juga dari Malang gitu kan. Nah, untuk Anda yang pastinya di kesempatan malam hari ini arus lalu lintas, wah udah lumayan lancar, karena memang karnavalnya kan tadi siang sampai sore kayak gitu ya kan. Nah, kalau misalnya malam ini sudah bisa menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang terkasih, kita bisa seru-seruan, bisa jalan-jalan, cari makan yang enak gitu, mumpung lagi hari Sabtu. Well, lagu-lagu pilihan masih akan Ruli hadirkan untuk Anda. Ruli juga ingin menyapa Anda yang bergabung bersama dengan kami lewat aplikasi RRI Digital. Ya, berarti Anda udah hebat tuh. Ya, berarti di handphonenya udah download aplikasi keren yang gak cuma bisa dengerin lagu aja, tetapi juga di aplikasi RRI Digital ini Anda bisa untuk update informasi. Karena apa? Karena yang di rri.co.id itu juga masuk ke RRI Digital gitu. Jadi seru kan? Langsung aja kalau misalnya mau update informasi terbaru, langsung aja diklik klik klik klik klik klik klik biar ketemu informasinya di RRI Digital.
1: Mami, KTP aku udah jadi.
2: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
3: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
1: Ya, nggak boleh ya tantunya.
3: Yaudah, sini sini, tante fotoin.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Berdiri! Siap!
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

Dua hari ini di tanggal 29 dan juga tanggal 30 ini udah kayak semacam hari karnaval nasional gitu ya. Karena memang di banyak tempat ini banyak bakalan diadakan karnaval seperti itu. Kalau misalnya besok itu diagendakan ada di Dusun Wangkal yang ada di Wagir, terus juga Kelurahan Dinoyo yang ada di Kota Malang, terus juga ada di RW 4 Pisang Candi, Desa Sumberjaya Gondanglegi, Desa Mangliawan Pakis, RW 15 Bunul Rejo Kota Malang, dan juga Glintung Purwantoro Kota Malang. Jadi ada banyak tuh yang besok juga akan menyelenggarakan yang akan menyelenggarakan karnaval. Terus juga ada di Prodo Sumbul Singosari, terus juga ada di Lenggok Sono Purwodadi. Nah, ini untuk tanggal 30-nya. Dan besok untuk Anda yang ada di wilayah Dinoyo yang biasanya melewati daerah Dinoyo, ini untuk Anda yang mau ke arah Batu atau Landung Sari, ini disarankan untuk melewati jalan Borobudur, terus menuju ke jalan Akordion, terus jalan Terusan Tunggul Wulung, dan jalan Raya Telogomas, nanti menuju ke Batu dan Landung Sari. Kalau dari arah pusat kota atau Suhat, dari Telogomas belok kiri ke jalan Seksofon, jalan Candi Panggung, dan akhirnya menuju Suhat. Dari perempatan ITN, kalau mau ke Landung Sari, lewat Sigura-Gura, Terusan Kalijaga, terus Tojoyo Selatan, Jalan Joyo Utomo, Jalan Telogosari, dan sampai di Jalan Tirto-Tirto seperti itu ya. Kalau dari arah selatan, maksimalkan Jalan Raya Dieng, Kalisongo, dan juga Dau sampai nanti di Batu. Itu untuk antisipasi kemacetan yang ada di Dinoyo yang diperkirakan sekitar pukul 8 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya. Karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

diperingatkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soe Pomo, dan Soe Karno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

Setiap hari kita mendengar istilah RT dan RW. Alamat rumah, surat menyurat, hingga kegiatan warga selalu melibatkan RT dan RW. Tapi tahukah Anda siapakah penggagas sistem ini? Tokoh tersebut adalah Raden Sudiro Harjo Disastro, seorang pendidik, pejuang kemerdekaan, dan negarawan Indonesia yang pernah menjabat sebagai wali kota Jakarta pada tahun 1953 sampai 1960. Gagasan tentang rukun tetangga atau RT dan rukun kampung atau RK yang kemudian berkembang menjadi rukun warga atau RW berawal dari upayanya membangun kerukunan dan memperkuat koordinasi masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Konsep ini mulai dirintis sejak masa kependudukan Jepang melalui musyawarah yang melibatkan lebih dari 3.000 tokoh masyarakat lalu disempurnakan dan diterapkan secara resmi setelah Indonesia merdeka. Tujuan utamanya sederhana, yaitu menciptakan lingkungan yang rukun, saling membantu, mudah berkoordinasi, dan menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi, setiap kali Anda menyebut RT atau RW, ingatlah bahwa di balik sistem yang masih digunakan oleh jutaan warga Indonesia hingga hari ini, ada jasa besar seorang tokoh bangsa.

Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Dikenal dengan nama Dokuretsu Jumpi Kosakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi Inn yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, Pancasila.

Anda masih bersama kami pendengar di Ruang Rindu album kita. Jadi selama satu jam ini kami akan menghadirkan karya-karya terbaik dari satu artis yang punya beragam karya. Ya, malam hari ini Java Jive, lagu-lagu pilihannya akan kami hadirkan untuk Anda di Ruang Rindu album kita. Jadi tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia.

viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluwek, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

menggunakan sinyal darurat. Hal tersebut juga dilakukan kendaraan dalam keadaan mogok atau mesin tak dapat dinyalakan. Dalam kondisi ini, pengendara wajib menyalakan. 2. Saat kendaraan mengalami kecelakaan, juga wajib menyalakan lampu hazard agar kendaraan lain di belakang bisa langsung berhati-hati, menurunkan kecepatan, dan menjaga jarak. Ingat, menggunakan lampu hazard di tengah derasnya guyuran hujan dianggap berbahaya karena dapat membuat pengendara lain tidak mengetahui ke arah mana laju kendaraan Anda. Dan hal itu dapat menihilkan fungsi lampu sein yang umum dipakai saat mobil akan pindah jalur atau berbelok. Jangan nyalakan lampu hazard untuk lurus saat di perempatan. Tidak hanya itu, efek dari sinar lampu hazard yang selalu berkedip juga dapat mengganggu konsentrasi pengguna jalan yang berada di belakang, terlebih saat jarak pandang terbatas. Jadi, jangan menggunakan lampu hazard jika bukan dalam keadaan darurat.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya

mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata kueteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, dia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sudah jadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan.

0: Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul, tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 1 menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini di hari Sabtu 29 Agustus 2026. Dari frekuensi FM 94,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Chick, chick, chick, chick.

Chi. Chi.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Dari Jalan Cari Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malang pagi ini hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Untuk hari ini Minggu 30 Agustus 2026, kami sapa Anda dalam Malang pagi ini yang akan kita buka dengan Mutiara Pagi bersama dengan Ustazah Hajah Dewi Latifah. 5 kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan hadir menyapa Anda hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami rangkai dengan lintas berita sepekan saudara. Malang pagi ini akan menyapa Anda jam 7 nanti. Kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk warta berita. Kebaktian bersama dengan Gereja Kristen Kalam Kudus Malang akan hadir untuk saudara-saudara kami umat Kristen Protestan hingga jam 9 waktu Indonesia Barat. Selepas itu kembali kami akan hadirkan ragam informasi harga kebutuhan pokok, informasi cuaca untuk Anda sampai jam 10 nanti saudara. Idola Indonesia Layak Anak akan hadir untuk adik-adik yang ada di rumah hingga jam 11 nanti. Selepas itu kembali kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga. Saya Riza beserta seluruh tim Malang pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami.
1: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id. Serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi, menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi, hanya di 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi hadir kembali menyapa Anda, saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pagi hari ini, Minggu 30 Agustus 2026, bersama dengan Ustazah Hajah Dewi Latifah, 5 kemuliaan Nabi Muhammad SAW yang akan hadir langsung menyapa Anda hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Anda bisa simak kembali juga siaran kami ya pagi hari ini secara langsung, saudara, di YouTube kami RRI Malang Official. Insya Allah sudah tersambung bersama dengan Ustazah Hajah Dewi Latifah. Assalamualaikum Umi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Riza.
1: Alhamdulillah, sehat gak Umi pagi hari ini Umi?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Masya Allah. Pagi, iya betul Umi, sama di RRI juga anyepnya luar biasa ini Umi. Alhamdulillah. Pagi ini Umi, masih di dalam bulan Maulid ini, kita akan membahas tentang 5 kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Monggo, silakan Umi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Pendengar mitra ya RRI Malang yang dirahmati alhamdulillah, pagi hari ini kula panjenengan saged kepanggihan dalam keadaan sehat walafiat, muka-muka ridho Allah selalu menyertai kita semua. Selamat salam mugi teraturakan dumateng junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di bulan Rabiul Awal menika Masya Allah santan bergembira untuk merayakan hari kelahirannya dengan mengharap syafaatnya. Muga-muga saestu-estu kula panjenengan termasuk umat Kanjeng Nabi sing saged kepanggih benjing wonten akhirat. Amin. Tapi Kanjeng Nabi ngendikan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Begitu. Gitu. Sapa sing seneng karo aku, seneng. Bukan hanya seneng memperingati Maulid Nabi oleh berkat tok, ya, selawat tok boten. Tapi diwaca sejarah, kemudian setelah peringatan Maulid Nabi, mugo-mugo ada perubahan yang lebih baik lagi. Ya, dan sadarangin apa ingang badai kulaturakan menggosarang maswate hanya untuk Gusti Allah barokah ngaji pagi hari ini. Kumkos santan paring sehat, panjang umur sakat nambah ibadah, paring rezeki kata barokah halalan tayyibah. Yasir lana ya Allah, yasir lana ya Allah, ziyaratal Mekah wal Madinah. InsyaAllah rumah tangga istakina mawadah marahmana putunin soleh-soleha sakit-sakit tinggal sehat ya Allah. Enggak ada masalah cepat terselesaikan. Santan paling ketetapan iman Islam bi husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. 5 kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keterangan dari jumhur ulama, semoga rahmat Allah dilimpahkan kepada mereka. Jumhur ulama menyatakan, Inna Allah Ta'ala akroma Nabiyahu Sallallahu Alaihi Wasallam fi khamsi karomatin akromahu bil ismi wal jismi wal apa wal hato war rido. Panjang langsung mawon kula terjemahkan, dibaca terjemahnya ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dengan 5 kemuliaan, yaitu Allah memuliakan Nabi dengan nama. Jadi subhanallah, Gusti Allah niku menawi menyebut nama Nabi selalu dengan Rasul. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa-apa yang diturunkan kepadamu. Ya ayyuhar rasul. Kalau nabi-nabi yang lain itu pakai nama. Ya Ibrahim, ya Adam, itulah. Kata sangat itu pakai iya. Besok pakai iya. Pakai nama, namanya disebut. Tapi lek ni balik kali Kanjeng Nabi, tidak namanya. Ya ayyuhar rasul, balik ma'u zila ilaik. Tapi pernah sih Allah memanggil namanya. Jadi ku ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW pas mi'raj. Ya, Kanjeng Nabi lak sujud sih. Maka Kanjeng Nabi ngendik, Gusti Allah ngendikan, ya Muhammad sal tu'o. Nah, bukan nek kulo eling di samping ketika mi'raj. Itu besok tenggene orang-orang masyar. Menungso sing kumpul dari siji mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat tu. Koyo opo akeh, koyo opo panas sih. Masya Allah, wis parah-parah itu ya. Wong podo kepingin dan diberes no. Ayo, boleh i Bapak Adam. Ya, nenek moyangnya. Wis sowe, matok sih ketemu. Aduh, sepurane aku gak iso, aku ya gak iso nulungi awakku dhewe, kok katik nulungi sampean. Lah, kayak begitu. Aku pernah berdosa sama Allah, gitu. Yang terkenal makan buah kuldi itu. Sudah cari aja sama Bapak Ibrahim. Nabi Ibrahim. Woi, muter-muter ngolek Nabi Ibrahim. Pun ketemu. Ngonten. Aja-aja. Ngonten gimana sakit. Semuanya menolak. Semuanya menolak. Tapi ketika datang pada Rasulullah Muhammad SAW, Kanjeng Nabi langsung sujud. Ya. Tapi Allah menyatakan ya Muhammad sal tu'to ojo sujud duduk wayai sujud iki tangio mintalah maka aku akan aku kabulkan gitu. Jadi iki wau sing pertama tentang namanya Kanjeng Nabi di dalam Al-Qur'an itu lho nggih selalu dipanggil oleh Allah dengan ya ayyuhar rasul. Dan iki lek diterangaken malih tentang nama niku nggih ngoten. Keranten memang Allah itu manggilnya ya ayyuhar rasul. Kanjeng Nabi niku lek nimbali garwa-garwane niku dengan kata-kata yang sangat indah sing ceritane Sayyidah Aisyah, ya Humaira, wahai istriku yang cantik jelita, yang kemerah-merahan pipinya begitu, ya Humaira, daya ummal mu'minin. Ngatan, sing akhire garwa-garwane Kanjeng Nabi, nggih gak ana sing jambal. Rata-rata, ya, santen, pemambilnya, ya Rasulullah, ya Habiballah, begitu. Itu yang nomor setunggal. Yang nomor kali tentang jasmani. Dadose luar biasa. Doae Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu dikabulkan. Gitulah. Masya Allah. Jadi ceritane sahabat Qatada. Niku apa namanya? Matanya itu loh. Bola-bola matanya itu jatuh ke pipi. Gitu. Terus Nabi berdoa. Dan Allah langsung mengabulkan. Jadi jasmani tentang keadaan badan seseorang. Barokai doai Kanjeng Nabi. Dan Allah langsung mengabulkan. Jadi meripati sahabat Qatadah niki wau lepas dari matanya. Dan Nabi berdoa. Dan luar biasa Allah langsung mengembalikan begitu, masya Allah, ya doa itu. Tak koyak dungoni kulo kali penjenengan kelemak-kelemak akan susah. Ya, nomor tiga, pemberian. Jadi nuwun sewu, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku mboten nate donga kaya kula mbek jenengan ngono iku lho. Oke. Tahu Kanjeng Nabi niku mendel mawon, tapi atine nyambung nang Gusti Allah. Gitu ta lah. Jadi gak ate lek apa-apa iku wis gak ate kate njaluk langsung dikeki. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami memberi kepadamu Muhammad anugerah yang itu luar biasa. Kate njaluk. Nah, nek pengen panjenengan jaluan. Nggih. Tapi yang penting ngeten nggih, wong iku wadul marang Allah iku diitung donga. Ngeten lho. Lalae wadul karo sesama manusia jenenge ngersula. Makane kula kali panjenengan ayo belajar untuk selalu mendekatkan diri dumateng ngersane Gusti Allah. Maka apa sing gak diminta itu akan diberikan. Atine tak sik kae terentek lho wis nyetrum. Masya Allah. Gitu lah. Maka niki monggo sareng kali kula berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Nggih. Terus yang kedua, wala saufa yu'tika fatardo. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hatimu menjadi puas. Nah, Kanjeng Nabi niku diberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada para nabi yang lain. Jenengan nate pireng kaya apa Nabi Adam alaihissalam tobat atas dosa yang pernah dilakukan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, petang puluh tahun bayangno menjelajah dunia tibake tobate diterima wonten Mekah. Nah, niko winginane pun kula terangaken Nabi Adam itu nemen cemburu e. Nemen iri karo umat Nabi Muhammad. Gara-gara Nabi Adam maksiat dalam keadaan berbaju, berbusana, dan maksiat teono suwargo. Tapi dikasih siksaan oleh Allah, diturunkan ke dunia tanpa berbusana. Tuh, Masya Allah pun. Nah, lek umat Nabi Muhammad jadi Nabi Adam enak banget maksiat ana donya, maksiat karo telanjang bulat, mulai seiso lambenan, mulai seiso ketemu bojo, mulai seiso kumpul karo anak putu. Kaya ngoten lek aku, Masya Allah, karena dosa satu, karena dosa itu tadi aku dikeluarkan dari surga, pakaianku diambil oleh Allah, aku dipisahkan dengan anak istriku dan umate Nabi Muhammad boten gitu lah. Mulai si iso kelambenan, mulai si iso ketemu bojo, mulai si iso kumpul karo anak putu, masih ada iki mang nglakoni dosa kaya ngono, lek gelem tobat disepura ambil Allah dan dia akan masuk surga. Masya Allah, keistimewaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya ojo sembrono, tenduk ya ya wajib ya kudu tungo istighfar dise sengake moco solawat maringon tenyuan teng Gusti Allah. Mugo-mugo apa yang kita inginkan, apa yang di cita-citakan anak putu kulo kali panjenengan, muga-muga dikai sukses dening Gusti Allah. Ya, lek Kanjeng Nabi gak nyuwun langsung diparingi oleh Nabi kekasihne Allah, donya saisine diciptakno barokah Allah, kepengin nita no kanjeng nabi ya. Kumpul kulo kali penjenengan menjadi orang yang istiqomah, selalu membaca istighfar dan membaca solawat ke oleh syafaat di kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kesalahan. Jadi nek kanjeng Nabi nglakoni salah, durung nglakoni salah, iku wis sepuro dosane dening Allah. Iku kanjeng Nabi yang jadi kemuliaan ya. Masya Allah pun, apapun yang dilakukan oleh kanjeng Nabi, kesalahan-kesalahan itu tadi ya. Jadi kesalahan. Okay. Jadi kanjeng Nabi durung lakoni dosa. Di sepura mbak kusi awal. Afallahu anka. Allah memaafkan kesalahan-kesalahan Muhammad. Dosa jangan dan. Ya. Nena wajib. Ya terus sih kututungo. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Mantan. Ya. Apa ngarani awake dhewe niki ya kudu njaluk ngono. Lek Kanjeng Nabi gak usah, wis sepuro mbek Allah. Allahumma innaka ya Allah, Allahumma ya Allah innaka temene panjenengan iku afun dat kang ngepuro. Ya, tuhibulan temen panjenengan ya Allah, al afa ing ngapuro. Ya, ibul afa fa'fu anna, karena itu maafkanlah dosa-dosaku. Lek iso ben mari salat malam diwaos. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ayo diwaca ben dina. Kersa itu 110 kali penjenengan di sepuro Allah dan kita besok bisa masuk surga negosi Allah. Yang terakhir ini keridoan. Jadi Allah itu meridhoi apapun yang dilakukan oleh Rasul. Ridho tak wes kusi awal lagi. Masya Allah. Contoh, satu saat Kanjeng Nabi mengeluarkan binatang kurban atas nama umatnya. Jadi Kanjeng Nabi niku nyembelih kambing untuk keluarganya dan nyembelih kambing untuk umatnya dan Allah menerima. Makanya lek wong panjene gak duwe ya. Tapi wong soge ambek gak iku anu kok apa sih relat apa sih meniku ngarani apa Mbak Riza?
1: Apa niku Ustaz?
2: Apa namanya? Relatif tangarani. Jadi orang itu apa namanya? Soge ambek gak iku wong duwe akeh muni melarat iku yo akeh. Muni gak duwe. Wong gak duwe iku duwe-duwe no. Akhire dadi duwe. Gitu ngene lah. Jadi masyaallah kita itu kalau mau jadi orang bener iku yo sing bener ae ngoten lho. Ya lek Kanjeng Nabi apa sing dilakoni wis diridhoi ambek Gusti Allah. Lelek kula kali panjenengan nek nglakoni sesuatu sing kirang sae, Allah gak ridho, apa gak neraka? Kan ngoten nggih. Jadi Kanjeng Nabi niku mengeluarkan binatang atas nama umatnya dan Allah menerima. Ngenen. Dewe-dewe umate ya delo ikhlas apa pamer lah ngoten. Ya makanya ayo belajar dadi wong sing ikhlas, wong sing ridho. Ya. Nabi membayar kafarat untuk umatnya. Jadi sing nglakoni poso-poso awan-awan kumpul mbek bojone iku umate, nggih ta. Tapi Kanjeng Nabi sing bayar kafarat. Nah ngoten. Ya. Ngene ngoten, lek ana wong Islam kok duwe utang-utang iku gawe mangan, memang butuh bener, ya ta. Terus gak iso nyaur. Itu Kanjeng Nabi nanggung. Tapi utang dik gawe hobi. Ya ta lah. Jadi masih ada duit sana utangannya nih. Ya tanggungan dewe. Terus umatnya Kanjeng Nabi manjane melarat. Saimangan bentinoi angel. Gak iso korban. Nah itu Rasulullah sudah mengorbankan atas nama umatnya. Begitu. Niku ya, itu apa namanya, Nabi itu memang luar biasa. Makanya kula sanjang Kanjeng Nabi itu atine nggih yang tempatnya setan itu dibuang, dibersihkan, dioperasi, dicuci hatinya Nabi dengan air zam-zam. Ketalah mergane gak ana kotoran-kotoran koyo kula mbek sampean. Mari dik ganti, mari dik kerok, dicucikan dengan air zam-zam. Masya Allah, maka Allah mengisinya dengan wa mala'uhu bil hilmi wal ilmi wal yaqini war ridwan. Lah makanya Kanjeng Nabi itu Masya Allah orang yang bijaksana, ilmunya luar biasa, keyakinannya kuat, dan selalu ridho akan takdir Allah. Muga-muga mawon kula kali panjenengan tadi umat ini diberikan oleh Allah ya. Muka-muka di sepura, ngunai lo dosa-dosa ya wa edewi niki. Ya, mungkin itu muka dimainkan kula aturakan Mbak Riza.
1: Siap Umi, untuk pagi hari ini telah dihadirkan oleh Ustazah Hajah Dewi Latifah 5 Kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kami undang Anda saudara selanjutnya untuk berdiskusi langsung bersama dengan Umi Latifah, silakan di line telepon kami di 495850 untuk Anda yang ada di luar coverage area Malang Raya. Anda tinggal tambahkan kode area 0341 atau Anda bisa sampaikan di WhatsApp kami saudara 081555600915. Saya bacakan dulu ya Umi, ini beberapa pertanyaan yang masuk dari Pak Rizky di Lowokwaru. Ustazah, saya sering mendengar kalau nama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam disebut, kita dianjurkan membalas salawat tersebut. Kalau sedang ngobrol dengan teman lalu nama Rasulullah disebut, apakah setiap kali, beberapa kali, apakah setiap kali beliau disebut kita harus tetap menjawab salawatnya atau hanya cukup sekali di awal pembicaraan?
2: Iya, kalau kapanpun, dimanapun wes mendengar asma Rasulullah, nama Nabi disebut kita, maka kita itu sunnahnya bahkan wajib untuk menjawabnya. Allahumma sholli ala Muhammad, musholli wa sallim alaihi, begitu. Nggih. Lek ana wong ana selawat atau asmane Kanjeng Nabi disebut kok gak jawab, enak gedah berusaha darine malaikat Jibril muga-muga mlebu neraka. Begitu loh. Itu di kitab Irsyad insyaallah kula maos gitu ya. Jadi ada tiga itu sebenarnya. Sopo wonge nututi wulan Ramadan kok gak gelem poso, gak gelem tobat, muga-muga mlebu neraka. Ngono. Sopo nututi wong tua loro, nggih bapak atau ibu atau dua-duanya, belum sempat menyenangkan hatinya ketututan mati, muga-muga mlebu neraka. Dan siapa yang mendengar asma Rasulullah, asmane Kanjeng Nabi disebut, dia tidak baca selawat, semoga masuk neraka. Itu doa yang diucapkan, sini saya mengucapkan malaikat sanging gemete. Kenapa? Karena kita lahir di dunia ini barokai Kanjeng Nabi. Laulaka laulaka ya Muhammad, lama kholaktul aflak. Kalau bukan karena kamu, lek gak krono aku pengen nyetakno awakmu Muhammad, niki Gusti Allah sing ngendikan, maka dunia seisinya tidak ku ciptakan. Dadi donya saisine termasuk kula kali panjenengan wujud ana donya iki, urip iki baru kae Kanjeng Nabi. Mergane ketika nama Rasul, nama Nabi disebut, mosok se abot ya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ya. Ketika Rasulullah, ngeten-ngeten, Rasulullah disebut, ya dengan langsung sallallahu alaihi. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ngoten, ya. Ayo bareng-bareng kali kula.
1: Siap Umi. Dari Bu Siti di Kedung Kandang Umi, semua kegiatan yang dilakukan Nabi kita Muhammad luar biasa dan kita sebagai umatnya ingin sekali seperti itu. Namun dengan adanya keterbatasan sebagai manusia biasa, apakah berkurang pahala kita jika tidak melakukannya seperti yang dilakukan beliau?
2: Ya pokoknya berusaha untuk mencontoh yang wajib-wajib aja seperti Rasulullah mulai diperintahkan sholat sampai seto belum pernah ninggal sholat jamaah. saiki kula ambek sampean ya apa. Ngene kuwi lho sing diangen-angen ya. Kanjeng Nabi itu gak tahu goro. Kanjeng Nabi gak tahu ngerumpi wal gosip kaya aku ambek sampean. Ayo dijauhi, ngene lho maksude. Ya. Nah, lek persis kaya Kanjeng Nabi ya ora iso ta masih kula nggih gak iso sapa ae ya ora iso. Wong Kanjeng Nabi niku salat. Nggih ta lah. Ditumplek itleke onta. Nggih, Kanjeng Nabi gak marah. Ya lek kula ambek sampean yo cenceng-cenceng tarung temenan. Kurang sembarang metu kabeh. Nah, itu. Karena wow ini kalau sing kula terangaken, karena hatinya Rasulullah yang tempatnya setan itu, hawa nafsu itu sudah dibersihkan oleh Allah. Kanjeng Nabi iku gak duwe rasa pegel, dendam, hasud gak ana blas. Sesek kali kula menyenengan, sek woto atine iki loro. Ya. Atine jenengan kali kula iki kali. Yang kanan tempatnya malaikat, yang kiri tempatnya setan. Begitu. Mereka ini kadang beras, kadang ketan lah Pak Maranyono. Kadang waras, kadang edan. Kadang api-api teman, kadang pegel-pegel teman. Masya Allah. Ayo nyuntuh sedikit demi sedikit aja. Tidak harus mengikuti plak.
1: Siap Umi. Dari Pak Fajar di Dau Umi. Assalamualaikum Ustadzah, umat Islam semakin berlomba membangun masjid yang besar dan megah. Miris sekali sama jamaahnya yang bisa dihitung jari. Bahkan saya pernah mampir ke masjid besar, mau sholat gak bisa karena dalam keadaan terkunci. Miris dan sedih, bagaimana ini Ustadzah?
2: Oke, makanya kalau peringatan maulid Nabi, tang pundi-pundi yang saya terangkan itu, walaupun balik-balik tak terangno terus tentang tiga itu. Ya dalah. Pokoke mari peringatan Maulid Nabi kula isok muleh dadi wong keramat ngono iki. Wong keramat itu apa? Zaujatun muwafaqatun, suami istri yang ideal. Itu diterangkan bagaimana keluarga Rasul, kita bagaimana. Itu disampaikan. Kemudian yang kedua wassalatu jamaatan. Ya dalah. Masyaallah. Makane tak dungano akeh rezekine kabeh isok ziarah Mekah wal Madinah. Kalau sudah di Mekah Madinah sedih pikir sholat menutup gitu lah. Ya Allah, tidak ada waktu wes jam biru nang

0: Pula lek ningali ya Allah lek Jumat iku wong nang masjid seneng ngono aduh eling di Mekah Madinah koyo ngono. Ya Allah aku ngono. Seandainya di Indonesia ini semuanya orang itu mampu menjaga sholat duhur asar maghrib isya subuh berjamaah. Kan wong melarat yakin kan wong melarat. Kenapa? Karena rahmat Allah itu turun. Jadi ibaratnya masjid di Indonesia niki kita lah koyo peti mati dibangun dengan sebaik mungkin tapi kano single poni astagfirullahaladzim. Ya Allah dipikir aku semari nyumbang sodako jariah dalek masjidnya sing dibangun kano sing ngiseni jariah nang di mole jariah. Jadi tugas pulau kali penjenengan untuk mensiarkan agama, untuk meramaikan masjid. Ayo, santan mawon. Makanya Kanjeng Nabi lah sanjang, alaika bi sholatil jamaah, fa innaha indallahi ka masjidka ilal haji wal umrah. Tidaklah engkau menjaga sholat berjamaah. Kenapa perjalananmu melakuni sampean teko manang masjid? Iku lho dikai pahala haji, karo umrah, pergane abot, sak kampung ae sing lakoni haji piro. Sing lakoni umroh piro opo sakit abot
1: ya. Siap Umi. Ini nyambung dari yang baru saja dijelaskan sama Umi. Ini ada Bu Farida Listiani. Assalamualaikum Ustadzah. Bagaimana cara mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat mau masuk Raudhah?
0: Ya jadi doanya ya. Jadi lek mau ke Raudhah kalau pulo jamaah saja aja dari sebelum masuk itu sudah baca assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Nurullah, assalamualaikum ya Aminullah, assalamualaikum ya Sofwatullah. Itu ya. Ada doa-doa tertentu seperti itu, ada bukunya kan, tapi ya salami seperti itu.
1: Baik, siap. Jadi ada salam-salam yang ditulis dalam buku saat haji ya, umroh ngaten
0: nggih Umi. Tuntunan umroh itu kan kalau berangkat ke sana ini nanti masuk Masjid Nabawi, nanti ke Raudhah, nanti ke Masjidil Haram, itu semuanya kan ada tuntunannya itu ya.
1: Baik, siap Umi. Dari nomor akhir 7477, Ustadzah, sekarang mencari pekerjaan tidak gampang. Ada orang yang sudah berusaha berkali-kali tapi belum bisa dapat pekerjaan. Akhirnya minta bantuan ke sana sini. Nabi mengajarkan umatnya untuk punya usaha dan tidak bergantung kepada orang lain. Kalau kondisi kita memang sedang susah, bagaimana cara membedakan antara meminta bantuan karena memang membutuhkan dengan kebiasaan malas berusaha?
0: Ya malas sih wis ora ono obate. Ya. Iya itu Allahumma inna na'udzubika minal jubni wal kasali ya walindungi aku dari penyakit. Penyakit ya. Malas sih, pengecut, malas sih penyakit dan harus diobati. Kudu dikonsultasi nopo aku kok malas. Kula eling wingi kuwi wong ngebel. Ya Allah. Apa namanya cari panti jompo. Kenapa ibunya itu loh kepingin dilebokno panti jompo, mau minum apa namanya minum baikon sayang. Eh model-model lain menungso saiki ya apa sing garai stres iki ya. Ya jadi kula kali panjenengan iki duwe rojo sing loman, duwe gerakan sing loman, sing soge dan bisa memberikan kekayaan. Lopo susah-susah sak jane iku. Sing penting menungso iku wajib usaha. Rezekiku opo jari Gusti Allah. Ya. Jadi nek kula kali panjenengan iki sholat lima waktunya dijaga jamaah, tangi bengine istiqomah, zikir watul nang Gusti Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, boten enten sing saged nyukupi urip kula ya Allah. Nek boten panjenengan jaluk sing temenan, zikir sing temenan, yakin bahwasanya Allah akan menolong kita. Ya Allah akan menolong.

0: Allah, pulau kepinginan salah rezeki. Pulau badi berdagang ini apa-apa penjenengan. Nek pulau kan nonton ya Allah. Alhamdulillah dagangan pulau si kata kusi. Buatan nonton sing macengaten ya Allah. Lek buatan kusi Allah. Gitu aja. Dan Allah memberikan rezeki. Begitu. Jadi yo sak jane iku wong gak isa nyambut gawe iku yo akeh-akeh krana males. Sebabe nopo sak niki niku asline lek nyambut gawe iku paling gampang. Opo wake wong males. Males iku wake. Males umba-umba. Sudah tulisi menerima laundry. Lah ngono sih. Menerima penatu atau menerima setrikaan. Ya, itu lek masakane enak. Lah bisa masak yang enak, bagian untuk makan sendiri, bagian dititipkan di warung. Oke, tak isi gelem apa gak ngono lho. Jadi apa namanya, rezeki itu sebenarnya sudah dibagi oleh Allah, wis ono porsine dhewe dhewe. Nah, tinggal kula ambek jenengan ada kemauan dan doanya kuat enggak, begitu ya.
1: Siap Umi. Bu Wati, assalamualaikum Umi, izin bertanya, bagaimana cara meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad? Kan kalau cinta itu harus kenal Umi, tak kenal maka tak sayang. Matur nuwun.
0: Ya iya tala, mergane ajabun nas qaumun yaqiuna min ba'di yu'minu nabi walam yarawni wa yusaddiquni fa ulaika ikhwani. Itu ya Rasulullah menyatakan imane menungso sing paling hebat iku imane menungso sing lahir setelah aku mati. Aku wis mati dek lahir. Jadi dia tak kenal siapa aku. Dia tak tahu ya opo dedekku. Tak ero perjuanganku. Tidak pernah melihat mukjizatku. Tapi mereka beriman kepadaku. Mereka membenarkan apa-apa yang ku bawa. Faulaika ikhwani. Mereka itulah teman-temanku. Jenengan kali kulo. Makanya kudu ngaji. Tanpa ilmu kita tidak tahu. Gak bisa. Ini salah. Ngaji deh. Ngaji deh kan ini. Jadi kudu ngaji, kudu weru. Lek gak weru ya gak iso. Gak iso ditingkat no pancetain dowe ya. Maksudnya, mingin ini kan yang sentanglet. Kenapa diadakan peringatan maulid Nabi ngalor ngidul. Ngetan ngulon kok pelangonin pancetain. Ya ilmu nih, arti nih. Arti nih wongku bersih apa gak? Bisa menerima ilmu apa gak? Nonton. Bila ada uang, wis ngerti tapi gak bisa ngelakoni berarti dosanya agak. Ya apa caranya tobat nangge nih Gusti Allah begitu.
1: Cara mengenalnya banyak sekali ya Umi ya, sudah diajarkan di Siro. Tapi paling dimana-mana tepat adalah ngaji langsung ya Umi ya.
0: Iya, kalau bisa ngaji, datang terus bertanya, terus apa yang belum diketahui, terus banyak baca.
1: Iya.
0: Baca ikro itu, Masya Allah. Mana kula sanjang arek-arek sekolah. Awakmu rek sekolah, sinaune akeh anakku timbang awakmu kula kontenaken. Kula nek ngajar di panti itu anak-anak SMP SMA ya. Sampean anu Bu, banyak tugas. Saja itu kalau sampean artinya seneng dikerjakan pas guru ke anak atau apa terus dikerjakan atau bagaimana. Jadi jare arek-arek ini kok sak niki niku kaken tugas iki kok sampean ndas melu.
1: Siap Umi. Di WhatsApp call sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Monggo dengan Bapak Pak Suko. Monggo silakan Pak Suko.
2: Nggih. Niki Mbak Laras napa Mbak Reza?
1: Dengan saya Riza suaranya. Pak Suko.
2: Halo Mbak Reza. Suaranya hampir sama. Nggih, mantur manun Mbak Reza.
1: Nggih, monggo.
2: Mohon izin tanya Ustazah Umi Dewi Latifa, semoga sehat selalu bersama Mbak Lesa. Yang saya tanyakan Umi tentang soal masalah adab sebelum ilmu. Niki kemawon mohon penjelasan Umi, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adab sebelum ilmu Umi.
0: Iya. Jadi nek wong biyen iku durung iso maca Quran, tata krama nang wong tua, tata krama nang kanca, tata krama nang Gusti Allah iku wis diulangno. nek sak niki diwalik arek kudu pinter dhisik perkara tata krama gampang akhire arek saiki begedut gitu lah apa rum begedut ta sampean apa Mbak Riza
1: mokong
0: ya mokong kudu
1: oh kudu
0: tapi itu lho iya gak
1: nah, sopan
0: sekarang itu pinter ngaji pinter sembarang tapi gak rodur lek jari wong bangil lho seludar-seludur ngelakuin nang wong tua ya orang-orang nuwun sewu orang-orang untuk digulung ya jadi sebenarnya itu ya sakit sih salah-salah kabe ayo tobat aja marang Gusti Allah dan memang zaman nimbunan wis aneh wisan wis kudele nurut apa ngarani wali aku siapa anak kudel kudel itu lah anak ya apa bu anaknya apa Mbak Riza?
1: Kambing ya Ustazah bukan ya?
0: Bukan.
1: Apa ya Ustazah?
0: Kambing cempe.
1: Oh iya.
0: Iya. Itu lali aku juga. Ya. Jadi iki ya apa ya? Gak ngerti aku. Lah kebo itu loh jari Pak Toha. Anaknya kebo itu jenengnya gudeh.
1: Matur nuwun Abah.
0: Ya Allah. Jadi apa namanya nek biyen niku anak nurut wong tuwa, gitu lah. Murid nurut guru biyen. Saiki arekku sak karepe dhewe, wis sembo karo aku. Wis jare saiki kula niku kuat-kuatan donga. Ya apa carane anak putu, anak mantu, anak turun iki lho. Muga-muga dadi arek sing saleh salihah, sing ngerti. Makane sak niki niku masyaallah. Rebutan mondokno anak saiki iku. Alhamdulillah putu kula nggih pun mondok. Ya, di pelosok ini ingin balik di Rosewisan perai seminggu jadi ini Pak Toha perai seminggu yang mulai ngeruat-ngeruat di wong tua karena di pondok saya itu liburnya cuma dua kali maulid sama Ramadan jadi kalau maulid dua minggu begitu kalau Ramadan wow seulang setengah ya seperti itu, dua bulan, begitu. Tapi biasanya untuk mencari ilmu di pondok lain atau tabarukan-tabarukan, hataman-hataman kayak gitu dulu, ya. Jadi memang luar biasa untuk adab itu di zaman sekarang sudah luar biasa. Jauh, jauh. Padahal Rasulullah juga menyatakan, innama bu'istu li'utam lima pekarimal akhlak, ya. Tapi kenyataannya akhlak zaman saiki wallahu alam bisawab. Jadi kembali kepada kebiasaan keluarga masing-masing dan lingkungan masing-masing. Muka-muka mawon Allah memberikan hidayah kepada kita.
1: Amin. Ini Bu Fitri Astuti di Batu jawab Umi. Maaf Umi, kebo nyusu gudel istilahnya.
0: Ya, oh iya. Diwarai Pak Kauhai kumangko, si baik kebo nyusu gudel.
1: Siap.
0: Yen nek saiki gudel apa jenenge kebone nurut gudel.
1: Iya, betul. Orang tua nurut anak ya, Mi ya.
0: Iya, waduh wis pokoke zaman saiki ku super heboh kula sanjang. Wis ayo kuat-kuatan donga wong tua zaman akhir iki. Wis kalah karo HP, kalah karo sembarang kalir wis. Astagfirullah.
1: Siap Umi. Umi satu pertanyaan lagi dari Bu Nurul di Sukun. Kalau keponakan kita tinggal dengan kita tapi sholatnya masih bolong-bolong, dinasehati sudah, apakah sudah lepas tanggung jawab kita?
0: Gak nontek, wes terus ya, terus diajak. Ojo sampai bosen. Ojo di kandang diajak. Arek saat ini gini ku gak kena di kandang ini, gak kena di perintah. Ya, jadi masjid ya. Nah, ngene. Kok sing gelem salat jamaah lihat dia lho ya. Apa pokok jenengan carane? Ya apa carane? Lain lho, ayo salat. Nang arep budal, arep saiki yo. Yo apa tambah HP ini ta? Gak salat ngulet ae. Oh, putuku dhewe yo ngono. Mangane kula kan lek putu kula nglumpuk wonten niku nggih kula gak dulin-dulin kan kayak begitu. Ayo sebut apa ABC nama orang, nama ini. Opo cek ne terlepas dari HP. Kolek wis mari main-mainan pegel ayo melak tukar jajan. Salam kula. Kaya apa jenenge angon wedhus. Arek kaya gitu. agar anak-anak ini enggak terlalu tulinan HP niki wau nggih. Nonton.
1: Siap Umi, alhamdulillah Umi, pertanyaan semuanya sudah terjawab pagi hari ini. Sebagai penutup Umi Latifah monggo.
0: Ya. Alhamdulillah, muka-muka apa yang kita bicarakan pagi hari ini dibarengi kali ridani Gusti Allah. Ya, paling tidak kita tahulah keistimewaan atau kemuliaan Kanjeng Nabi, ya. Makane ayo bareng kali kula ketika asma nama Nabi Muhammad disebut, nggih, kita membaca Allahumma salli wa sallim alaihi, begitu ya. Ini gak termasuk wong sing di apa namanya dimasukkan neraka tadi katanya malaikat Jibril ya. Kula kali panjenengan hendaknya belajar menjaga diri, selalu berdoa kepada Allah. Nek awake dhewe niru Kanjeng Nabi iso, karena Nabi memang diberikan kemuliaan yang lima itu. Kalau kita ya ayo belajar dadi wong sing sabar, ridho kali takdire Gusti Allah, dan tidak lupa untuk selalu berdoa, ojo lali sing istighfar. Insyaallah ridho Allah akan menyertai kita semua. Mungkin itu yang saged kula sampaikan. Kasari atur kula nyuwun agungipun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran Ustazah Hajah Dewi Latifah pagi hari ini telah membersamai kita dengan pembahasan 5 kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segera sesaat lagi saudara, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda Lintas Berita Sepekan.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, saudara pendengar, selanjutnya kita ikuti rangkaian lintas berita sepekan bersama Rio Perdana.
1: Radio Republik Indonesia Malang dengan lintas berita sepekan edisi Minggu 30 Agustus 2026 disampaikan Rio Perdana. Pendengar, pemerintah Kota Malang mulai menyalurkan bantuan pangan dari pemerintah pusat kepada masyarakat yang berhak menerima. Penyaluran perdana dilakukan di Kelurahan Polo Wijen, Kecamatan Blimbing, Rabu 26 Agustus lalu. Bantuan yang diberikan berupa beras banyak 10 kg per penerima setiap bulan. Penyaluran dilakukan sekaligus untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026. Dengan demikian, setiap penerima mendapatkan total 30 kg beras. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan bantuan tersebut diberikan sesuai ketentuan pemerintah pusat. Wahyu menjelaskan bantuan pangan kali ini tidak disertai minyak goreng. Kebijakan tersebut merupakan ketentuan pemerintah pusat yang saat ini menetapkan bantuan berupa beras. Pemkot Malang menyebut tidak menutup kemungkinan adanya bantuan tambahan apabila pemerintah pusat menerbitkan kebijakan baru. Dinas Sosial P3A P2KB Kota Malang mulai menyosialisasikan aplikasi perlindungan sosial atau Perlinsos kepada masyarakat di seluruh kelurahan. Aplikasi tersebut digunakan untuk mendata kondisi sosial ekonomi masyarakat secara mandiri, termasuk identitas warga dan kebutuhan bantuan yang diperlukan. Untuk memudahkan masyarakat, Dinsos P3A P2KB juga menyiapkan agen Perlinsos yang berasal dari tenaga kesejahteraan sosial, kelurahan, Babinsa, dan Babinkamtibmas. Pendataan melalui Perlinsos mencakup berbagai kebutuhan masyarakat mulai dari bantuan beras, bantuan tunai, BPJS, hingga program bantuan pendidikan seperti PIP dan KIP. Kepala Dinsos P3A P2KB Kota Malang, M. Sailendra, mengatakan meski seluruh masyarakat menjadi sasaran pendataan, pemerintah memprioritaskan warga yang masuk desil 1 dan 2. Pendataan Perlinsos sendiri baru mulai diterapkan di Kota Malang pada tahun ini. Sementara itu, pemanfaatan aplikasi secara lebih lanjut masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Untuk sementara, Dinsos P3A P2KB masih menggunakan data desil dari P3KI sebagai salah satu dasar terkait bantuan sosial. Masyarakat yang akan melaksanakan vaksinasi internasional yakni meningitis dan polio sebagai persyaratan umroh dan haji kini telah tersedia di RSUD Bangil maupun RSUD Grati dengan biaya yang lebih murah dan terintegrasi dengan layanan pembuatan paspor dari kantor imigrasi. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan, Dr. Arma Rosalina menjelaskan layanan vaksin internasional sudah ada di RSUD Bangil sejak beberapa tahun lalu, sedangkan di RSUD Grati baru berjalan 2 tahun terakhir. Hanya saja banyak masyarakat yang belum mengetahuinya, padahal soal biaya yang dikeluarkan jauh lebih murah ketimbang di klinik swasta maupun layanan kesehatan lain di luar Pasuruan. Biaya layanan vaksin internasional di RSUD Bangil maupun Grati berkisar antara 400 hingga 500 ribu rupiah. Sedangkan di klinik swasta maupun rumah sakit lain di luar Pasuruan jauh lebih mahal hingga berkisar antara 700 ribu hingga 1 juta rupiah. Sedangkan untuk pengurusan paspor dikenakan biaya 350 ribu rupiah. Pendengar, pemerintah Kota Blitar memperkuat pengawasan terhadap siswa sekolah rakyat Kota Blitar untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan. Salah satu langkah yang diterapkan yakni skema pendampingan satu wali asuh untuk setiap 10 siswa. Pola tersebut terutama diterapkan di lingkungan asrama yang menjadi ruang interaksi siswa di luar kegiatan belajar-mengajar. Wali asuh tidak hanya bertugas melakukan pengawasan, tetapi juga mendampingi keseharian siswa. Mereka diharapkan dapat mengenali perubahan perilaku, kondisi emosional, hingga pola interaksi antar siswa, sehingga potensi persoalan dapat diketahui dan ditangani sejak dini. Wali Kota Blitar, Saukul Muhibbin, mengatakan rasio pendampingan 1 dibanding 10 tersebut menjadi bagian dari upaya membangun pola pengasuhan yang lebih dekat dengan siswa. Dan Kota Blitar berharap Pola pengasuh tersebut dapat membuat siswa merasa lebih aman untuk beraktivitas, berinteraksi, dan belajar selama mengikuti pendidikan di sekolah rakyat. Selain mencegah perundungan, pendekatan tersebut sekaligus diarahkan untuk membentuk karakter siswa agar tetap terbiasa hidup bersama, menghargai perbedaan, serta membangun lingkungan pertemanan yang positif. Bali by BTN kembali menjadi sponsor utama Arema FC untuk kompetisi Super League 2026-2027. Kerjasama tersebut diperpanjang untuk satu musim dan memasuki tahun kedua kemitraan kedua pihak. Chief Business and Commercial Officer atau CBO Arema FC Irma Prianti mengatakan keberlanjutan kerjasama tersebut menunjukkan kepercayaan Bali by BTN terhadap Arema FC. Kesepakatan ini sudah terjadi sejak pertengahan Juni lalu dan baru rilis jelang kompetisi. Irma sangat mengapresiasi kepercayaan Bali by BTN yang kembali melanjutkan kerjasama bersama Arema FC untuk satu musim ke depan. Selain penempatan logo pada jersey, kerjasama tersebut akan dilanjutkan melalui berbagai aktivitas kolaboratif antara Bali by BTN dan Arema FC. Program tersebut diarahkan untuk mendekatkan layanan digital Bali by BTN dengan ekosistem klub dan Aremania. Arema FC juga ingin kemitraan dengan sponsor memberikan pengalaman langsung kepada supporter, bukan hanya berupa exposure merek melalui jersey. Harapannya kolaborasi ini bisa semakin dekat dengan Aremania melalui berbagai program yang akan dijalankan sepanjang musim. Pemerintah Kabupaten Malang menyiapkan pembentukan satuan tugas atau satgas perlindungan anak untuk memperkuat pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak. Satgas tersebut nantinya dikoordinasikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kabupaten Malang. Tugasnya mencakup sosialisasi, pencegahan, pendampingan hingga konseling psikologis bagi korban perundungan dan pelecehan seksual. Bupati Malang HM Sanusi mengatakan pencegahan harus dilakukan sejak dini dan melibatkan berbagai lingkungan pendidikan. Upaya tersebut tidak hanya menyasar sekolah umum, tetapi juga madrasah dan pondok pesantren. Pemkab Malang juga akan memperkuat koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, Majelis Ulama Indonesia, serta unsur forum koordinasi pimpinan daerah dalam penanganan kasus dan penegakan hukum. Pembentukan satgas perlindungan anak tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Malang untuk memperkuat pencegahan kekerasan seksual dari tingkat hulu. Sosialisasi juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan anak, termasuk menghadapi dampak negatif penggunaan media digital. Upaya tersebut diperkuat melalui keterlibatan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, tokoh agama, serta unsur masyarakat. Pendengar, Kabupaten Malang didorong memperkuat peran dalam penyiapan dan perlindungan pekerja migran Indonesia atau PMI. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar meresmikan Malang Migran Center atau MMC di Pendopo Agung, Kabupaten Malang. Muhaimin menilai Kabupaten Malang memiliki potensi besar sebagai daerah asal pekerja migran. Antusiasme masyarakat untuk bekerja di luar negeri serta manfaat remitansi bagi keluarga menjadi modal yang perlu diikuti dengan peningkatan kompetensi dan sistem perlindungan yang memadai. Menurut dia, keberadaan MMC diarahkan untuk mengintegrasikan ekosistem migrasi kerja mulai dari persiapan calon pekerja sebelum berangkat, pendampingan selama bekerja di luar negeri hingga proses kepulangan. MMC juga diharapkan menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga swasta, dan masyarakat. Integrasi tersebut diperlukan untuk membuka akses terhadap peluang kerja internasional sekaligus memastikan proses penempatan berlangsung secara aman dan sesuai ketentuan. Suasana malam di kawasan makam Bung Karno, Kota Blitar kini mendapat perhatian lebih setelah destinasi ziarah tersebut mulai dibuka selama 24 jam. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kota Blitar menambah penerangan di sejumlah titik untuk mendukung kenyamanan pengunjung yang datang pada malam hari. Kepala Disbudpar Kota Blitar, Rika Rahmawati, mengatakan tambahan lampu terutama dipasang di sekitar area pusara Bung Karno. Penerangan yang sebelumnya dinilai masih remang kini dibuat lebih terang. Menurutnya, peningkatan penerangan dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian layanan setelah kawasan makam dibuka 24 jam. Dengan kondisi yang lebih terang, pengunjung diharapkan merasa aman dan nyaman ketika melakukan ziarah pada malam hari. Tak hanya penerangan, Disbudpar juga menyiagakan petugas keamanan dan juru kunci selama 24 jam. Tugas tersebut bertugas memastikan aktivitas pengunjung di kawasan makam tetap berjalan dan tertib. Dika menyebut, meski belum menunjukkan peningkatan signifikan, sejumlah pengunjung sudah mulai memanfaatkan waktu malam untuk berziarah. Sekian Sari Berita sepekan kali ini, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RR untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Kuliner Nusantara adalah identitas bangsa. Dari dapur rumahan hingga usaha kecil di sudut kampung, cita rasa Indonesia tumbuh dan hidup bersama masyarakat. Tahun 2026, pemerintah kembali membuka program sertifikat halal gratis atau sehati. Cukup memiliki nomor induk berusaha, menggunakan bahan halal, dan proses produksi sederhana. Pelaku usaha dapat mendaftar melalui sistem SiHalal. Sertifikasi halal bukan sekedar label, tetapi jaminan kebersihan, kualitas, dan kepercayaan konsumen. Langkah ini dihadirkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Asta Cita untuk mendorong UMKM naik kelas dan memperkuat daya saing produk lokal. Dari usaha kecil, lahir kekuatan ekonomi bangsa. Halal terjamin, UMKM makin percaya diri, Indonesia.

0: dan masyarakat kan nostalgia, dan kita nostalgiakan masyarakat.
1: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id. Serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

Kick off program Angkutan Pelajar akan dimulai Senin besok, Saudara, 31 Agustus, di mana total ada sekitar 96 armada yang beroperasi pada 15 rute, begitu ya. Moda transportasi ini diplot menggantikan layanan bus halokes, ya. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Wijaya Saleh Putra juga menyampaikan persiapan terakhir sudah dilakukan kemarin, yaitu penandatanganan kontrak dengan koperasi dan sosialisasi kepada seluruh sopir di Balai Kota Malang, Saudara. Jaya menyampaikan bahwasanya dengan dilakukan penandatanganan kontrak, proses pengadaan jasa ini dinyatakan rampung, jadi para sopir angkutan pelajar bisa beroperasi. Senin besok mulai uji coba hari pertama sekaligus launching, ya, yang akan diresmikan oleh Wali Kota Malang, Saudara. Sesuai dengan kesepakatan, angkot pelajar ini harus siap di titik awal keberangkatan jam 5.45. Kemudian untuk penjemputan pulang sekolah dari jam 14.45, begitu ya, yang disesuaikan dengan operasional bus halokes. Dalam sosialisasi, Disub juga menekankan terkait ketertiban rute. Setiap rute ditentukan itu adalah jalur yang harus dilewati dan akan diawasi secara real time melalui aplikasi dan dikelola koperasi, Saudara. Jadi semua angkot ini sudah dilengkapi dengan GPS. Jadi jangan sampai coba ngerubah rute, ini gak bisa karena akan terlacak begitu ya di aplikasi, ya. Jika ada pelanggaran rute ataupun merusak GPS, Jaya menekankan bahwa sopir angkot pelajar ini tidak akan mendapatkan gaji. Selain itu juga ditekankan bahwa sopir tidak boleh merokok selama jam operasional, Saudara. Serta harus menggunakan seragam yang sudah diberikan oleh Pemkot Malang. Dan ditambahkan oleh Jaya bahwasanya layanan angkutan pelajar ini, pada layanan ini ya, sopir dipersilakan mengangkut penumpang umum di sela-sela jam berangkat dan pulang sekolah, ya. Kalau misalnya masih kuat energinya, begitu. Sementara itu, Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Tamalang Kota, Ibtu Husnul Khotimah menyampaikan bahwasannya sopir angkutan pelajar ini harapannya tidak hanya menaati standar operasional prosedur, tapi juga melakukan pencegahan tindakan kekerasan, baik verbal, fisik, dan juga seksual, Saudara. Jadi nanti kalau misalnya ada tindak kekerasan, ini sopir bisa melakukan tindakan pencegahan, begitu ya. Jangan sampai malah sopir menjadi pelaku, begitu. Dan beliau pun menegaskan bahwasanya para pelajar bisa mengajukan aduan. Jadi kalau misalnya ada aduan, sopir tidak hanya terancam kehilangan pekerjaan, tapi juga bisa terancam hukum pidana. Wow, kita cek ya besok akan seperti apa kick off program angkutan pelajar yang mana melibatkan sekitar 96 armada yang beroperasi pada 15 rute, begitu ya, yang menggantikan bus halokes, layanan bus halokes, Saudara. Besok akan dimulai perdana, kita akan kabarkan untuk Anda terus perkembangannya seperti apa, jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI Malang. Informasi yang baru aja saya hadirkan untuk Anda, kami hadirkan dari radarmalang.jawapos.com.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
3: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
4: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
3: Iya dir, nanti gua kerjain.
2: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
3: Iya bu.
5: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gua pakai nih.
6: Ah, kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
7: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Banyaknya giat masyarakat Malang Raya hari ini, saudara, ya, bahkan terbaru ini ada sedikit, kurang lebih ya, setidaknya 15 wilayah yang akan menggelar giat pawai kebudayaan atau karnaval begitu ya. Ini artinya untuk Anda mungkin yang hari ini sudah bersiap untuk menikmati sajian tersebut, saudara. Ada banyak sekali hal-hal yang harus Anda perhatikan begitu ya. Untuk Anda yang berencana keluar rumah nonton karnaval, boleh banget, tapi jangan sampai lupa begitu ya, yang harus diperhatikan. Perhatikan itu ada banyak sekali hal, saudara, karena memang karnaval ini melibatkan banyak peserta yang biasanya juga mengundang antusiasme masyarakat untuk datang langsung ke pinggir jalan. Jadinya potensi kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi tentu cukup besar, saudara. Jadi untuk Anda yang akan nonton, sebisa mungkin datang lebih awal, pilih lokasi yang tidak tepat berada di badan jalan atau mengganggu jalur kendaraan. Jangan memarkir kendaraan Anda sembarangan, apalagi di bahu jalan, kemudian tikungan, persimpangan, ataupun akses keluar masuk warga ya. Parkir yang tidak tertib itu bisa mempersempit ruang kendaraan dan bisa membuat arus makin tersendat, saudara. Kalau misalnya Anda berencana datang bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak, ini pastikan juga anak-anak Anda tetap ada dalam pengawasan, jangan sampai terlalu dekat dengan rombongan peserta atau kendaraan hias ataupun kendaraan pengiring karnaval, khawatirnya katut. Jadi join si anak nih ya. Dan juga yang gak kalah penting, saudara, jangan terobos barisan peserta karnaval ya, hanya untuk bisa mencari posisi yang lebih apa ya, presisi gitu ya. Tetap ikuti pembatas atau arahan dari petugas dan panitia yang berada di lokasi. Untuk Anda yang menggunakan kendaraan R2, jangan lupa gunakan helm dan pastikan kendaraan terparkir di tempat yang aman ya. Jadi untuk Anda yang membawa R4, ini kalau memungkinkan, ini pertimbangkan untuk menggunakan kantong parkir yang sudah disediakan atau lokasi parkir yang tidak mengganggu ruas utama, saudara. Untuk Anda yang akan menuju lokasi pawai budaya yang hari ini kayaknya bebarengan ya di beberapa titik di Malang Raya ini ya, Kota Malang, Kabupaten Malang juga begitu ya, Anda bisa tetap menikmati hiburan dan kreativitas warga, tapi tetap menjadi penonton yang tertib. Dan mari kita sama-sama menjaga agar pawai budaya memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini berlangsung meriah, aman, nyaman, dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya, saudara. Karena jalan raya tetap milik bersama, jadi nonton boleh, menghibur diri boleh, tapi keselamatan dan kelancaran lalu lintas tetap menjadi yang utama ya. Jadi pastikan juga Anda selalu memantau ya kabar yang akan terus kami hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi tepat pukul 7 kami akan segera bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jambak bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
2: Abis kebutuhan hidup nak mau ke mana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal, toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah tanto.
2: Mari ketong cegah karhutlah demi selamatkan bumi.
3: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci. Hei. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.